0: Apa sih? Apa kata teman Pro 2?
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai teman Pro 2, masih bareng Meli ya di Sepada di kata teman Pro 2 hari ini di jam 7. Ya, aku pengen tahu nih ya, FYP kamu di media sosial kamu tuh apa? Ya, bukan bermaksud kepo, tapi ya mungkin kamu bisa berbagi ke teman Pro 2 yang lain. FYP-nya tentang apa sih yang lagi rame sekarang nih ya. Boleh semalam atau boleh pagi ini, mungkin kamu baru scroll atau gak sempet scroll, jadi boleh yang semalam ya. Oke, ini ada Kak Theodorus Magelang. Halo, selamat pagi buat para penyiar dan pendengar Pro 2 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani hari ya, dan semangat dalam berkarya. Hari ini hari Senin, hari yang kelima di bulan Oktober tahun 2026. Ini saya doakan semoga pendengar setia Pro 2 tambah banyak banget yang lagi selalu setia mendengarkan Pro 2 ya. Cuaca di Magelang hari ini cerah dan arus lalu lintas ramai lancar ya. Itu ya untuk informasi cuaca dan arus lintas di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih. Oke, biasanya Meli kalau update info cuaca ya di kawasan Jawa Timur aja nih ya. Tapi hari ini ada update info cuaca di Jawa Tengah ini. Oke, thank you Kak Theodorus Magelang udah semangatin penyiar dan pendengar Pro 2. Oke, ya mungkin Kak Theodorus punya komentar tentang apa nih yang lagi FYP di media sosial kamu hari ini, yang lagi rame dibahas nih apa sih gitu ya. Kamu bisa komen di sosial medianya Pro 2 Semenep, di Facebooknya Pro 2 Semenep, Instagram Pro 2 Semenep, di TikToknya Pro 2 Semenep, atau di era digital juga bisa tem Pro 2, atau kirim pesan di WhatsAppnya Pro 2 Semenep biar aku langsung baca gitu ya. 0853 3489 4676.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke, waktunya aku baca komentar dari teman Pro 2 ya tentang apa sih yang FYP di media sosialnya teman Pro 2 ya. Yang di Instagram ada Kak Muhammad Rizkordulki, katanya Rocky Gerung. Ada apa dengan Rocky Gerung, Kak Muhammad ya? Boleh dong kamu cerita kenapa Rocky Gerungnya, oke? Okay. Kalau aku searching di internet ya, ternyata ada kabar terbaru dari Rocky Gerung ini yang resmi dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres ya oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Jumat di Istana Kepresidenan Jakarta, hari Jumat kemarin ya. Nah, pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 107/P/2020 tentang pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dibajakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti Tempro 2. Itu ya yang ramai sekarang mungkin ya. Nah, dengan pelantikan itu ya Rocky Gerung itu resmi jadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Tempro 2. Dan profilnya Rocky Gerung ya, mungkin kamu ada yang enggak tahu nih Rocky Gerung nih sebenarnya profilnya siapa sih dia ini ya. Kalau Meli sebenarnya dia kayak sering munculnya itu sebagai pengamat politik. Tapi background lain itu apa? Nah, mungkin kamu belum tahu, abis ini aku bakal spill deh ya profilnya Rocky Gerung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: apa sih? Apa kata teman Pro 2?
1: Oke, teman Pro 2. Jadi, Pak Rocky Gerung ini adalah lulusan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Filsafat di tahun 1986. Ini berdasarkan sumber yang Melly baca ya. Nah, setelah menyelesaikan pendidikannya, ya Pak Rocky Gerung ini jadi dosen gak tetap di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Ini berdasarkan informasi yang terakhir aku baca ya, teman Pro 2. Nah, selama 15 tahun dia tuh mengajar di UI dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu filsafat di kampus itu, teman Pro 2. Nah, selain jadi dosen, yang paling banyak kamu ketahui ini pastinya Rocky Gerung ini juga aktif ya sebagai peneliti di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi serta pendiri dan anggota setara institut sejak tahun 2007, teman Pro 2. Nah, ini nih yang paling banyak dikenal sama publik ya. Ini Pak Rocky ini munculnya sebagai pengamat politik nih biasanya yang banyak muncul di media sosial ya. Pak Rocky Gerung ini kayak sering membuat komentar-komentar yang menarik perhatian publik nih ya. Oke, what do you think, teman Pro 2 ya? Tapi semoga dia tuh berkontribusi baik lah ya sebagai Watim Press yang baru dilantik. Jadi kita doakan aja ya teman Pro 2, semoga para pejabat-pejabat yang sedang menjabat ya itu melaksanakan tugasnya dengan baik untuk Indonesia.

0: Apa sih? Apa kata teman pro 2?
1: Oke, kalau kata Kak Lili ya, Indonesia versus Thailand nomor 2. Jadi ini mungkin yang dimaksud itu timnas Indonesia yang akan menghadapi Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta di hari Senin hari ini ya nomor 2. Dan jadwalnya kalau melihat ya hari Senin 5 Oktober 2026 dan waktunya itu jam 8 waktu Indonesia Barat. Dan lokasinya itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Oke Tempro 2, thank you yang udah komen-komen di kata Tempro 2. Pastikan kamu jangan kemana-mana karena setelah kita bakal masuk ke APK.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunajaya, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: APK, aku pilih kamu.
2: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. APK, aku pilih kamu, teman Pro 2. Nah, aku mau kamu pilih topik ya, atau semuanya mau aku bahas gitu, gak apa-apa ya. Oke, di APK Tempro 2, kamu bisa pilih topik. Di topik pertama ya, anak muda bisa ikut berkontribusi lewat kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Di topik kedua, gotong royong masih relevan ketika anak muda ikut turun dan bergerak. Kemudian di topik nomor 3, membangun daerah gak selalu harus dengan hal besar, aksi kecil di komunitas juga berarti. Nah, kalau kamu pengen aku bahas nomor 1, 2, atau 3, kamu bisa komen di media sosialnya Pro 2 Sumenep ya, atau kirim pesan lewat WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep 0853 3489 4676.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2 ya, di topik pertama anak muda bisa ikut berkontribusi lewat kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Nah, jadi anak muda yang berkontribusi bagi lingkungan sekitar tuh nggak selalu harus dimulai dari kegiatan besar. Berbagai aksi sederhana seperti membantu kegiatan masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, mendampingi anak-anak belajar, hingga keterlibat dalam organisasi dapat menjadi bentuk nyata kepedulian sosial. Keterlibatan ini juga punya tempat penting dalam pembangunan kepemudaan di Indonesia. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menjadikan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan itu menjadi sebagai salah satu indikator dalam mengukur pembangunan pemuda. Selain itu, keaktifan dalam organisasi dan keterlibatan dalam memberikan pendapat di lingkungan sekitar juga menjadi bagian dari indikator itu, nomor 2. Data Kemenpora menunjukkan jumlah pemuda Indonesia itu berusia 16-30 tahun itu mencapai 64,22 juta jiwa berdasarkan data 2024 ya, atau sekitar 1/5 dari jumlah penduduk Indonesia. Besarnya jumlah itu menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi, pembangunan, dan kegiatan positif di masyarakat, nomor 2. Sementara kalau untuk UNICEF Indonesia juga mendorong anak muda itu juga terlibat secara bermakna dalam berbagai kegiatan melalui jaringan mitra muda, misalnya ya, anak muda dilibatkan dalam perencanaan program, pembuatan konten, loka karya, advokasi, hingga kegiatan di lapangan. Dan pendekatan itu menunjukkan bahwa anak muda itu bisa tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tapi juga dapat menjadi pihak yang ikut merancang dan menjalankan kegiatan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, okay, nomor 2, bentuk kontribusi anak muda itu sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat. Ikut kerja bakti, membantu kegiatan di kampung, menjadi relawan dalam kegiatan sosial, ikut organisasi pemuda, mendukung kegiatan pendidikan, atau membuat kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan merupakan beberapa contoh yang bisa dilakukan sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing ya, Tempro 2. Dalam bidang lingkungan, UNICEF juga memberikan contoh aksi yang dapat dilakukan anak muda, kayak ikut kegiatan bersih-bersih, bergabung dengan klub lingkungan, ya, menyampaikan aspirasi mengenai persoalan lingkungan, sampai membuat kampanye atau proyek sederhana melalui media sosial. Sebenarnya memang yang kita lihat di sosial media kayak Pandawara. Apa sih? Iya ya. Itu nggak sih namanya tuh Prodo? Kalau salah kamu komen-komen aja ya di sosial medianya Prodo Sebenep. Itu kan anak muda tuh ya pelakunya banyak ya, banyak anak mudanya. Nah, keterlibatan anak muda itu juga dapat memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan sosial dan kepemimpinan. Dan UNICEF mencatat berbagai inisiatif yang dipimpin anak muda di Indonesia, mulai dari lokakarya dan pelatihan hingga kampanye kebersihan dan proyek lingkungan. Dalam salah satu inisiatif pada 2024, 10 organisasi yang dipimpin anak muda itu menjalankan program yang melibatkan lebih dari 9.000 remaja dan menjangkau sekitar 127.000 orang melalui media sosial. Nah, tapi berkontribusi di lingkungan sekitar tidak berarti harus melakukan sesuatu yang besar atau memiliki banyak sumber daya. Hal terpenting adalah melihat kebutuhan di sekitar, ya, berdiskusi dengan orang yang dipercaya, kemudian memilih kegiatan yang aman, realistis, dan benar-benar memberikan manfaat Tempro 2. Karena itu anak muda dapat jadi bagian dari perubahan positif mulai dari lingkungan terdekat. Satu orang yang mau terlibat dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal serupa. Dari kegiatan kecil yang dilakukan bersama, kepedulian sosial dan semangat gotong royong dapat tumbuh jadi gerakan yang lebih besar.

0: kita mungkin sering dengar ya orang bilang, Genji tuh kurang adab ya, tapi benar nggak tuh? Atau memang jangan-jangan cara mereka melihat sopan santun itu justru berbeda? Ya, bagi banyak Genji, sopan santun itu nggak selalu soal berkata Pak atau Bu, tapi lebih ke rasa saling menghargai dan empati. Misalnya ya, bagi mereka, membalas chat itu bentuk sopan santun baru. Terus, nggak ghosting itu adalah adab digital. Gitu-gitu, kaum beradua. Ada nggak ya, komunikasi mereka itu mungkin lebih cair dan egaliter. Nggak kaku dengan sebutan-sebutan formal, tapi sangat menjaga batasan personal dan anti terhadap kalimat-kalimat rasis, terus juga body shaming atau toxic positivity ya. Intinya value-nya sama, menghormati orang lain, teman perdua. Cuma caranya yang beradaptasi dengan zaman dan nilai-nilai kesetaraan yang mereka pegang kuat. Jadi mungkin bukan soal adabnya hilang, tapi bentuknya saja yang berubah. Yuk kita lebih dalam melihat sebelum menghakimi. Sopan santun itu timeless, tapi ekspresinya saja yang bisa berubah menjadi kekinian. Ini indah buat kamu. Sampai jumpa.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Kalau kita pro 2 ya, di topik nomor 3, membangun daerah enggak selalu harus dengan hal besar. Aksi kecil di komunitas juga berarti dalam pro 2. Jadi membangun daerah bukan berarti kamu harus memperbaiki jalannya, ya membangun bangunan publik untuk publik gitu ya, enggak ya. Enggak harus begitu dalam pro 2. Jadi kemajuan sebuah daerah itu juga dapat tumbuh dari kontribusi sederhana masyarakat melalui kegiatan di lingkungan sekitar. Mulai dari kayak kerja bakti, kegiatan sosial, membantu kegiatan pendidikan, menjaga kebersihan lingkungan. Ya ini nih yang sering miss ya. Hingga aktif dalam komunitas merupakan contoh aksi sederhana yang dapat memberikan manfaat. Ketika dilakukan secara konsisten dan melibatkan banyak orang, kegiatan ini dapat menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih baik. Kalau dari BPS ya, menempatkan modal sosial sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan. Modal sosial berkaitan dengan kebersamaan, rasa saling percaya, jaringan sosial, dan kemampuan masyarakat melakukan aksi bersama untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk banyak pihak dan produa. Jadi peran anak muda ya penting, kamu ya, peran kamu penting dalam proses ini dalam pro 2. Nah, keterlibatan pemuda itu bahkan jadi bagian yang diukur dalam indeks pembangunan pemuda atau IPP. Kemenpora itu memasukkan presentase pemuda yang ikut kegiatan sosial kemasyarakatan dan aktif dalam organisasi sebagai indikator dalam domain partisipasi dan kepemimpinan. Artinya apa? Jadi keaktifan anak muda di lingkungan sosial itu bukan sekedar kegiatan tambahan, tapi dipandang sebagai salah satu bagian dari pembangunan kepemudaan dan pro 2. Nah, jadi aksi kecil juga dapat jadi ruang bagi masyarakat, khususnya untuk kamu generasi muda ya, untuk menyampaikan gagasan dan ikut mencari solusi atas persoalan di lingkungan dan pro 2. Ya, membangun daerah itu nggak selalu dimulai dari sesuatu yang besar, yang sederhana aja ya. Terkadang perubahan itu justru dimulai dari beberapa orang yang mau peduli, berkumpul, dan bergerak bersama.

0: Muda Ngide. Yang muda yang punya ide.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Semenep teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kok jadi ini ya belibet ngomongnya ya. Oke, teman Pro 2 di Muda Ngide hari ini topiknya itu nilai-nilai keindonesiaan ya, Semenep dan warisan budaya tak bendanya. Oke, jadi kalau ngomong Indonesia, kita tuh sebenarnya nggak pernah kehabisan cerita dari Sabang sampai Merauke ya. Setiap daerah tuh punya bahasa, makanan, kesenian, tradisi sampai kebiasaan yang punya cerita masing-masing tempro 2. Nah, salah satu daerah yang punya kekayaan luar biasa tentunya daerah kita sendiri ya, daerah Semenep ya, tempro 2. Di sini juga banyak tradisi yang masih hidup dan terus diwariskan dari generasi-generasi. Dan yang perlu kita tahu, warisan budaya itu bukan cuma soal benda kuno atau peninggalan sejarah ya, ada juga yang namanya warisan budaya tak benda atau WBTB Tempro 2. Nah, isinya itu bisa berupa pengetahuan, keterampilan, tradisi, seni, pertunjukan, sampai nilai-nilai yang masih dipraktikkan masyarakat. Jadi budaya itu bukan sekedar sesuatu yang kita lihat, tapi juga sesuatu yang kita lakukan dan kita wariskan. Karena kalau generasi sekarang udah nggak kenal, lama-lama budaya itu bisa kehilangan penerusnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Kita nomor dua, kalau ngomongin budaya Sumenep ada satu yang pasti sudah gak asing lagi, apalagi kalau ada festival atau acara budaya. Suara khasnya gampang banget dikenali. Yes, ya, yang sering kamu tonton mungkin di Sumenep ya, musik tontong, nomor dua. Musik tontong Kabupaten Sumenep udah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2021 dalam domain seni pertunjukan ya. Karakter utamanya tentu ada pada bunyi tongtongnya yang khas. Tapi menariknya, musik ini terus berkembang. Ada berbagai alat musik tambahan dan aransemen baru yang membuat pertunjukan semakin menarik. Ya, meski begitu, identitas dan karakter bunyi tongtong ini tetap dipertahankan Tempro 2 dan disinilah nilai kebersamanya tuh kerasa. Karena memainkan musik tongtong itu nggak bisa serbunyi sendiri-sendiri nih ya. Semuanya pemain tuh harus kompak supaya iramanya nyambung ya. Nggak yang satu kesana, satu kesini. Nah, selain tongtong ada juga topeng dalang Sumenep ya. Kesenian ini punya ciri khas dari bentuk topeng, mahkota, warna, sampai cerita yang dibawakan. Termasuk kisah Ramayana dan Mahabharata. Jadi ternyata dari sebuah pertunjukan seni aja kita bisa belajar tentang kreativitas sekaligus kekompakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, nomor 2. Ternyata warisan budaya Sunda tuh nggak berhenti di musik dan pertunjukan ya. Ada juga tari Mang Sangkal yang sering kamu lihat mungkin di acara-acara pernikahan ya. Yang menjadi salah satu ikon Sumenep. Tari ini punya hubungan erat dengan lingkungan keraton Sumenep dan diciptakan di tahun 1962 oleh maestro seni Sumenep Taufiqur Rahman. Nah, Taufiqur Rahman ya, kalau nggak salah ya. Menariknya, tari ini kemudian berkembang di lingkungan keraton hingga dikenal masyarakat luas sebagai pertunjukan budaya. Selain itu ada juga warisan budaya berupa kuliner. Di tahun 2021, Sumenep itu mendapatkan 5 sertifikat warisan budaya tak benda dari pemerintah pusat. Di antaranya ada cake, kaldu kokot, musik tontong, sintong, dan topeng teleng. Ada pula tradisi tajin sapar atau tajin merah pote yang masih dikenal masyarakat Madura ketika memasuki bulan Safar. Tradisi ini menarik karena menunjukkan adanya pertemuan antara budaya lokal, Madura, dan nilai-nilai Islam. Jadi budaya ternyata bisa bertemu, beradaptasi, dan berkembang tanpa harus kehilangan identitasnya.

0: siapa dirimu.
1: Teman Bro 2, pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati gak terus nyangkut di masa lalu. Kalau gak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan. Hadiah atau barang yang bikin keinget terus, gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman Pro 2, yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu, karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
2: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Mudang Ide. Yang muda yang punya ide.
1: Oke, tempro 2 ya. Nah, di sini kita bisa ngelihat kalau melestarikan budaya itu bukan berarti budayanya itu harus disimpan di museum dan enggak boleh berubah. Justru tantangannya adalah gimana budaya itu tetap hidup di zaman, di tengah zaman yang terus berubah ya. Contohnya musik tongtong di tahun 2026 ya, berita daerah itu mendorong seniman untuk terus melakukan inovasi dan membuat aransemen yang lebih menarik, terutama bagi generasi muda. Tapi tetap mempertahankan karakter asli musiknya. Artinya budaya dan kreativitas itu sebenarnya bisa jalan bareng. Buat kita yang masih muda, menjaga budaya juga gak harus selalu dengan cara yang ribet. Kita bisa mulai dari mengenal kesenian daerah, datang ke pertunjukan budaya, belajar tradisi lokal, atau bahkan memperkenalkan lewat media sosial. Karena kalau budaya cuma dikenal organisasi sebelumnya, siapa yang akan meneruskannya? Jadi modern boleh, update boleh, suka budaya global juga boleh, tapi jangan sampai kita itu justru nggak kenal budaya daerah dari daerah sendiri. Karena Sumenep punya banyak cerita, dan tugas generasi sekarang tuh bukan cuma mendengar cerita itu, tapi ikut memastikan ceritanya tetap hidup dan bisa sampai ke generasi berikutnya. Oke, Tempro 2, kayaknya ini terakhir ya yang bisa aku bagikan buat kamu, informasi terakhir maksudnya. Dan untuk kamu yang mau request lagu nanti abis ini di jam 10 di product list ya. Oke, Tempro 2, semoga apa yang udah aku bawakan buat kamu bisa menghibur dan menambah informasi mungkin ya. Dan dimanapun kamu berada di hari ini, semoga kamu dalam keadaan sehat dan bahagia. Thank you banget yang udah gabung-gabung juga, yang udah ikut komen di sosial medianya Prodo Sumenep. Ya, pastikan kamu setun terus di Prodo Sumenep, teman terbaik kamu. Dan Melly pamit dulu diri, see you, bye-bye.

0: Kamu perhatiin gak? Sekarang banyak anak muda jualan online loh.
1: Iya benar banget. Dari kopi literan sampai thrift shop itu online semua.
0: Itu nyambung sih sama asta cita soal ekonomi kerakyatan.
1: Yap, ekonomi gak cuma milik koperasi gede nih.
0: Tapi juga UMKM dan kreator lokal.
1: Keren sih, dari hobi bisa jadi penghasilan.
0: Ekonomi jalan, mimpi juga ikut tumbuh.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro
1: 2. Halo teman Pro 2, selamat pagi jelang siang, bentar lagi mau bobok siang. Yang ada di rumah ya kan, yang kerja di Cina juga begitu. Karena kita di Indonesia, siang-siang gak boleh tidur, tetap harus produktif sama kerjaannya. Oke, teman Pro 2 di Santai Siang kali ini barengan Indah. Update info dulu ya buat kamu semuanya nih. Pemkab Sampang mengambil langkah strategis dengan mengerahkan ribuan kader posyandu terlatih. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan edukasi gizi dan pola hidup sehat kepada masyarakat sebagai upaya menekan prevalensi stunting di Sampang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Sampang, Dwi Herlinda Lucy Harini, menyampaikan bahwa ribuan kader yang diterjunkan ini telah mengantongi kompetensi khusus. Mereka sebelumnya telah mendapatkan bimbingan intensif dari tenaga medis di puskesmas-puskesmas setempat. Oke, selanjutnya masih dari Sampang, teman Pro 2. Pemkab Sampang menegaskan bahwa realisasi pembangunan SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum di Pulau Mandengin, sangat memerlukan keterlibatan pihak ketiga atau investor swasta. Langkah ini diambil guna mengatasi krisis energi dan meratakan distribusi bahan bakar minyak bagi warga di wilayah Mandengin, teman Pro 2. Analis kebijakan ahli muda bagian perekonomian dan SDA Sampang, Abdi Barisala, menjelaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas, untuk mengusulkan proyek tersebut. Berdasarkan rekomendasi Pertamina, wilayah Pulau Mandengin dinilai paling ideal langsung mendirikan SPBU kompak mengingat belum adanya fasilitas pertashop di sana. Lanjut lagi teman Pro 2. Kayak hopeless gitu ya dengar informasi yang satu ini. Ya, selanjutnya ke informasi olahraga. Pelatih Madura United Jose Gomez menjadikan pertandingan uji coba menghadapi Persiba Bangkalan sebagai bagian dari evaluasi kesiapan para pemain. Dalam laga yang berlangsung menghadapi tim Liga 4 ini, Madura United harus mengakui keunggulan Persiba Bangkalan dengan skor 1-2. Pada pertandingan ini, Madura United banyak memberikan kesempatan bermain kepada pemain pelapis. Dan kesempatan tersebut dimanfaatkan tim pelatih untuk melihat kesiapan pemain yang selama ini belum banyak mendapatkan menit bermain di kompetisi resmi. Itu teman Pro 2 informasi kita di siang hari ini. Nanti update lagi di jam 15 kalau kamu keburu kemaruk gitu ya, kan info-info terbaru dan faktual, langsung aja ke www.rri.co.id. dan sekarang kita menuju Pro 2 Italy.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang. New hits only on Pro 2 FM.
1: Dan teman Pro 2, Pro 2 Hitlist balik lagi siang ini barengan Indah. Teman Pro 2, kalau kamu pengen dengerin lagu-lagu yang oke-oke punya, yang baru tentunya ya, langsung aja kamu bisa request sampaikan di WA-nya Pro 2 di 0853-3489476 atau melalui DM medsos kita semuanya, nanti Indah bacain dan diputerin lagu kamu, oke? Okay? Yang penting sesuai aja ya spek lagunya, maksudnya rilisannya gitu. Kayak siang ini Indah punya Kunto Aji, Berani, Gilang Nusa, Mudah Berpindah, Romaria. Hah? Wait, Romaria ini bukannya penyanyi cilik? Berarti dia udah masuk ke Pro 2, berarti dia udah ini ya. Siapa ini yang menjadi tua, apakah dia atau aku? Ada Denanda juga, Tiba-tiba Kau. Terus ada Dikta, Stop Bilang Iya. Ada Roni Parulian, Februari. Sela Unshaven, Sederhana. Fatin, Tidur Siang. Nah, ini cocok ini lagunya siang ini, ya kan? Fatin, Hoilullah, Tidur Siang. For Revenge, I Miss You Every Brand New Day, ya? Oh, ya benar tuh kan. Terus ada Batas Senja, Ketakutanku, Tararin featuring Feby Putri, Takdirku, Judika, Sakit Tak Bertepi, duh kasian banget. Anggis Devaki, Tentangku, Tentangmu, Tentangku, ini soundtracknya Ibu Bagaimana Aku Tanpamu gitu ya. Ibu Bagaimana Aku Tanpamu, kamu nanya, mau Indah jawab ya Anggis ya. Kalau kamu tanpa ibu, buyar duniamu. Terus yang terakhir ada Rimar dengan Lost in Goodbye. Kamu bisa request ini atau boleh di luar, tapi yang di luar box list kita harus lagu baru dan ada di jukebox kita ya, teman Pro 2. Oke, kita ini dulu deh, puter Kunto Aji dengan Burak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

diistri oleh Pika Iskandar sama Revo Trixie gitu, tahun 2002. Oke. Wah, analisisnya keren banget ini infonya ya. Dan lagu ini tuh teman berdua memang cocok buat kamu, relate ya, yang sedang mengalami ini gitu, pasangan kamu katanya cinta sama kamu tapi kok kok ada yang lain ya kan, atau yang udah bubaran tapi kok nggak ini apa namanya, kok nggak move on akunya, kok kamu enak aja gitu tiba-tiba putus baru seminggu udah dapet yang baru. Semudah itu ke hatimu berpindah. Bro 2 itu teman Bro 2, yuk request nih udah ada yang masuk. Coba Indah lihat di Instagram. Mana Instagram kita? Nah, yang masuk ke WA-nya Bro 2 itu udah beberapa ya. Ditungguin sampai nanti jam 11 untuk ini. Oh, di Instagram udah banyak guys. Selamat pagi, Erlin Selmi. Request Pice Kota sedikit lebih lama dicari ya. Oh, kamu request 2, 1 dong. Terima kasih katanya. Oke, makasih Erlin. Terus ada, halo Kak, izin request lagu Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila. Ditungguin dari The Naps. Terus ada Gladys juga izin request lagunya Pichikota sedikit lebih lama. Sama Farisa juga yang minta lagunya Home Pimpa. Tak Semudah Home Pimpa gitu ya dari Nabila. Oke deh, ditungguin. Terus ini ada, selamat pagi buat siapa namanya ini? Wait a minute, aku Minace, namanya Minace, kirain dia nyebut aku Minace, ternyata dia yang namanya Minace. Request lagunya Sumpah Mati, by Celine Grace kakak, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus ya kakak, makasih banyak. Nanti setelah lagunya Romaria, 24/7, maksudnya 20 seharian sepanjang waktu gitu ya. Apa nih maksudnya lagu Romaria? Kita dengerin bareng ya teman Bro 2. Habis itu baru dengerin requestan kalian ya.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sumerab, Radio Hits Maker.
1: Mungkin Nabila Taka ini mau bilang hidup itu tidak semudah membalikkan tangan. Ini tak semudah Om Pimpa. Gen Z banget ya. Plenger kata Gen Z. Taunya apa artinya? Blow on. Itu. Milenial juga punya teman Pro 2 ya. Milenial punya ininya. Indis ekonomi, bokeh. Apalagi? Kamu mau bilang apa Gen Z? Ah, ini teman aku ini, Kak Mel ini. Dia Gen Z tuh, milenial punya ini counternya ya yang sama itu. Ya udah itu tadi iri. Apa? Apa ya kalau iri? Itu biasanya keluar saat ngobrol gitu loh. Iya benar. Makasih banyak kakak. Ini belum di ini tadi. Aku muterin lagunya siapa ya? Tadi yang request banyak itu, Erlin. Ya udah kita lanjut aja lah ininya, nggak usah ngomongin bahasa, capek kan mikir. Nanti masih ada TTM sama BBI yang kamu harus jawab teman Pro 2 di pagi sama di sore ya kan? Kalau sekarang kamu requestan aja. Ada, alah. Nah. Tuh, Pro 2. Nyampe mana tadi aku yang bacain yang request Gladys tadi ya, Gladys Bulur, Farisa tak semudah Om Pimpa. Nah, itu udah aku putar tadi Farisa sama The Naps juga. Terus Hai Min, aku request lagunya Pice Kota sedikit lebih lama. Oke, udah tadi Pice Kota udah ya, Putri Irna. Terus izin request lagu dong Pice Kota udah juga Rahma. Terus Timo minta lagunya Pice Kota sedikit lebih lama. Tadi sebelum Nabila Indah udah puterin buat kamu semuanya. Terus bentar ya. Wih, ternyata banyak yang masuk ya di Instagram ini. Siang Kak Sita izin request tak semudah Om Pimpa. Terus Pice Kota juga di request sama Vina. Udah semua ini mah. Berbinar request lagunya Sabrina. Selesai ya. Oke, terima kasih. Makasih Bali. Kak mau request lagu Sabrina Leona berjudul Selesai dari Alice. Terus Donana. Ya, gitulah namanya. Susah banget. Menjauh by Vanessa Z. Kita lihat. Dan Selama by Pice Kota. Kalau Pice Kota udah diputer tadi ya. Terus Azhar request lagu Tak Semudah Om Pimpa dari Nabila Takia ya. Terima kasih. Tadi udah barusan maksudnya. Terus Likiu juga minta yang sama, Nabila Takia sama Sals minta lagunya Salma Salsabil, Selamat Siang Maha Benar. Aduh, nanti dicari nih. Ini lagunya yang apa namanya, memang buat orang-orang pekerja katanya nih, Maha Benar nih. Nanti dicari sama Indah, ada gak di Jakspungnya Pro 2 yang masuk ke Instagram? Kok Instagram? Ke WhatsApp? Aku Maria, request lagunya Sabrina Leonor yang berjudul Selesai, terus sama ini lagi. Wait, aku fansnya Sabrina Leonor katanya. Siapa namanya? Deborah. Oke, Deborah ditungguin ya lagunya dari Sabrina. Sekarang kita mau puterin lagunya Roni Parulian, teman Pro 2 Februari katanya nih yang identik dengan Valentine. Apakah Roni juga... menggunakannya karena emang untuk itu. Roni menggunakan Februari ini sebagai simbol sebuah fase baru ketika seorang kembali memiliki pasangan untuk berbagi cerita dan merasakan kebahagiaan bersama. Gitu katanya teman Pro 2. Tapi makna lagu ini tuh menggambarkan keberanian untuk tidak lagi menjalani hubungan dengan setengah hati hingga munculnya keyakinan bahwa kehadiran seseorang itu dapat membuat kehidupan terasa lebih berwarna. Dan Februari ini singlenya Roni Parulian masuk nanti ya ke albumnya dia yang kedua Dunia dan Seisinya yang udah dirilis di bulan lalu teman-teman. Ya udah sih, kita dengerin Roni Parulian dengan Februari, nanti nyusul yang lainnya yang tadi udah di request sama kamu semuanya.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

Udah selesai semua yang di request sama kalian nih teman Pro 2, baik yang di WA maupun yang di Instagram ya. Nah, waktu kita untuk Pro 2 hit list yang ini sesi Indo udah habis. Nanti jam 11 sesi manca. Makanya udah tetap harap kamu request juga lagu barat yang baru-baru. Oke? Nah, selanjutnya untuk penutup kita di sesi Indo ini, Pro 2 hit list akan hadirkan sebuah lagu yang berbicara mengenai Allah, mengenai kesadaran terhadap fase kehidupan, Pro 2. Perubahan perspektif ini membuat hal-hal sederhana yang dulu kurang dihargai justru terasa lebih berharga ketika seorang semakin dewasa gitu. Dulu waktu kecil, tidur siang, enggak mau pengen main ya kan, udah gedean, mau tidur siang melulu. Capek katanya dengan kehidupan ini. Halo. Dan memang tidur siang ini tidak hanya membawa nostalgia teman Pro 2, tapi juga menjadi refleksi mengenai proses tumbuh dan menjalani kehidupan gitu. Pesan lain yang dibawa lagunya Fatin ini adalah ajakan untuk menikmati kehidupan sesuai kemampuan teman Pro 2. Tapi kalau di Cina ini tidur siang wajib loh teman Pro 2. Walaupun tidurnya di atas meja kerjanya ya di pabrik-pabrik gitu. Karena katanya meningkatkan produktivitas setelah tidur siang. Walaupun tidur siangnya hanya setengah jam teman Pro 2. Keren ya. Gimana kalau Indah tidur siang? Jadi kamu temenannya sama komputer aja teman Pro 2. Indah puterin lagu terus. No, no, no. Ya udah kita dengerin Fatin tidur siang. Thank you banget tadi yang udah request lagu-lagu Indo yang baru-baru ini di Pro 2 Hitlist Pro 2 RRI Sumenep.

0: something I want to talk about.
1: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dodo Sumenep, you're of that music station.
1: Welcome to the Prodo Headlist in Western Season.
2: Bahasa Inggris. Soalnya nanti sore jam 15 ada English Corner teman Prodo ya. Tadi kita udah dengerin Curtis dengan Red Red aja. Tapi ininya kok Green Green gitu. Iya, soalnya dia ternyata ada di album mereka yang baru, mini album judulnya Green Green gitu, teman Prodo. Sebagai single hits yang pertama ini adalah Red Red, teman Prodo. Gitu. Seru ya, walaupun sepanjang lagu pakai autotune semua. Aduh, aduh. Ada siapa tadi Curtis ini tuh anggotanya ada mana, tidak aku baca ya ampun, James, terus Juhon, ada Martin, ada Seonghyun, dan ada Kinho gitu teman Prodo. Udah punya mini album Green Green Green, dan yang kita dengar barusan itu adalah Red Red Red Red Red, salah. Jadi kalau kamu senang sama lagu kayak gini, besok request lagi ya teman Prodo. Oke. Kayaknya mau adzan duhur, jadi kita dengerin dulu deh lagunya dari Rai. Where is my husband? Where is my husband, ya Allah?

Ya teman pro 2, waktunya kamu bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Barusan yang kita dengar itu adalah Aperture dari Harry Styles, 42. Katanya menceritakan tentang ketidakpastian yang datang dengan cinta yang baru. Dan kenapa itu relationship seperti itu tetap layak dikejar meskipun keadaannya ya kayak gitu gitu, teman 42. Duh. Kalau udah tanpa kepastian udah tinggal aja sih ah, daripada wasting time ya kan. Cuma lagu ini keren ya, Harry Styles ini bawainnya dengan elektronik gitu ya, dentuman-dentuman bassnya, terus apa synthesizer suaranya dibikin efek-efek yang kayak ya nih gitu ya, kayak gegap gempita. Beda banget dengan lagunya apa Harry Styles yang sebelumnya gitu, As It Was. Oke, teman Pro 2. Oh, sudah tinggal 15 menit aja. Indah tetap tunggu kebersamaan kamu untuk request lagu di Pro 2 Hitlist sesi manca siang ini, teman Pro 2. Tapi enggak bakalan keputus semua kayaknya kalau kamu banyak ya. Cukup 1-2 orang aja, oke? Okay? Indah tungguin, dan sekarang kita mau dengerin lagunya dari Sabrina Carpenter dengan Tears.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Judul lagunya Memilih Texas. Oke, nomor 2, Choosing Texas ya, membawa kita ke detik-detik terakhir di Pro 2 At Least sesi manca. Teman Pro 2, thank you banget kalian yang masih bersama Pro 2 sejak tadi dari Pro 2 At Least Indo ya. Oke lah, nomor 2, it's okay. Udah mau tidur siang. Seperti lagunya Fatin ya. Oh, tapi walaupun gak dibolehin tidur siang, jam 12 itu kan jam istirahat sedunia. Iya gak sih? Isoma, istirahat, sholat, makan. Terserah kamu mau ini, yang penting pas kalau kayak Indah ini jam 12 tetap harus rally gitu ya, harus jalan. Ya gak boleh tidur. Tapi kalau kamu orang-orang yang duduk di belakang meja, nah boleh dong tidur, boleh silakan aja ya kan, habis sholat, makan, terus bobo-boboan di meja kerjanya. Apalagi yang belajar, belum ada istirahat, bel istirahat kamu gak boleh tiduran ya, ngerti ya. Kalau jajan mungkin duit kamu udah habis, secara sekarang jajan udah naik semua harganya. udah deh, jangan ngomong itu ya teman berdua ya. Peres. Oke, nomor 2. Sebagai lagu terakhir yang akan Indah putar buat kamu semuanya ya. Oh, ada lagu dari Natanya Popula, sebenarnya rilisnya udah akhir Juli lalu ya, teman 2. Cuma ya udahlah, kita nikmatin aja teman 2 lagu yang berunsurkan pop dan R&B ini, Play with a Kiss, yang membawa warna pop and groovy R&B gitu ya, tapi nostalgic banget katanya dengan sentuhan-sentuhan synth ringan, mengingatkan kita pada musik-musik pop era 2000-an gitu teman Pro 2. Kalau maknanya sih Play With A Kiss ini mengeksplorasi suasana romantis dengan pendekatan yang playful gitu, terus ini nuansa yang ringan dan apa katanya menghadirkan kisah cinta yang Ya ringan aja gitu. Oke lah, romantisme, humor, nostalgia, dan eksperimen pop dalam satu karya. Kita sambut sebagai lagu terakhir Natanya Popula dengan Play With The Kiss.
1: This is Brudo Hits List.

Ini Motif Muda Kreatif. Teman Brodua balik lagi barengan Indah di Muda Kreatif. Teman Brodua, akhir bulan kemarin status dompet kamu gimana teman Brodua? Thriving atau malah surviving? Pakai kupon-kupon promo. Ayo, jujur. Banyak dari kita yang sering denial ya teman Brodua ya. Menolak kalau ditanya, kawan kamu aman? Jawabannya aman gitu kan. Which is saldo ATM masih ada buat beli es kopi susu. Tapi teman Brodua ya, berdasarkan data dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Riset Independen, literasi kawan anak muda kita itu emang naik ya akhir-akhir ini. Tapi financial behavior-nya sering banget ngeslip. Masih suka impulsif buying ya. Gara-gara apa? Gara-gara FOMO, diskon tanggal keempat. Apalagi nanti ya, tinggal 5 hari lagi. Makanya teman Pro 2 hari ini kita mau bahas topik financial check-up. Sehat gak sih kondisi keuangan kamu? Ya, kenapa harus dicek? Karena kaya itu bukan soal seberapa besar monthly income kamu teman Pro 2, tapi seberapa banyak cash yang bisa stay di dompet atau di tabungan kamu pas akhir bulan. Gitu. Nanti kita bakalan ulik-ulik ya tanda-tanda dompet kamu lagi butuh ICU atau cuma masuk angin biasa. Stay tune, jangan kemana-mana bareng Indah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
3: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
2: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
3: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
3: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Tschüss.
1: Ini Motif Muda Kreatif. Teman Pro 2, yes, financial check up, apakah keuangan kita, uang kamu lah ya, jangan aku. Nah, sesi diagnosa nih teman Pro 2 ya, coba cek. Kalau kamu mengalami gejala-gejala keuangan kritis seperti yang misalnya ya, the paycheck goes, baru 3 hari gajiannya duitnya langsung kayak habis di ghosting gebetan. Kemana perginya? Taunya abis buat hangout, ya kan, subscription streaming yang dipakainya cuma sekali sebulan. Atau sama jajan DO, online delivery, gara-gara malas masak. Oh ini indah banget ini ya. Atau bisa dicek teman Pro 2. Tiba-tiba laptop error atau motor mogok, muka langsung pucet pasti kayak ketemu mantan pas lagi jelek-jeleknya. Karena tabungan darurat gak punya, ya kan? Literally kosong melompong. Ini namanya zero emergency fund, ya. Coba dicek ini, teman Pro 2. FYI, menurut riset terbaru nih, idealnya anak muda itu minimal punya 3-6 bulan, 3 atau 6 kali pengeluaran bulanan buat emergency fund. Ya, buat dana darurat. Kalau sekarang kamu punya 0, well, red flag banget kamu teman Pro 2. Terus gimana dong? Gimana nih ceritanya? Tapi jangan panik ya. Mulai hari ini teman Pro 2 kan baru-baru gajian kan? Kalau yang baru gajian atau baru dapat kiriman kan dari ortu kan? Atau ya belum setengah bulan lah yang kalian apa namanya? Kerja di swasta, ya kan? Nah, coba terapkan rumus budgeting 50-30-20. Apa tuh? Udah pada tahu kali ya. Ya udah ini buat yang enggak tahu aja. 50% buat kebutuhan pokok. Ya. Kebutuhan bukan keinginan, ingat. Needs. 30%-nya buat

hidup ya. Terus wajib banget 20% itu buat saving alias investasi masa depan. Ya, jangan dibalik 80% kebutuhan apa keinginan 20% buat utang. No, no, no, no, big no.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: I thought I was.
1: Ini Motif Muda Kreatif.
2: Ya teman Pro 2, apa lo amin? Orang gak mau berdoa dia amin. Oke, teman Pro 2. Ya sekarang itu gini, apa namanya? Kalau udah tahu gejalanya ya, kamu emergency fund atau the paycheck ghost. Sekarang saatnya kita cari solusi bareng-bareng buat keuangan kamu yang dari tadi kritis jadi glow up secara finansial, teman Pro 2. Gitu. Resep pertama, langsung datengin dokter siapa? Kamu langganin dokter siapa sekarang? Bukan ya, bukan dokter keuangan ya itu ya. The 24 hour rule, teman Pro 2. Kalau kamu merasa urgent buat beli barang yang enggak penting. Kok udah urgent tapi enggak penting gitu, kayak enggak misalnya casing HP gitu, teman Pro 2, tapi casing yang udah ke-10 kalinya ini atau sepatu yang limited edition ya. Coba tahan dulu selama 24 jam teman Pro 2. Kalau besokannya kamu masih kepikiran dan emang butuh banget, ya silakan beli. Tapi 80% kasus biasanya nafsu belinya itu udah menguap karena dia itu sadar kalau itu cuma lapar mata akibat bisa karena algoritma sosmed, akibat karena rebahan melulu terus buka-bukain yang namanya e-commerce. Alah, ya iyalah pasti, oh kok ada ini, oh mau beli. Ya, cobain the 24 hour rule itu tadi teman 22. Terus resep kedua, automated saving. Nah ini dia, jangan pernah nabung dari sisa uang bulanan ya teman 22, karena jamin gak akan pernah ada sisanya. Godaan dunia itu berat teman 22 ya. Yang benar tuh gini, pay yourself first. Jadi begitu gaji kamu masuk, begitu duit kamu dikirim ortu masuk ke rekening kamu, langsung pindahin porsinya ya ke rekening yang terpisah. Gitu teman Pro 2, yang tentu saja gak boleh disentuh kecuali itu tadi, darurat. Gitu teman Pro 2, ingat ya, financial freedom itu bukan soal seberapa banyak barang-barang branded mahal yang bisa kamu pamerin di Instagram, tapi seberapa tenang tidur kamu di malam hari tanpa mikirin cicilan, utang, pay letter yang numpuk. Setuju gak kamu teman Pro 2? Setuju kan? Iyalah.

Oke, teman-teman, dua gak keras ya kita di penghujung muda kreatif financial check up. Apakah keuangan, apa kesehatan keuangan kamu sehat? Alah, apakah keuangan kamu sehat? Gitu maksudnya ya. Dan sama kayak duit. Waktu cepat berlalu dan duit di dompet juga cepat berlalu. Langsung jadi tanggal tua terus dari tengah bulan ya. Nah, financial check up itu sama pentingnya kayak kesehatan kita, teman bro dua, medical check up gitu. Jangan tunggu sampai dompet kamu masuk rumah sakit dalam tanda kutip terus baru kamu mau bertindak. Mulai sadar finansial dari sekarang, 92, in this economy alias bokek kata orang milenial, kurangi foya-foya yang gak berfaedah ya. Terus juga mulai melek instrumen investasi ya, walaupun mungkin udah agak telat karena dunia sana udah huru-hara, tapi ada kalanya kamu harus mengenal beberapa instrumen investasi yang memang masih dirasa itu aman gitu, walaupun dunia luar sana itu huru-hara gitu, teman-teman. Yang jelas juga yang legal, ya kan? Yang diawasi OJK gitu, yang return-nya itu enggak berapa, 10%, 12%, 50%. Nah, udah. Kalau kamu kayak gitu yang dicari, itu namanya investasi bodong, berkedok robot trading, berkedok apalagi berkedok investasi ya gitu-gitulah yang nawar-nawarin profit instan gitu ya. Nah, selanjutnya ya udah tahan-tahan, sabar-sabar, 52 ya kan, enggak hanya kamu loh, enggak hanya negara kita yang sedang ekonominya menurut Indah ya, enggak baik-baik saja. Semua negara di dunia ini secara global itu mulai agak-agak, teman bro dua, melek merem. Karena apa? Ya karena banyak geopolitik yang satu sama lain yang mengganggu keuangan kita secara pribadi, ya kan? Dampaknya ke pribadi tetap, teman bro dua. Itu ya, teman bro dua, jadi sabar-sabarin lagi, stop foya-foya dan melek instrumentasi investasi yang legal dan aman. Kita jumpa lagi muda kreatif besok di jam yang sama. Jangan kemana-mana, abis ini kita punya sportainment informasi dari dunia olahraga.

aku tercipta sempurna, sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati, kau

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Informasi dunia olahraga, teman Pro 2. Wah, ngantuk ya? Ayo, semangat lagi. Mungkin bisa dilakukan peregangan, teman Pro 2, biar nggak ngantuk-ngantuk amat sambil ngerjain sesuatunya kamu itu yang harus selesai di sore hari ini. Oke, Sport Timer, teman Pro 2, kita mulai dari FIFA Asian Cup finalnya ya, teman Pro 2. Ini pelatih timnas Indonesia, John Herdman, meminta seluruh pemain memberikan kemampuan terbaik saat menghadapi Thailand nanti di laga final FIFA Asian Cup 2026. Herdman menyebut pertandingan final menjadi kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk mencatat sejarah dengan menjadi tim putra pertama yang mengangkat trofi di ajang tersebut tahun ini. Jadi menurut Herdman itu, teman Pro 2, kesempatan tampil di partai puncak merupakan hasil dari kerja keras para pemain yang telah berjuang sepanjang turnamen. Tapi Herdman juga mengingatkan para pemain agar tidak terlena dengan pencapaian ini ya. Herdman menambahkan kesempatan ini harus dibuktikan melalui penampilan di lapangan. Ia juga menaruh kepercayaan besar sama dukungan supporter Indonesia, teman Pro 2. Jadi menurut Herdman ini, energi dari tribun akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk berjuang hingga peluit berakhir gitu ya. Timnas Indonesia melaju ke final setelah tampil produktif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Kemenangan ini sekaligus memastikan Indonesia melaju ke partai puncak dan membuka peluang untuk meraih trofi perdana FIFA Asian Cup. Dan final FIFA Asian Cup sendiri ya di tahun ini menjadi momentum penting bagi Timnas Indonesia untuk menutup perjalanan turnamen dengan prestasi terbaik sekaligus mencatat sejarah sebagai juara perdana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Lanjut lagi ya teman Pro 2. Ini informasi dari Kak Tago. Tago Anovan Trian teman Pro 2. Guna menjaga kedalaman squad, Madura United memberi kesempatan pada pemain yang minim mendapat kesempatan bermain dalam latihan bersama menghadapi Persiba Bangkalan sebelum fokus menghadapi pekan keempat Super League teman Pro 2. Nah, kayak apa ceritanya? Langsung kita dengerin Tago Anovan Trian untuk kamu semuanya nih.
2: Pelatih Madura United Jose Gomez menjadikan pertandingan uji coba menghadapi Persiba Bangkalan sebagai bagian dari evaluasi kesiapan para pemain. Dalam laga yang berlangsung menghadapi tim Liga 4 tersebut, Madura United harus mengakui keunggulan Persiba Bangkalan dengan skor 1-2. Pada pertandingan ini, Madura United banyak memberikan kesempatan bermain kepada pemain pelapis untuk melihat kesiapan pemain yang selama ini belum banyak mendapatkan menit.

0: Jadi kita lihat dari situ kalau pemain harus lebih terbaik untuk kita bisa masukin pemain inti nanti.
1: Pihaknya meminta para pemain Madura United memiliki motivasi tinggi dalam setiap latihan dan pertandingan. Menurutnya, keinginan untuk meraih kemenangan harus selalu menjadi bagian dari sikap para pemain terlepas dari status pertandingan tersebut sebagai laga resmi maupun uji coba. Madura United akan mengalihkan fokus untuk menghadapi Persik Kediri yang akan menjadi lawan di pekan keempat Super League pada tanggal 9 Oktober mendatang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: mother.
1: Sport News, update info olahragamu di sini.
2: Federasi Olahraga Petangki Indonesia FOPI Sumenep Teman Pro 2 mengirimkan sebanyak 15 atlet di Kejur Prof Petangki Jawa Timur yang berlangsung di Bojonegoro Teman Pro 2. Dan berikut ini laporan dari Kak Familia untuk kamu semua Teman Pro 2.
3: Pengurus Kabupaten Pengka Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Sumenep resmi memberangkatkan kontingen yang terdiri dari 15 atlet terbaiknya untuk bertanding pada kejuaraan provinsi Kejur Prof Petang Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro. Skuad andalan Kabupaten Sumenep tersebut bertolak menuju lokasi kejuaraan setelah mematangkan persiapan teknis dan fisik. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufik Rahman mengungkapkan bahwa keikutsertaan dalam ajang Kejurprov ini menjadi parameter penting untuk mengukur sejauh mana kemajuan hasil pembinaan yang telah dilakukan secara konsisten oleh jajaran pelatih. Karena ajang ini juga menjadi panggung uji coba atau tryout yang krusial, selain mengejar prestasi di Bojonegoro, para atlet yang diturunkan sebagian besar merupakan pilar utama yang dipersiapkan untuk membela nama daerah pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda Jawa Timur November mendatang.
4: Kemudian ini juga atlet Pobda, di mana ini bisa mengukur kemampuan teman-teman atlet juga menghadapi Pobda tahun depan. Ya, ada beberapa atlet Pobda. Targetnya 3 emas di nomor double, terutama double woman, double man, dan single man.
3: Menurut Taufik, kejuaraan di Bojonegoro akan mempertemukan para atlet petang potensial dari berbagai kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, persaingan ketat tersebut dipandang sangat efektif untuk menggembleng mentalitas tanding, menguji daya tahan konsentrasi, serta memantapkan akurasi lemparan para atlet di bawah tekanan atmosfer kompetisi resmi. Dengan seluruh porsi pemusatan latihan yang telah dilalui secara intensif, Taufik mematok target optimis untuk membawa pulang 3 medali emas guna membanggakan nama daerah di kancah olahraga Jawa Timur.

0: 2, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam tempro 2, dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, teman Pro 2, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, namanya Nurmala Kartini Syahrir. Wah, kayaknya ini namanya M. Syahrir ya kayaknya ya. Mengapresiasi perjuangan atlet, pelatih, dan official Indonesia setelah Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi ditutup di Stadion Paloma Mizuya Nagoya, Jepang. Kartini mengatakan Indonesia berhasil melampaui target perolehan medali emas yang ditetapkan sebelumnya. Dan tim Indonesia mengoleksi 5 medali emas dari target 4 emas. Menurutnya pencapaian tersebut tidak terlepas dari perjuangan seluruh kontingen serta koordinasi antara Chef de Mission atau CDM, terus Komite Olimpiade Indonesia, NOC Indonesia, dan Kementerian Pemuda Olahraga ya. Pada Asian Games Aichi Nagoya 2026, Indonesia mengoleksi 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Indonesia menempati peringkat ke-16 klasemen akhir. Kartini juga menyampaikan apresiasi KBRI Tokyo kepada seluruh kontingen Indonesia yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa. Ini adalah informasi terakhir dari dunia olahraga, teman Pro 2 di Sporttainment siang ini. Kita akan ulik-ulik lagi Sporttainment besok siang di jam 13 ya. Kalau kamu ternyata news hunter pengen update banget gitu ya, langsung aja kamu bisa ulik-ulik di www.rri.co.id.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Mau ngomongin dunia entertainment, tapi prestasi-prestasinya ya teman Pro 2. Bukan yang julid-julid itu ya, sensasi-sensasi gak jelas itu ya. Yang pansos-pansos, no way ya teman Pro 2. Nah Olivia Zalianty ya, tahu kan? Adiknya Marcella Zalianty. Ini menghadirkan lagu Pancasila untuk mengajak masyarakat Indonesia meresapi nilai-nilai kebangsaan melalui musik gitu. Dan karya ini mengemas 5 sila Pancasila dalam aransemen orkestra yang diharapkan mampu menyentuh pendengar dari berbagai kalangan. Olivia Zalianty juga menjelaskan gagasan menciptakan lagu Pancasila berangkat dari keinginannya menghadirkan pengalaman berbeda dalam memahami dasar negara 52. Jadi ia berharap masyarakat tidak sekedar menghafal setiap sila, tapi juga merasakan makna Pancasila melalui alunan musik gitu ya. Jadi dia menilai itu musik memiliki kekuatan emosional yang dapat membantu pesan kebangsaan tersampaikan lebih mendalam kepada pendengarnya. Gitu, Tampro 2. Dan perpaduan melodi serta lirik ini diharapkan mampu menghadirkan kedekatan emosional sehingga nantinya nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dihayati masyarakat. Itu teman Pro 2. Konsep musik orkestra sendiri dan opera menjadi pilihan untuk membangun suasana megah sekaligus memberikan ruang bagi kekuatan vokal penyanyi. Terus kemudian mempercayakan siapa? Isyana Saraswati. You know lah ya kualitasnya Isyana Saraswati ini kayak apa. Dia sebagai pengisi vokalnya ternyata. Dan di sini Olivia Zalianty ternyata berperan sebagai producer teman Pro 2. Pengisi vokal karena karakter suaranya Isyana Saraswati ini dinilai sesuai dengan kebutuhan aransemen tersebut orkestra dan opera ya. Selain itu, Isyana juga dapat membantu memperkenalkan lagu Pancasila kepada pendengar yang lebih luas gitu karena dia kan muda gitu kan dibandingkan Olivia sendiri yang nggak bisa nyanyi juga gitu. Wih keren lah ya. Iya sih memang kalau mendengarkan musik itu liriknya lebih masuk ya daripada kita ngomong biasa gitu ya gak sih? Kalau kamu kayak mana teman Pro 2? Dijadiin syair gitu. Ya kan? Apalagi ini dilengkapi dengan musik, orkestra lagi. Kebayang dong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Teman produser, saatnya kamu bersiap, bergegas untuk melaksanakan ibadah sholat asar ya. Oke, teman produser, mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 Sayang, your entertainment update.

Mama Pro 2, Netflix memastikan K-pop Demon Hunters yang kedua, sequelnya akan tayang di bioskop, tapi tahunnya masih 3 tahun lagi. Aduh, sequel film animasi ini akan mendapat perilisan layar lebar yang lebih luas dibanding film pertamanya, Mama Pro 2. Nah, kalau film pertamanya K-pop Demon Hunters ini kan tahun 2025 ya, dan film ini kemudian menjadi salah satu tayangan paling sukses di situ, di platform streaming ini ya. Dan kesuksesan ini juga membuat Netflix kembali membawa filmnya ke bioskop, itu Teman Pro 2. Penayangan ulang dalam format sing along meraup sekitar $19 juta dalam 2 hari. Woy, mantap. Dan ini menjadi salah satu pencapaian penting bagi film original Netflix di bioskop. K-pop Demon Hunter sendiri bahkan menjadi film original Netflix pertama yang menduduki posisi teratas box office. Dan sebelumnya memang Netflix ini cenderung memberikan masa tayang terbatas untuk film-film originalnya di bioskop. Filmnya biasanya hanya diputar selama sekitar 1 minggu ya sebelum tersedia di Netflixnya sendiri gitu. Dan strategi ini sempat mendapat kritik dari sejumlah pemilik bioskop. Netflix kemudian mulai memberikan ruang lebih besar bagi beberapa filmnya untuk tayang di layar lebar. K-pop Demon Hunter menjadi salah satu film yang ikut mengubah strategi ini, Teman Pro 2 gitu. Cuma jadwal penayangan untuk sequel yang kedua ini masih 3 tahun lagi. OTT ya, mengalahkan radio ini ya jadinya ya. Termasuk Netflix, bebas aja dia, gak ada yang ngawasin. Kalau radio ada guys, diawasin guys, kita itu ngomong sembarang, lagunya sembarang, langsung kena perikik, kikik, ya kan. Nah kalau Netflix gak ada kan, nah udah gitu dapet laba yang luar biasa besar. Ya udah sih Indah, pamit undur diri lah dari ruang dengar kamu Teman Pro 2. Besok ketemu lagi sama Indah di Santai Siang. Hai. Nanti kamu akan ditemani sama Kak Anis, Kak Elpris, dan di jam 3 bertigaan tuh Kak Farida. Ada English Corner yang udah nungguin kamu. Bersiap ya Teman Pro 2, Indah cabut. Ciao. It's hard, but you have to keep going, keep moving on.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2. Kali ini kita waktunya update informasi dulu ya di Info Pro 2. Ada Anis dan juga Kak Elmi yang akan menemani kalian semuanya ya di sore hari ini. Nah, kabar pertama teman Pro 2, sebanyak 57 desa di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangkalan terus melakukan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan Arif Rahman Surya Atmaja mengatakan distribusi air bersih masih akan dilakukan hingga akhir Oktober 2026. Menurutnya anggaran penanganan kekeringan hingga saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam kondisi darurat. BPBD Bangkalan juga telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Selain kekeringan, BPBD juga melakukan penanganan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
2: Ya, informasi kedua teman Pro 2, kita beralih ke Sampang ya. Ratusan warga pemilik rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Sampang harus lebih bersabar masuk dalam daftar antrian panjang. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah sebelum bisa mengakomodasi seluruh usulan masuk sekaligus dalam satu tahun anggaran. Nah, menanggapi tingginya kebutuhan di lapangan, pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman memastikan program perbaikan RTLH tetap berjalan secara bertahap sesuai kemampuan APBD. Pemerintah sendiri mengelontarkan dana bantuan senilai 30 juta untuk setiap unitnya dengan total keseluruhan anggaran mencapai 570 juta rupiah.
1: Dan kita menuju ke kabar lainnya teman Pro 2, pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta seluruh pemain memberikan kemampuan terbaik saat menghadapi Thailand pada laga final FIFA Asian Cup 2026. Hartman juga menyebut pertandingan final ini menjadi kesempatan besar bagi Timnas Indonesia untuk mencatat sejarah dengan menjadi tim putra pertama yang mengangkat trofi pada ajang tersebut tahun ini. Timnas Indonesia melaju ke final setelah tampil produktif pada laga sebelumnya dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Kemenangan ini sekaligus memastikan Indonesia melaju ke partai puncak dan membuka peluang untuk meraih trofi perdana FIFA Asian Cup. Final FIFA Asian Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Indonesia untuk menutup perjalanan turnamen dengan prestasi terbaik sekaligus mencatat sejarah sebagai juara perdana. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ya ke Sore Ceria.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: 94,6 RRI Bro Dua FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita ada Nisha.
2: Yes.
1: Selamat sore teman Bro Dua.
2: Selamat sore.
1: Kali ini di Sore Ceria, tapi kita di English Corner dulu ya.
2: Betul.
1: Teman Bro Dua. Sebelum ngobrol-ngobrol berprestasi di jam 4 nanti. Biasa ya, seperti biasa di English Corner kita akan membahas suatu topik nih ya.
2: Iya,
1: dan
2: bener.
1: Untuk tema kita di sore ini yaitu friendship dan social life. Ih, tentang apa tuh?
2: Tentang apa tuh? Temanya lebih ke friend, fight, and everything between teman Pro 2.
1: Ya, kita awali dulu dengan word of the day. Kira-kira apa nih kata yang relate ya sama topik kita di sore ini ya?
2: Ya.
1: Apa
2: bener.
1: Aja kak?
2: Ada, boleh juga ya, vibes ya kak.
1: Mm-hmm.
2: Ya itu menyatakan kesan, kesan, suasana atau energi yang terasa dari seseorang gitu. Kayak vibes hari ini dengan Kak Anis itu positif gitu ya.
1: Good vibes gitu.
2: Good
1: ya.
2: Good vibes gitu, I like your vibes gitu ya. Gitu-gitu ya.
1: Ini kayaknya vibesnya bagus nih.
2: Iya.
1: Yeah. Kayak gitu.
2: Kayaknya ini gitu ya.
1: Terus selain vibes,
2: iya.
1: Kata yang relate lagi sama friendship and social life itu apa lagi nih kak Nia?
2: Ada bond juga gitu kan, ikatan atau kedekatan antara dua orang atau lebih.
1: Bonding gitu,
2: gitu bonding.
1: Teman Bro Dua ya. Kalau kalian yeah. mungkin sering dengar. Kayaknya bondingnya yeah. bagus nih.
2: Kayaknya
1: asik.
2: Bondingnya bagus atau boundaries gitu ya.
1: itu
2: apa namanya? Kebalikannya ya gitu.
1: Oke, okay. Ini kayak kata ini kayaknya banyak yang tahu juga mungkin ya.
2: Iya pastinya, ini hal-hal yang umum ya.
1: Iya betul.
2: Apalagi ya. Gen Z sekarang kan nyampurin ya kak antara
1: campur bahasa Indonesia dan Inggris gitu ya.
2: Benar.
1: Kayak anak Jaksel gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Iya.
1: Apakah kalian seperti itu juga teman Pro 2?
2: Tapi kalau kita sih nyampurin sama masa Madura kali ya.
1: Iya, boleh.
2: Oh ya. Ya.
1: Terus selain itu ada lagi apa tuh
2: ada
1: kak?
2: Ada lagi klik. Gitu kan, langsung merasa cocok atau nyambung dengan seseorang gitu.
1: Kayaknya kita itu klik banget nih, asik.
2: Iya, klik banget
1: kita
2: nih.
1: Nyambung banget nih.
2: Ada chemistry gitu ya, begitu
1: iya.
2: langsung first impression gitu ya, ketemu seseorang dia langsung ngeklik gitu.
1: Langsung
2: atau ketemu dengan doi
1: ya.
2: Misal ya, atau calon yeah. misal. Iya, ampun.
1: Emang ada.
2: Ada.
1: Ya, itu ini juga kata yang relate banget ya
2: relate
1: friendship
2: banget.
1: Dan juga social life teman Bro Dua.
2: Betul.
1: Ya, ada lagi.
2: Ada lagi.
1: Apa
2: lagi
1: tuh?
2: Nih,
1: apa tuh?
2: Apa ya?
1: enggak bisa baca ya kan.
2: Apa ya?
1: Aku juga gak bisa baca ini ya. Takut keliru. Kita,
2: skip
1: dulu ya. Ke bawahnya ya. Ada body.
2: Iya ada body.
1: Body ini mah yang lagi hype yang sekarang ya. Apa namanya yang lagi banyak diputer kayaknya.
2: Iya,
1: kan ada
2: dong.
1: Lagu yang ada body-bodynya tuh. Lagu apa ya?
2: Ada.
1: Pasti KL tahu. Pasti KL tahu.
2: Ah
1: iya itu kan. Iya betul ya. Anis gak bisa keluar.
2: Yang paling body gitu ya kak.
1: Itu kan lagi hype banget ya sekarang.
2: Betul,
1: ya kalau di media sosial
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Buddy, ya buddy artinya ya teman,
2: iya,
1: kawan gitu
2: bener.
1: Ya. Dan itu biasanya yang sudah akrab gitu ya.
2: Iya, casual, best lah ya, best ya.
1: Buat teman-teman kita sebaya mungkin ya.
2: Benar.
1: Oke, okay. Terus ada lagi, ada lagi.
2: Iya, ada lagi teman Pro 2, ada fall out.
1: Itu apa tuh?
2: Teman Pro 2.
1: Falling out.
2: Iya, bertengkar atau hubungan menjadi renggang. Sakit ya.
1: Oh. What happen gitu ya.
2: Kalau boleh jangan follow ya teman Pro 2.
1: Ada apa ini kok bisa apa ada kerenggangan
2: nih? Jangan
1: ditanyakan.
2: Kalau boleh jangan sampai ya, apalagi
1: oh,
2: di friendship ya teman Pro 2.
1: Iya.
2: Jangan sampai ya.
1: Jangan sampai fall out.
2: Fall out jangan
1: bertengkar
2: sampai.
1: Gitu
2: yes,
1: ya.
2: Right.
1: Oke, okay, next katanya apa lagi nih Kak?
2: Ini kayaknya aku jarang dengar ya kalau Elvis jarang dengar tapi kalau Kak Anis enggak tahu ya. Ada drift apart gitu. Teman Pro 2. Sering dengar ini enggak ya? Atau karena Elvis bukan berteman dengan orang bule kali ya?
1: Bukan drift, bukan drift mobil ya, iya, guys ya. Ya. Ini satu dalam satu kesatuan, drift apart gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Dalam satu kesatuan. Nanti, artinya nanti dikira drift juga nggak drift kopi kak.
1: Artinya perlahan menjadi tidak dekat lagi. Hampir sama nih kayak fall out ya. Cuman mungkin drift apart nih lagi proses.
2: Lagi proses untuk fall out gitu ya.
1: Betul ya, benar-benar. Drift apart. Yep. Nah, ini juga kayaknya ini juga banyak sih yang pakai. Bukan banyak ya, apa namanya sering. Terdengar gitu, sering yeah. ada kata-kata ini
2: pastinya,
1: gitu.
2: Pastinya, pastinya. Apa tuh?
1: Dan ini relate banget sama kayak teman-teman sekolah, kuliah yeah. yang akhirnya jarang komunikasi.
2: Betul.
1: Oh, jadi kalau misalnya nih udah lulus nih ya kuliah. Uh-uh. Nah, semakin jauh kan itunya. Nah, itu bisa menggunakan kata-kata drift apart
2: ini. Gitu kan.
1: Next.
2: Yang paling sering didengar dan paling sering relate di kehidupan teman berdua pastinya apa? Yuk, Kak, apa tuh?
1: Yuk, apa tuh?
2: Ghosting
1: ya.
2: Ih, jangan ghosting. Sampai ya teman-teman.
1: Siapa yang suka ghosting? Atau kalian korban ghosting?
2: Atau ups, Kak Anis korban ghosting?
1: Ups, enggak.
2: Aku jadi pelaku ghosting?
1: Iya kali. Ya ampun, jangan ya.
2: Jangan.
1: Ini tidak patut diturun. Tapi kalian kalau ghosting ini tahu kan artinya apa yang ya, dimaksud?
2: Pastinya.
1: Tiba-tiba
2: pasti
1: berhenti
2: mungkin.
1: Komunikasi. Ya. Jadi itu nggak ada closure-nya, asik. Nggak ada penjelasannya.
2: Harusnya ya, meskipun dia ingin fall out ya kak, harusnya dia ada penjelasan ya. Mm-mm. Jangan sampai nge-ghosting gitu. Tuh, harus ada closure lah teman berdua ya.
1: Oke, okay, ya. Pokoknya gak ada komunikasi aja. Nah yeah, itu berarti betul. Kalian di ghosting atau kalian pelakunya ya. Ada lagi, apa nih?
2: Ada apa ya, ada tiknit. Gimana sih bacanya kak?
1: Tight knit.
2: Aduh aku kok cara pengucapannya agak-agak susah ya.
1: Tight knit. Ini sangat dekat dan kompak sebagai kelompok.
2: Berarti geng ya.
1: Iya satu geng.
2: Ya.
1: Contohnya we are a tight knit group. Yep. Berarti itu emang grup yang lagi kompak-kompaknya
2: yes,
1: gitu loh.
2: Yes, that's right.
1: Ada lagi apa?
2: Ada lagi clickbait gitu ya. Sesuatu yang sengaja dibuat untuk memancing orang mengeklik. Apa sih bahasanya? Bisa masuk kalau episode-nya diperluas kak ke social life atau digital culture gitu.
1: Oke, okay. Maksudnya maksudnya biar bisa nyambung kali sama dia
2: iya, gitu. Benar.
1: Dan next ada kata lagi nih di word of the day kali ini yang berhubungan dengan friendship dan social life ada acceptance.
2: Yep.
1: Penerimaan terhadap seseorang atau kelompok. Yeah. Accept ya, yeah. ya. Jadi diterima gitu ya. Penerimaan terhadap benar, seseorang benar. Ya oke okay. Mungkin kalian kalau punya teman baru misal teman
2: ya,
1: baru
2: terus
1: nih
2: terus dia di accept ya
1: diterima nih diterima. Di dalam kelompoknya asik. masuk orang baru nih. Oke okay, itu dia untuk word of the day. Sebenarnya masih banyak banget ya kalau masuk kalau mau berhubungan dengan friendship
2: benar.
1: And social life itu katanya banyak banget cuman ini aja kita kasih yang mungkin sering kalian
2: dengar
1: gitu.
2: Yang familiar di telinga gitu.
1: Betul,
2: ya yang relate ya. Di kehidupan gitu teman berdua.
1: Oke terus ada lagi nih apa yang mau kita bahas setelah ini.
2: Apa nih yang mau
1: ada
2: kita
1: topik
2: bahas?
1: Lainnya
2: topik seru pastinya ya
1: ada vocabulary ya
2: ada,
1: yang
2: vocabulary.
1: Mungkin bisa kamu apa namanya pelajari di hari ini vocabulary. What kind of friendship are you?
2: Yeah.
1: Kamu teman macam apa? Gitu loh ya. Apakah kamu tipe yang the listener, pendengar?
2: Yeah, atau,
1: si pendengar yang baik, good
2: atau
1: listener?
2: Jokes,
1: yang suka bercanda gitu ya.
2: Yeah.
1: Atau mungkin kamu tipe teman yang the planner?
2: Yeah,
1: yang tukang bikin rencana?
2: Yeah,
1: ini
2: kan?
1: Bukan aku banget.
2: Kalau biasanya kalau Karanis itu suka menerima aja ya, ya udah ngikut aja
1: iya,
2: gitu ya.
1: Iya, ngikut aja.
2: Bukan tipe orang yang kayak gitu ya.
1: Enggak, bukan yang planner.
2: Sama
1: bukan,
2: sih
1: bukan,
2: sama
1: bukan,
2: ya.
1: Bukan. Terus ada lagi nih, what kind of friendship are you? Apakah kamu the late one?
2: The late one.
1: Tukang telat.
2: Yeah.
1: Ini
2: biasanya aku
1: nih,
2: dulu
1: ya.
2: Waktu kuliah sih ini.
1: Oh, kamu ya.
2: Iya. Saya pelakunya the late one itu.
1: Oke. Okay. Jadi apa namanya? Kalau kamu gimana nih teman pro 2? Kamu tipe teman yang seperti apa?
2: Iya, suka mendengar kak. Mm-hmm. Kayaknya aku kemasuknya ke the jokes itu sih kak, the joker.
1: Oh, suka bercanda.
2: Iya. Okay. Ada lagi sih yang paling deep lagi untuk friendship ya. The trappist friend gitu, tempat curhat semua orang.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oh iya iya iya, ada biasanya ini. Biasanya ada.
2: Ada. Biasanya itu tim-tim zodiak Libra katanya kak, suka tempat curhat semua orang. Bener nggak orang-orang Libra? Ada yang komen nggak? Ada yang komen nggak di TikTok teman-teman?
1: Gak ada yang Libra ini yang dengerin ya. Oke, biasanya emang ada sih. Biasanya ada dalam satu kelompok itu ya, ada nih teman yang dia itu kalau gitu apa ya, namanya, kalau misalnya mau bepergian nih, dia yang ngatur semuanya, the planner. Ada juga yang cuman duduk-duduk aja, manis.
2: Ada yang memang tukang bercanda gitu kan. Memang di setiap kelompok pertemanan itu pasti akan ada masing-masingnya ya gitu.
1: Iya, betul-betul. Next kak.
2: Lalu pendengar memilih teman pro 2, which one are you? Ya, itulah teman pro 2 tentang what kind of friend are you ya. Ada beberapa vocabulary yang sudah kita dengar, sudah kita pelajari ya, ada beberapa teman pro 2.
1: Oke, itu dia ya, sedikit dulu dari kita dengerin single dulu nih dari Cash Cash Shadmas judulnya.

0: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.
1: Teman Pro 2, baru aja kita dengerin lagunya dari Anne-Marie. Ya. Featuring Marshmello sih.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, featuring Marshmello.
1: Friends. Tapi
2: ya,
1: ini tentang friendzone ya, bukan ya, tentang
2: bukan best friend gitu-gitu ya, bukan. Tapi okay. Tentang friendzone teman Pro 2, yang dimana di situ ada fokus ke friend, relationship, alone gitu ya, trust, feeling, gitu.
1: Iya, jadi kalau dalam lagunya itu ya, kalau dilihat dari liriknya teman Pro 2, jadi si Anne ini memaparkan situasi friendzone yang dialami seseorang yang jatuh cinta sama sahabatnya.
2: Iya.
1: Oh no. Tapi ternyata perasaan ini bertepuk sebelah tangan gitu ya. Tadi kan dia bilang ya, apa namanya, aku udah bilang berkali-kali gitu loh intinya, ya kan? Oke.
2: Okay. Dia bilang, kau bilang mencintaiku, katanya kan. You say you love me, katanya kan. Kataku kau gila, katanya. I say you crazy, katanya.
1: Kok bisa gitu,
2: lirik
1: gitu
2: ya? Lagunya ya, teman berdua.
1: Lagian mah udah sahabat-sahabat aja gitu ya. Kalau KL gimana? Kalau kayak gitu gimana?
2: Kalau
1: KL bisa gak jatuh cinta sama sahabatnya gitu?
2: Enggak, sama
1: ya
2: sekali.
1: Kan, ya kan?
2: Karena udah menganggap sahabat itu adalah
1: Saudara.
2: Malah betul. Kita lebih deket dari, misalnya kita punya pacar nih kak, punya sahabat, malah lebih deket sama sahabat sendiri gitu.
1: Iya betul, ya kan? Aku juga heran
2: jadi
1: ya.
2: Jadi aku gak mau menjadikan sahabat itu jadi pacar, karena takutnya endingnya
1: putus, kan?
2: Putus, jadi sahabatan ini jadi hilang gitu ya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Persahabatannya jadi gak baik gitu. Jadi teman Pro 2 jangan ya.
1: jangan gitu kamu.
2: Maksudnya jangan jatuh cinta kepada sahabat maksudnya.
1: Ya takutnya sekarang mah ada yang lagi jatuh cinta sama sahabatnya,
2: gitu.
1: Gimana dong? Biasanya katanya ini ya.
2: Kalau kayak gitu kita doakan baik-baik aja.
1: Iya, katanya gitu. Sih kalau narasi-narasinya di internet itu, di media sosial.

0: ada dua orang cewek cowok, nggak mungkin nggak ada yang suka gitu. Pasti salah satunya suka, cuman di
1: pendem.
0: Di iya dipendem aja gitu ya. Ya kalau aneh sih enggak sih. Maksudnya kalau udah temen ya udah. Jangan kan sahabat, temen aja. Ya? Kalau udah temen mah ya udah temen aja gitu.
1: Ya meskipun nanti. Tapi aku gak tahu ya, maksudnya ada sih orang yang kayak kata Kak Anies bilang mungkin jatuh cinta ya kan kepada sahabatnya, tapi kalau saya sih enggak ya.
0: Kita enggak ya.
1: Enggak tim yang kayak gitu, karena sudah menganggap itu teman.
0: Iya, temen tuh kayak lagunya si Ane tadi barusan ya, iya. You're not my lover, more like brother, iya, gitu bener. Ya. Jadi ya jangan gimana ya kalau udah kalau mau temennya apalagi udah 10 tahun ya seperti dengan di dalam lagunya ini teman Pro 2 kan ini udah temenan 10 tahun ya kalau di ceritanya ya. Nah kok bisa?
1: Kok bisa jatuh cinta? Makanya kan di situ ada liriknya Kak, I say you crazy. Ya, kataku kau gila katanya. Kita kan lebih dari teman katanya gitu. Kau bukan kekasihku, you're not my lover.
0: Betul ya. Gitu, tapi ya enggak apa-apa sih kalau kalian juga jatuh cinta sama sahabatnya. Cuman jangan diungkapin aja mungkin ya.
1: Tapi ada sih yang takutnya nanti ya, kalian jadi malah ending kepernikahan ada gitu. Oh, ada beberapa. Tapi dari iya, serat, iya dari 10 itu paling cuma 1-2. Iya. Kok jadi bahas ke situ ya?
0: Ya enggak apa-apa. Kan apa ya? Sesuai dengan nah, lagunya.
1: Kita sesuai dengan lagunya.
0: Benar gitu ya. Jadi teman Pro 2 sebenarnya lagu itu kita tuh bisa loh ya belajar kayak
1: belajar bahasa namanya? Inggris ya dari iya, dari ininya ya.
0: Belajar vocabulary. Benar, terus benar, maknanya benar. Gitu ya. Tapi ada juga lagu yang biasanya tuh artinya tuh enggak segamblang
1: dengan bahasa Inggrisnya lagunya. Gitu ya. Benar.
0: Kalau di sini mungkin masih ini ya masih ada yang mudah gitu ya. Yeah. You say you love me, I say you crazy. Yeah, ini kan jelas ya pengertiannya ya. Tapi ada beberapa lagu yang biasanya dia
1: maksud
0: itu
1: maksud dari liriknya itu enggak sama kalau misalnya kita artiin ke bahasa Indonesia gitu.
0: Enggak ada maksudnya ada kata-kata ini loh kayak
1: apa tuh?
0: Apa sih namanya? Nih kalau ngomong mah
1: agak-agak lupa gitu kan ya. Kayaknya buku enggak, kopi
0: artinya
1: bukan.
0: Artinya itu beda. Misalnya dia ngucapin apa gitu. Sebenarnya itu enggak bisa diartikan satu kata satu kata gitu.
1: Harus ungkapan. Harus satu kalimat gitu kan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Ungkapan.
1: Nah, benar.
0: Kayak mungkin kayak lagunya Katy Perry tuh ya. Ini Katy Perry ini kayaknya juga banyak nih lagunya dia itu. Gak satu kata kamu artikan kan iya. Ada beberapa
1: yang kosakata yang memaknai
0: beda.
1: Tapi di bahasa Inggris memang ada yang kayak gitu, memang ada kata yang tidak bisa diartikan dengan persatu kata gitu.
0: Iya betul.
1: Minggu lalu kita bahas itu sih kayaknya kalau nggak salah.
0: Oke okay. Ini kita mau ini ya. Nanti ada Kak, ada Bu Ana ya yang akan hadir. Miss Ana.
1: Teman Pro 2.
0: Kita invite dulu ya. Ini udah gabungan sama kita di live TikTok.
1: Oh, udah bergabung di live kita ya.
0: Oke, kita tunggu dulu.
1: Kak Anies.
0: Belum nyambung, Kak.
1: Oh, belum nyambung. Belum nyambung teman Pro 2 ya. Kita
0: halo, akan Miss Ana.
1: Ya dengan Miss Ana.
0: Hai Miss Ana.
2: Hai.
0: Oh ini kita udah join nih barengan sama Miss Ana nih.
1: Join with us dah.
0: Ini topik kita tentang friendship dan juga social life loh Miss.
2: Okay.
0: Mungkin yang mau kita bahas sama Miss Ana sekarang itu gimana sih pertemanan itu bisa berubah ketika apa nih? Sebuah friendship change gitu ya. Dan ini normal atau red flag sih? Misalnya ya, pertemanan tuh jadi semakin renggang.
1: Iya, benar.
0: Semakin jarang chat dan lain-lain gitu. Gimana, Miss?
2: It can be changed when someone feels something that is different gitu ya, from the friendship itself. So, when someone feels something like love, maybe it can be a different looks like intimate or something before we know about the love. The friendship itself, maybe it can be like different friendship or just waiting every day. But if we take the love and the friendship itself, it can be changed into intimate. Jadi intinya adalah pertemanan itu bisa berubah jika perasaan itu terbawa di dalamnya gitu. Jadi kalau misalkan kita cuma berteman seperti biasa ya, it's just fun gitu. Waiting, pakai salam atau sapaan biasa setiap hari. Tapi ketika ada rasa di dalam diri, we feel love inside the friendship, di dalam pertemanan itu mungkin akan berubah menjadi sesuatu yang lebih intimate. Sesuatu yang sebelumnya tidak kita lakukan, bisa kita lakukan di tahap itu.
0: Oke.
2: That's it.
0: Oke, tapi kan ada juga nih ya pertemanan yang ujung-ujungnya itu temennya ini cuman dihubungi kalau butuh aja. Ini tuh gimana tuh, Miss?
1: It's a normal or a red flag, Miss.
2: It's a normal ya. Kalau di zaman saat ini mungkin it's a normal karena someone have relationship with apa ya? Something that getting attention gitu. Ada sesuatu tujuan di dalamnya. Tapi terkadang good intention ada, yang bad intention juga ada. Baik dan buruk pertemanan itu sebenarnya ada di dalamnya. Cuma yang jadi permasalahan adalah bagaimana caranya, how we take apa ya, kayak sifat atau sikap kita menghadapi itu semua sih. It's a normal.
0: Normal ya, kalau di zaman sekarang
2: dalam
0: normal
2: ya. In a family, dalam sebuah keluarga juga, hal-hal seperti itu sebenarnya sering muncul gitu. Apakah itu reflek atau normal? Itu sebenarnya normal. Karena di dalamnya kita dalam sebuah hubungan, in a relationship of course, there is a feeling that it join in the relationship itself. Ada hubungan apa, ada perasaan yang mungkin ada di dalam hubungan itu sendiri.
0: Berarti normal, normal ya. Seperti itu ya. Oke, nah terus.
2: Karena reflek sebenarnya apa ya, bagaimana kita menyikapi kejadian itu sih sebenarnya. That's based on ya, based on my point of view.
0: Okay. Seperti apa contohnya itu? Yang pertemanan yang red flag itu? kayak gimana misalnya?
1: Ya, misalnya red flag itu pertemanan gimana, Miss?
2: Pertemanan yang apa istilahnya? Ketika kita ada sebuah pertemanan, there is a relationship in our friendship gitu ya, dalam sebuah pertemanan. Ketika kita memiliki suatu tujuan khusus dalam tanda kutip, misalkan we love our friend gitu as a lover, or we want to fall in love with someone in a special relationship, of course di situ ada good attention, ada niat baik di dalamnya. Tapi yang disebut red flag adalah how the way we respond, bagaimana kita merespon our mad feeling teman, apa perasaan teman kita, and then apa kita mau merespon yes or no, it depends on us, tergantung dari kita. Whether we want to make love in our relationship or not, mau memasukkan cinta dalam pertemanan kita atau tidak, itu sih yang disebut dengan reflek. Jadi bagaimana kita merespon perasaan teman kita gitu sih.
1: Gitu, berarti itu ya. Itu yang kayak gitu ya,
0: tergantung
1: yang
0: respon kita berarti.
2: Tapi it can be different with the Gen Z for today ya, dengan anak-anak zaman sekarang it may be different because am millennial generation guys, so
1: millennial generation
0: bisa jadi berbeda ya Gen Z sekarang ya.
2: It can be different because you know that young generation for today or Alpha generation or Gen Z, we know that everybody have different response for the feeling of our friendship. But sometimes they can respond as just nothing or they just take it easy. Atau mereka mengambilnya santai aja gitu, atau anggap aja nggak ada apa-apa gitu sih biasanya. Kalau misalkan kita itu refleksnya memang kita nggak punya, we don't have feel anymore with our mate or something that with our classmate that feel fall in love with us gitu. Kita merasa bahwa sudahlah biarin aja gitu. Toh nanti juga biasa aja gitu. Terkadang gitu.
1: Oke. Gitu ya, teman berdua. Tapi kalau misal berarti itu yang disebut red flag ya, Miss ya. Jadi kalau misalnya ada suatu case teman kita punya circle baru, dulu selalu sama-sama, sekarang lebih sering bersama teman-teman barunya, berarti itu is a normal ya, Miss?
2: Ya, it's a normal.
1: It's a normal.
2: Karena everybody can change and everybody can choose their circle itself.
0: Terus ini ada yang kayaknya menarik untuk dibahas nih, Miss nih. When your bestie has a new bestie. Nah, terus kamu tuh merasa cemburu nih dalam pertemanan. Itu normal atau toksik? Normal atau toksik nih?
1: Iya.
2: Apa ya? Terkadang kita itu kan merasa memiliki gitu. Something that, apa ya? Dalam tanda kutip, in quotation, we really love our friends gitu. Kita sangat suka atau apa ya? Tidak ingin orang lain itu menempati tempat kita. Tapi we don't have to remember gitu. Harus diingat bahwa pertemanan seperti itu sebenarnya it can be toxic atau it can be safe for us gitu. Bisa saja suatu itu menjadi bagus dan buruk bagi kita tergantung dari bagaimana kita di dalam hubungan itu. Kalau teman yang kita maksud itu adalah sesuatu aset buat kita, kayak dia itu orang pintar yang bisa bantu kita, kemudian bisa membuat kita lebih baik, kemudian he or he has a new circle, dia punya circle yang baru, otomatis kita kan keuntungan kita punya teman itu kan berkurang gitu. Mungkin itu yang harus kita cemburui gitu. Tapi jika teman kita itu membawa sesuatu yang tidak begitu bermanfaat bagi kita, atau mungkin kita itu dengan berteman dengan dia prestasi kita menurun, atau it can be kita memiliki kebiasaan yang buruk yang sebelumnya tidak kita lakukan ketika kita tidak bersama dia, dan ketika dia bersama orang lain, we don't have to worry about that gitu. Gak usah khawatir tentang hal itu, let it go gitu.
0: Iya, betul. Iya, harusnya sih nggak ada jealous gituan ya di dalam pertemanan gitu ya. Oke.
2: Karena setiap orang kan bebas milih teman.
1: Benar.
0: Tapi ini in a good relationship ya, teman pro dua ya. Maksudnya bestie.
2: In a good relationship, of course.
0: You know what I mean kan? Bestie maksudnya.
1: Jadi kalau Kak Anies itu ada rasa cemburu nggak kalau dalam pertemanan?
0: Enggak lah, biasa aja.
1: Biasa aja ya. Benar. Karena setiap orang itu punya hak untuk berteman ya, Miss ya.
0: Iya. Nah, terus friendship breakup is real. Ini benar gak sih? Kan kalau dalam suatu hubungan nih, pacar misalnya, kan bisa putus. Nah, kalau friendship itu bisa breakup juga gak sih, Miss? Sebenarnya? Terus gimana? Gimana ini kok bisa bisa terputus pertemanan itu?
1: Iya. Gimana itu, Miss?
2: Friendship dengan yang tidak terbawa perasaan dengan yang terbawa perasaan itu berbeda, it's different ya. Ketika kita break up sejenak dalam pertemanan, mungkin ada kesalahpahaman, mungkin it's normal ya, sesuatu yang normal karena kita mungkin mengambil suatu langkah atau refleksi diri gitu, oh ya berarti aku salah tadi mungkin gitu. Jadi itu menjadi refleksi awal bagi kita, tidak harus break up secara apa ya, istilahnya kontinuitas atau terus menerus. Tapi ketika kita dalam friendship itu there is a love, ada cinta di dalamnya, mungkin break up seperti itu mungkin butuh jangka waktu yang lebih lama karena mungkin refleksinya beda dengan pertemanan biasa. Kan jadi kalau ada yang loving di dalamnya itu kan pasti ada apa, terbawa emotional juga ada, kemudian juga tentang refleksi apa yang harus saya lakukan ke depannya. Itu kan menyangkut hidup dua orang yang kemungkinan besar itu akan selamanya gitu, friendship in a always gitu. Mungkin sampai mati gitu ya.
0: Iya. Oke, jadi normal-normal aja ya kalau sometimes mungkin friendship ini ada momen ketika mereka jadi renggang gitu ya.
2: Jangankan friendship biasa ya, sibling saja, persaudaraan saja dalam rumah, bertengkar tiap hari enggak?
0: Oh, nggak tahu.
2: Iya kan? Pastinya kan ada momen-momen seperti itu di mana
1: akan ada gesekan,
2: saudara kandung itu kan apa istilahnya, bertengkar gitu.
0: Iya.
2: Dan mungkin breakup itu mungkin sesuatu yang normal.
0: Iya, oke.
1: Okay. It's normal, Kak.
0: Ya, jadi ya, kalian nggak usah khawatir deh kalau memang mungkin pertemanan kalian sekarang lagi renggang-renggangnya gitu.
1: Tapi bisa dibicarakan sih, bisa jadi mungkin dengan cara deep talk ya, Miss ya.
2: Yes, discussion.
0: Oke, okay. Tapi kalau temen yang memang udah nggak mau ya udahlah.
1: Ya mau gimana, kita
2: udah
1: lah,
2: banyak
1: juga ya
2: di luar sana gitu.
0: Say goodbye lah ya. Iya, betul.
2: Masih tentang open minded, open hand gitu.
0: Oke. Masih tentang friendship nih, Miss Anna ya. Jadi kalau friendship boundaries, is it okay to say no? Can you say no to your best friend mungkin?
2: Boundaries itu kayak sesuatu yang ini ya. Apa ya istilahnya? Sesuatu yang mungkin tidak semua orang bisa nerima boundaries itu. Jadi mungkin gak ada salahnya lah kita mengatakan tidak kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip kita mungkin ya. Tapi seseorang yang bijak itu adalah seorang yang bisa mengatakan tidak ketika tidak sesuai dengan harapan dan prinsip kita.
0: Soalnya
2: kadang-kadang. So you have to avoid it.
0: Oh, okay.
2: Harus menghindar loh.
0: Berarti say no itu it's okay lah ya, di dalam friendship gitu ya.
2: Malah tapi, mungkin suggest gitu. Disarankan gitu ya.
0: Iya iya, malah harus disarankan ternyata ya.
2: Yeah.
0: Biar enggak ngomong yes doang.
2: You know the principle of the boundaries itself.
0: Karena kalian kan enggak selamanya akan mengatakan yes yes yes yes gitu ya, teman pro 2 ya.
2: Walaupun berat harus dikatakan no.
0: Oke, okay. Tapi kayaknya kalau udah bestie banget kayaknya it's okay dia ngomong enggak, aku enggak mau misalnya. Kecuali kalau misalnya pertemanannya itu belum terlalu ini gak sih, deep
2: deket
0: gitu
2: ya,
0: belum terlalu deep itu masih agak sungkan gitu loh. Kalau udah bestie banget mah, enggak aku gak mau gitu. Kan kayaknya malah lebih ini, malah lebih normal gitu loh ngomong no gitu, ya gak sih? Kalau aneh sih, kalau
1: tapi mungkin ada yang people pleasure gitu loh kak, bisa jadi kan, okay. Ya miss ya. Meskipun dia misalnya dia sudah bestie, tapi kalau dia tipe people pleasure gitu, pasti akan mungkin nggak enakan bilang
2: yes terus,
1: say no gitu. Pasti yes terus, meskipun dia merasa tidak okay dengan kata yes itu gitu. Karena ada
2: tipe biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang nggak enakan.
1: iya benar.
0: Untung aku juga nggak enakan banget. Emang normal-normal aja lah ya. Kalau emang gak suka ya bilang aja gak suka.
1: Iya benar, me too.
0: Isi going aja lah ya.
1: Iya benar.
0: Ya ternyata dalam friendship.
2: Apalagi sekarang kan no free lunch, gak ada yang gratis.
1: Iya, iya.
0: Betul miss, betul sekali. Ternyata banyak ya yang bisa kita bahas dalam sebuah friendship.
1: Friend ya,
0: friendship. Dan juga social life ini gitu ya. Ada kadang-kadang kita ternyata bisa disebut red flag atau toxic gitu ya hubungannya ya.
1: Green flag gitu ya.
0: Padahal cuman friends gitu ya. Cuman teman kalau bahasa Indonesia mah. Tapi ada juga yang toxic gitu ya. Teman yang toxic.
1: Ada,
0: ya.
1: ada. Karena memang gak
2: pasti sejalan, segala sesuatunya itu pasti ada sisi buruk dan sisi baiknya. Segala sesuatu. Entah itu dalam bidang hubungan pertemanan, friendship. Bahkan dalam bidang antara guru dan murid juga ada seperti itu.
0: Tapi Miss, kita do we really need a big circle kah? Atau enggak? Kita perlu enggak sih punya banyak teman? Atau cuma teman deket aja lah? Kalau teman kan definisinya lebih luas ya. Teman mah sekedar kenal kan teman ya biasa. Kalau teman dekat mah tahu sampai detail-detail kecil itu. Nah ini gimana kalau menurut Miss Aani? Punya big circle itu perlu nggak sih? Punya big circle?
2: Ya, smaller our circle it will save you gitu. Semakin kecil circle kamu itu akan menyelamatkan kamu gitu. Kenapa seperti itu? Karena apa ya istilahnya? Semakin besar kita punya circle itu, maka tanggung jawab kita itu akan semakin besar juga. Rahasia kita akan terbuka lebar juga. Kemudian apa yang menjadi kelemahan kita akan terbuka lebar di situ. Kemudian dari situ kita bisa membuktikan bahwa smaller circle atau small circle itu, circle yang kecil itu akan justru menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sebaiknya kita itu tidak butuh pengakuan dari orang lain. Gitu. Tapi kita harusnya membuktikan kepada orang lain bahwa saya baik-baik aja walaupun saya tidak berteman dengan kalian.
1: Wih, keren.
2: Ya kan? Kalau zaman sekarang kan anak-anak muda zaman sekarang sebenarnya kan mereka butuh pengakuan.
1: Iya, butuh validasi ya,
2: Mi. Mereka butuh pengakuan, kemudian mereka itu butuh circle.
1: Yes, nah, that's right.
2: Karena mereka merasa butuh, sehingga banyak di antara orang dalam circle itu malah memanfaatkan kebutuhan orang itu untuk menjadi sesuatu yang toxic mungkin, atau mungkin menjadi sesuatu yang friends boundaries mungkin, atau sesuatu yang ke bad negatif mungkin ya, sesuatu yang negatif mungkin. Jadi kalau menurut saya butuh apa enggak circle itu, butuh sebenarnya, butuh, tapi jangan terlalu large circle, jangan terlalu luas circle-nya. Okay. yang penting-penting saja gitu.
0: Oke. Ternyata small circle is better ya.
1: It's better ya.
2: Yeah, it's better to save you.
0: Mm-mm. Dan kualitas mungkin ya, kita ngomongin tentang kualitas. Jadi mendingan teman yang dekat.
2: Kualitas is
0: yang
2: more important than quantity.
0: Yes, betul sekali. Okay.
1: Jadi dengan tentang pertemanan itu ya, Miss ya. Jadi what makes friendship last for many years? Jadi apa yang membuat sebuah persahabatan bisa bertahan selama bertahun-tahun apa tuh, Miss?
2: Belief, kepercayaan, trust.
0: Oke, tapi trust ini susah sih sebenarnya ya.
2: Susah, makanya kita, ketika kita sudah punya orang yang kita trust betul atau sesuatu yang bisa save kita gitu, jangan dilepas lah kalau bisa.
0: Betul.
2: Keep in touch gitu.
1: So, kalau sudah misal gini ya, Miss, udah trust ya, terus salah satunya membuat kecewa gitu, Miss. Apakah itu bisa mematahkan atau membuat bonder gitu, membonderis persahabatan itu gitu?
2: Justru ketika kita di situ ada trust, kemudian di situ juga ada breakdown-nya, di situ justru akan memperkuat hubungan kita sebenarnya. Bahwa teman kita ternyata nggak suka seperti ini. Gitu. Bahwa ternyata teman kita itu juga ada sisi negatif yang harus kita hargai. Di mana itu akan memperkuat sebenarnya sebuah hubungan.
0: Oke,
1: itu yang membuat kuat ya.
2: Jadi kalau punya teman jangan banyak-banyak lah, sedikit tapi berkualitas.
1: Cukup 3 tapi berkualitas ya, Miss.
0: Ini maksudnya teman pro 2 bukan berarti kalian nggak boleh berteman sama banyak orang ya.
1: Benar-benar.
0: Maksudnya kalau tentang
2: yang menjadi bestie gitu loh.
0: Iya, bestie. Yang kalian ceritakan semua.
2: Yang tahu diri
0: gitu.
2: Kamu luar dan dalam.
1: Betul. Biar orang lain mikir apapun, yang penting bestie kita tahu yang kita yang sebenarnya ya, Miss ya.
2: Iya, betul. Luar dalam kita yang tahu itu tidak boleh banyak orang.
0: Betul sekali. Soalnya ada orang yang
2: enggak
0: nerima.
2: Orang itu kan bisa bermuka dua gitu.
0: Iya, betul, Miss. Benar.
1: Setuju.
0: Benar banget.
2: Kayaknya pengalaman ya.
0: Relate banget.
1: Relate ya.
0: Ini mah pengalaman aku. Aduh, ya ampun.
1: Outside sweet ya, inside-nya wow gitu ya.
2: Ketika kita tahu itu kan kaget gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Wow gitu ya.
2: Iya kan?
0: Iya,
2: ketika di depan saya kenapa manis, tetapi di belakang kita dia bisa loh jelekin kita tanpa ada rasa bersalah gitu.
0: Itu sering terjadi.
2: Dan itu pun kita tahu dari orang lain gitu.
0: Iya. Sering terjadi itu.
2: Ya, always.
0: Kok malah curhat ya? Enggak, maksudnya bukan gitu, teman pro 2. Ya kalian harus tahu sendiri juga, sadar diri juga nih, siapa yang bisa kalian ceritakan semuanya gitu ya.
2: Terus kalian harus pilih-pilih teman untuk tahu kita luar dan dalam.
0: Terus kalau bisa
2: berteman silakan, welcome.
0: Betul.
2: Semua orang.
0: Iya. Terus kalau bisa sih kita jadi orang yang bisa dipercaya lah ya. Kita jangan jadi orang yang bermuka dua juga gitu, Miss, ya kan?
2: Iya. Itu pembelajaran sebenarnya bagi kita, cermin bagi kita.
0: Iya, masa kita udah diceritain terus kita pengumuman malah.
2: Iya.
0: Kan itu gimana gitu ya? Ya ampun. Amit-amit.
2: Karena gosip itu kan menyenangkan gitu.
0: Ya maksudnya kalau udah rahasia yang gak boleh diceritakan kan janganlah. Gitu ya. Oke, thank you Miss Misaan ya untuk sore ini. Ih, keren banget ya topik kita tentang friendship dan social life ini. Ternyata banyak yang bisa kita bahas ya. Thank you banget buat Misaan untuk sore hari ini. Welcome. Untuk pengetahuannya ya, sharingnya barengan sama kita dan juga teman-teman Pro 2 ya. Next di English Corner mungkin nanti kita bahas dengan topik yang berbeda ya, Miss ya.
2: Oke.
0: Thank you, selamat sore. Bye-bye.
2: Thank you, Miss. Bye-bye. See you next week, Miss.
0: Dan itu dia teman Pro 2 ya. Kita udah ngobrol sama Miss AA. Nanti kita jam 4 jangan kemana-mana kalian ya, tetap barengan sama kita karena kita masih di Sore Ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94 kemana merah ibu di FM Sumeneb.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Ya.
1: Teman Pro 2 masih bareng sama Ani sama KL ya.
2: Ya.
1: Di sore ini, di sore ceria. Kalau jam 4 waktunya kalian tahu cerita-cerita dari teman-teman berprestasi.
2: Iya, biasanya gitu ya. Kalau di jam 4 itu waktunya sore ceria teman Pro 2. Untuk kali ini kita mendatangkan narsum ya. Siapa ya Ani ya?
1: Ada ya untuk
2: ada
1: kali ini
2: ya.
1: Tuh ada narasumber kita yang bakal hadir untuk kalian semuanya yang akan berbagi cerita di sore ceria kali ini.
2: Iya betul.
1: Nanti ada Pak Heri Budianto MAP teman Pro 2 yang merupakan guru dan pelaksana humas Man Sumenep. Wah, mana nih anak-anak Man Sumenep nih harus dengerin nih ya. Dan beliau ini juara 1 storytelling mentor terbaik.
2: Wow. Betul, keren ya.
1: Seperti apa ini ya storytelling mentor terbaik?
2: Juara 1 ya, juara 1 dan ya, dia mentor terbaik teman Pro 2.
1: Iya. Nanti kita tanya-tanya ya, seperti apa itu,
2: seperti apa
1: juaranya,
2: itu
1: juaranya kemarin gitu ya.
2: Pelaksanaannya di mana,
1: apa
2: itu. Ya kalau teman Pro 2 penasaran ya, boleh komen-komen juga TikTok kita ya Kak ya. Join juga di TikTok kita atau di RR Digital juga boleh, di semua medsos kita boleh.
1: Oke, nanti ya teman Pro 2, kalian tungguin aja. Jangan lupa pokoknya join barengan sama kita di semua media sosialnya Pro 2 Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
3: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
2: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
3: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
3: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.

0: Sore ceria bersama sang juara.
1: Teman Pro 2, tadi kita di awal udah spill ya, kalau kita tuh gak akan sendirian di sore hari ini, karena sudah hadir nih di studio Pro 2 Sumenep, ada Bapak Heri Budianto MAP yang merupakan guru dan juga pelaksana Humas MAN Sumenep ya. Selamat sore, Bapak.
2: Selamat sore, kakak-kakak.
1: Iya, kalau manggilnya kakak nanti harus dikirain ya, gak sopan.
3: Gak sopan karena seorang guru ya.
1: Iya.
3: Panggil Bapak ya, harus dipanggil Bapak.
1: Oke.
3: Apa kabarnya Pak Heri?
2: Alhamdulillah, ini saya manggilnya ibu, kakak
3: aja, dia lebih muda.
1: Lihat lebih muda.
2: Alhamdulillah, baik sekali, cerah secerah sore hari ini.
3: Oh iya, benar.
1: Sesuai dengan nama acara kita ya.
2: Iya, sore ceria.
1: Sore ceria yang cerah. Aduh, apa sih gak nyambung. Oke. Pak Heri panggilnya ya?
2: Iya.
1: Anies ya? Pak ya. Heri apa Pak Budi?
2: Heri.
1: Oh Pak Heri.
3: Ya, biasa dipanggil Pak Heri ya.
1: Baik. Bapak kemarin katanya jadi mentor juara satu storytelling ya?
2: Iya.
1: Mentor terbaik ya Pak ya?
2: Iya alhamdulillah.
1: Widih. Ini acaranya kemarin acara apa? Di mana? Terus kapan tuh?
2: Acaranya itu namanya itu Agro Maritim Content Creator Cucenten Cevenye CCX.
3: Apa itu?
2: Artinya Inggris ya. Ya kalau disingkat ACC 2026.
1: Nah,
2: kalau di bahasa Inggris kan tadi itu. Inggris rek. Ya itu ya.
1: Acaranya di mana?
2: Itu acaranya diselenggarakan oleh Universitas Trunojoyo Madura.
3: Oh,
2: iya.
3: Tapi
2: jadi
3: apa?
2: Nasional.
3: Iya,
2: se-Indonesia. Kita ketemu dengan Makassar, Pekanbaru,
3: Riau. Medan pasti ya?
2: Iya, Medan juga kita ketemu.
1: Okay. Wow, berarti kemarin di UTM itu seluruh Indonesia di sana.
2: Iya,
1: keren banget
3: ya. Penyelenggaranya di Madura ya?
2: Iya.
1: Itu kapan, Pak? Tanggal berapa kemarin?
2: Itu kemarin itu pas Agustus ya, insyaallah ya.
3: Agustus baru itu. Ya.
1: Oke.
2: Masuk pertama sekolah itu, masuk pertama sekolah. Jadi agro maritim ini dalam arti di sini agro maritim itu kan Madura, terutama yang kita angkat itu Sumenep. Titik-titik spot yang kita angkat itu di Kecamatan Ganding. Karena di Kecamatan Ganding itu kaya akan tembakau, pertanian tembakau. Yeah. Nah, itu kita angkat potensi pertanian tembakau di Ganding itu kita angkat. Kan agro maritim itu kan. Nah, karena agro maritim tuh kita angkat tentang tembakau Ganding itu.
3: Oke. Oke,
1: oke, oke.
3: Jadi kalau kenapa alasannya untuk memilih tembakau Ganding apa, Pak?
2: Iya.
3: Kan pasti masih ada yang lainnya mungkin ya, agro maritim terkait di Sumenep gitu.
2: Iya. Itu kan ceritanya kan iseng-iseng berhadiah, Kak.
3: Oh,
2: ya.
3: Iseng-iseng berhadiah.
2: Ceritanya okay. Iseng-iseng berhadiah. Ketika sebelum liburan semester kemarin, itu ketika liburan semester itu ada dua anak didik namanya itu Aza dan Arini. Anaknya itu seru banget. Saya berharap untuk bisa kesini juga.

0: gitu. Mudah-mudahan gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, terus kebetulan mereka berdua itu namanya Azza dan Arini itu lari-lari. "Bapak, bapak, sini, Pak." "Iya, ada apa gitu kan. Kebetulan mereka berdua ini reporter jurnalistik Man Sumeneb.
1: Oke. Okay.
0: Dua-duanya itu seorang ya penyiar juga seperti kakak, tapi banyak belajar ke kakak nantinya itu. Kebetulan mereka ngejar-ngejar terus menunjukkan flyer ada lomba gitu kan. "Pak, ini seru, Pak. Ada lomba tingkat nasional, Pak." Itu, Pak. "Tentang agro maritim, Pak." Saya mikir, sih, agro maritim itu ya tentang potensi yang kaitannya dengan bisa alam, pertanian, pesisir pantai, bisa semacam itu gitu kan. Kebetulan yang namanya Ari ini itu dia itu orang Gading dan di sekitarnya itu pertanian tembakau. Gitu kan. Dia mau mengangkat itu, Kira-kira tembakau boleh, Pak? "Boleh, tapi sebelumnya kamu lakukan riset dulu." Okay. Jadi kita bertiga lah itu kan, kita lakukan riset kenapa kita angkat tembakau. Karena ternyata dari hasil riset kita, rasio tertinggi bahwa tembakau itu menempati posisi pertama dengan indeks 1,68. Dan yang kedua itu kedelai 1,52 dan jagung itu 1,62. Karena tembakau ini menempati indeks rasio yang tertinggi, akhirnya kita angkat di sana untuk bahwa tembakau ini mempunyai potensi dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat daerah. Nah, karena ACC, Agro Maritim Content Creator, jadi dua anak ini ceritanya itu mereka itu seorang pemuda itu kan. Seorang pemuda yang notabene ternyata banyak putra-putra daerah itu yang keluar dari Sumeneb. Banyak putra daerah itu yang keluar dari Madura itu kan. Padahal potensi Madura, potensi Sumeneb itu sangat tinggi dan sangat bagus itu kalau dikelola dengan baik gitu kan. Maka dua anak didik ini yang namanya Azza dan Arini itu waktu itu kelas 10, sekarang dia kelas 11. Ya, waktu itu sebelum liburan dia sekarang udah kelas 11. Dia punya konsep gagasan. "Kita mau buat kreator seperti ini, Bapak," itu kan. Dia itu mau semacam membuat video edukasi layanan masyarakat. Membuat video edukasi layanan masyarakat yang mereka itu men-storytelling-kan. Men-storytelling-kan latar belakang, tujuan, manfaat, dan kenapa perlu putra daerah itu segera kembali. Segera kembali ke daerahnya. Madura. Iya, ke Madura. Karena kan berdasarkan riset juga nih. Dari riset kami bertiga itu kita menemukan dari sebuah jurnal yang mengetengahkan data bahwa 212 juta pengguna internet di Indonesia, 78% populasi aktif itu di media sosial.
1: Betul, ya, setuju.
0: Itu. Benar. Nah, serta porsi demografi digital native Gen Z itu ada 27,9% dan milenial itu 25,9%. Kalau kakak-kakak sama saya ini masuk Gen Z apa milenial ya?
2: Milenial dong.
0: Oh iya, milenial. Milenial. Iya dong. Itu kan. Nah, anak-anak saya kan mereka kan Gen Z ya gitu kan.
1: Benar.
0: Terus kita ngobrol-ngobrol tentang konten kreator tuh bagaimana, Pak. Ternyata dari data ini menjadi salah satu kekuatan kita bahwa saya juga termasuk kakak-kakak ini salah satu dari 212 juta pengguna internet di Indonesia. Dan digital native itu dari data yang kami dapat, digital native itu semacam antara generasi yang ada dengan teknologi itu berjalan beriringan. Okay. Jadi manusia tanpa teknologi ya juga nggak lambat gitu kan. Kata dengan manusia dengan teknologi semua juga akan terasa cepat dan terasa mudah. Itu yang dibilang digital native gitu. Nah, ya akhirnya ini yang menjadi salah satu potensi dan alasan kita membuat semacam konten kreator yang kemudian kita angkat di IG. Waktu itu kita angkat di IG, kita storytelling kan ya, kita syuting potensi pertanian di Gending, tembakonya, berapa persennya, rasionya, dan ternyata 68-60% pendapatan masyarakat itu terbackup dari tembakau itu. Itu kan. Nah, andai kata putra-putra daerah yang sudah berada di luar itu menggarap secara maksimal ini, bisa-bisa pendapatan asli daerah Sumenep itu bisa nomor satu, bisa mendongkrak ya, itu benar, kan, bisa benar, mendongkrak. Benar. Nah, selama ini kan potensi pertanian itu kan digarap secara konvensional. Maka dengan adanya digital native ini, sehingga ada kolaborasi antara petani dengan generasi muda, generasi Gen Z dan generasi kita-kita nih, milenial gitu kan. Nah, iya kita-kita nih. Nah, kita ketemunya ini kan juga karena media sosial juga. Akhirnya kita bisa dipertemukan dalam satu majelis RRI Pro 2 Sumenep. Semoga barokah nikmat.
1: Amin.
0: Dari Allah. Amin. Amin. Itu ya. Nah, terus mereka punya konsep kak. Saya pancing mereka, kamu lakukan riset dulu, ya kan? Mereka download jurnal-jurnal penelitian itu kan. Ya kaitannya ya, antara pertanian dengan teknologi, ya kan? Kaitannya dengan teknologi dalam arti di sini sisi marketingnya, sisi pemasarannya, sisi mengenalkan manfaat-manfaat tembakau. Itu kan. Ini bagaimana tembakau ini bisa pemasarannya lebih luas. Bahkan kemarin ketika di final itu kita ada 3 dewan juri yang semuanya itu guru besar. Profesor semuanya. 3 dewan juri itu profesor semua. Profesor yang pakarnya memang pertanian gitu kan. Nah, karena yang mengadakan itu kan penyelenggaranya Fakultas Pertanian.
1: Betul.
0: Universitas Trunojoyo Madura. Itu. Ya saya agak grogi karena jurinya guru besar, profesor semuanya gitu kan. Profesor semuanya. Ya alhamdulillah ketika terjadi tanya jawab gitu kan. Tanya jawab ya alhamdulillah tim kami bisa menjawab dengan menurut juri sih itu masuk akal, lugas dan sesuai dengan kondisi. Bahkan ada pertanyaan dari dewan juri itu yang menurut kami sangat sangat sulit. Sangat sulit tapi alhamdulillah kita bisa menjawab ya. Pertanyaan itu. Soalnya pertanyaannya itu tentang ada profesor profesor saya lupa nama. Beliau tuh menanyakan seperti ini. Beliau tuh menanyakan seperti ini. Bahwa selama ini rokok itu kan dari tembakau. Yang beredar di pasaran itu kan sudah ada himbauan mengganggu kesehatan, ada gambar apa orang paru-paru rusak itu kan dari rokok itu.
1: Ya,
0: terus ditanyai, "Lah kamu buat kreator seperti ini, bagaimana kamu dibenturkan dengan seperti itu?" Gitu kan.
1: Sangat sulit menjawab.
0: Iya. Terus saya ketika mendampingi saya agak twing gitu kan.
1: Aduh, gitu ya.
0: Bung oyo opo
1: iki.
0: Iya gitu kan. Ya, alhamdulillah jawaban kami waktu itu diwakili oleh Aza dan Arini itu, ya alhamdulillah dari hasil riset-riset mereka mengetengahkan tentang riset-riset itu. Jadi kalau memang sisi negatif kesehatan, ya memang kita menyadari itu, ya kan kita menyadari itu. Tetapi tim kami menjawab bahwa dengan tembakau itu kita angkat dalam dunia digital, ya kan? Kita angkat dalam dunia digital, maka secara global itu masyarakat dunia akan tahu bagaimana tembakau Indonesia, bagaimana pertanian Indonesia. Dan ternyata di belahan Eropa tembakau itu tidak hanya dipakai hanya untuk rokok saja, tetapi dipakai untuk semacam jenis-jenis medis gitu kan, resep makanan gitu kan. Nah akhirnya yang kita jawab itu seperti itu. Nah ternyata itu persentase penjualan terbesar tembakau Indonesia itu mengarahnya ke Eropa. Jadi kita tidak menyasar kepada negara-negara yang memang di situ membatasi rokok, tetapi kita menyasar negara-negara yang memang membutuhkan tembakau untuk sisi-sisi manfaat kesehatan, makanan
1: manfaat
0: sehat,
1: iya,
0: makan selain
1: rokok, ya.
0: selain rokok itu kan. Dan itu pertanyaan yang sangat sulit itu kan.
1: Okay.
0: Nah, alhamdulillah dari keterkaitan antara petani dengan generasi muda yang bisa memanfaatkan dunia digital melalui membuat konten kreator, sehingga itu akhirnya menjadikan ekosistem agropreneur muda dengan dunia industri pariwisata dan kreativitas. Nah, ternyata dari riset kami juga yang lalu kami lakukan, kita juga menemukan data bahwa tercatat kontribusi ekonomi kreatif Indonesia itu sebesar 1.300 triliun, Kak. 1.300 triliun, saya nggak pernah pegang uang sebanyak ini. Gitu.
1: Saya juga
0: umpama enggak. Ini kita belikan seblak dapat aja. Berapa ya?
1: Ya ampun, itu
0: nah, ini 1.300 triliun ini adalah 7,5% PDB. Ya kan? Berarti dalam satu tahun PDB kita itu diperkirakan 13.000 triliun. Ya kan? Itu dari berbagai banyak sektor. Nah, 1.300 triliun ini ternyata 1.300 triliun 7,5% PDB ini adalah kolaborasi antara petani dengan kreator-kreator muda, sehingga hasil panen petani itu segera terserap dan gak ngendon lama. Kalau ngendon lama kan juga kualitas juga semakin menurun, dan itu juga juga meningkatkan kualitas dan juga harga dari tembakau tersebut.
2: Jadi petani lebih dilihat dengan adanya kreator ini, gitu ya, Pak ya. Wah, keren sekali ya, Kak ya.
1: Iya, berarti mereka ini putri didik Bapak itu kemarin benar-benar sudah menguasai materi ya.
2: Dan mereka memang benar-benar mencari jurnal.
0: Mereka riset dulu.
2: Benar-benar gitu ya.
1: Betul. Jadi enggak asal ikut storytelling Enggak asal ikut jadi content creator. Anis tahu namanya kemarin Pak Agro Maritime Creator Challenge.
0: Yes, that's right. Ya, karena judulnya Inggris, saya menyesuaikan Inggris. Nah, Inggris ya, Mbak. Coba bahasa Indonesia nih ya, tak jelas.
1: Agro Maritime Creator Challenge. Jadi ini emang diselenggarakan dari Fakultas Pertanian UTM ya.
0: Dan keren
1: loh, dari
0: Mansumenak
1: kemarin juara satu ya, Pak.
0: Alhamdulillah, kita juara satu.
2: Proses penjaringannya langsung kah atau ada berbagai proses?
0: Nah, ini waktu itu penjaringannya adalah kita mengirimkan yaitu video iklan layanan masyarakat itu. Kita mengirimkan video iklan layanan masyarakat itu, dan itu Kak, kita ngirimnya di detik-detik terakhir.
1: Injury time.
0: Waduh, rasanya itu kayak dek festival tung-tung itu loh. Duk-duk-duk-duk-duk-duk.
2: Kayak
0: gitu kan.
1: Online.
0: Partai puncaknya kita ke sana. Partai finalnya kita ke sana. Iya. Iya, baru tatap muka. Partai finalnya kita tatap muka.
2: Tahapan pertama ngirim.
0: Iya, ngirim. Secara online.
2: Penjaringan lagi. Iya, masuk ke berapa besar gitu.
0: Iya,
2: Masuk ke berapa besar untuk tahap pertama, Pak?
0: Langsung ke partai final langsung. Oh, 5 besar.
2: Langsung ke 5 besar.
0: Iya, 5 besar langsung kita tatap muka di sana.
2: Ini tahu total jumlah peserta.
0: Pesertanya totalnya sekitar 67 tim seluruh Indonesia. Iya, 67 tim.
1: Keren banget ya, berarti kemarin sukses ya ini ya.
0: Iya.
2: Tapi itu di tingkat SMA ya?
0: Iya, tingkat SMA, SMK, MA, sederajat.
2: Iya.
0: Satu-satunya yang madrasah aliyah dari Mansumenep. Karena yang lain itu SMA gitu. SMA negeri gitu.
1: Iya, keren.
2: Tapi setelah di sana itu ada teknik selanjutnya adalah wawancara dengan guru besar itu terkait dengan apa yang sudah dilakukan.
0: Apa yang sudah dilakukan dan apa yang dipresentasikan, apa yang sudah di storytellingkan di sana. Dari iklan layanan masyarakat itu kita buatkan semacam PPT-nya, presentasinya. Kita buatkan presentasinya sebagus mungkin, sekeren mungkin, ala-ala Gen Z gitu kan. Ala-ala Gen Z, karena foto yang ditampilkan sama anak didik itu opa-opa Korea.
2: Okay.
0: Itu kan. Opa-opa Korea yang ganteng itu kan. Yang ganteng keren, sehingga jurinya juga, kok kamu pinter nak milih opa-opa Korea. Iya.
1: Ya kan disukai sekarang
0: itu. Iya itu.
2: Persiapannya berapa lama, Pak?
0: mulai bulan Juni itu Kak. Juni. Ada sekitar proses pengerjaan itu kita kerjakan 2 bulan plus risetnya.
1: Iya.
0: 2 bulan plus riset, setelah kita riset, kita bentukkan dalam naskah, ya kan? Setelah naskah, kemudian kita pelajari lagi, kita klasifikasikan poin-poin mana pendahuluan, poin-poin mana inti, dan poin-poin mana penutup. Nah, kemudian di pendahuluan itu kita buat skin-skin. Skin 1, skin 2, skin 3, skin 4 itu untuk apa? Take videonya. Untuk videonya, untuk videonya kita pakai latar di Kecamatan Kota sama Kecamatan Gending. Jadi langsung ke sawah, bukan sawah apa ya? Lokasi pertaniannya sawah sih. Ya itu ya, dan di situ yang menarik dewan juri di kebun tembakaunya itu, ladang tembakaunya itu ada sapi, ada banyak sapi juga. Dan ketika si Arini itu ketika presentasi tentang potensi-potensi tembakau, dia tuh sambil pegangin sapi gitu kan, pegangin sapi.
1: Enggak takut ya?
0: Hah?
2: Enggak takut diseruduk.
0: Iya, karena sapinya sendiri. Iya. Iya, karena sapinya sendiri. Iya, jadi sapinya jinak gitu kan. Ditanyai dewan juri, lah kamu itu kok pegang sapi, ngelus-ngelus sapi, terus di hadapanmu ada tembakau, itu hubungannya apa gitu kan. Waduh ini ya gitu. Tapi yo, mas, takut itu kan pertanyaan yang
2: menjebak.
0: Takut mereka juga tim itu akhirnya terpengaruh gitu kan.
2: Kedistrek ya.
0: Dijawab, takut kedistrek kan. Dijawab bahwa keberadaan sapi di situ hanya pemanis saja. Iya, hanya pemanis yang memunculkan interaksi antara si manusia dengan si apa ya, si sapi. Kalau sapi diajak interaksi kan bisa ada ekspresi. Kalau tembakau diajak ekspresi kan enggak ada ekspresinya. Itu. Nah, dijawab seperti itu sama tim itu. Ya ketawa juga jurinya.
1: Ya itu jawaban aman memang. Oke. Nah, Bapak ini kan kemarin itu jadi mentornya mereka yang juara satu. Sebelumnya pernah nggak sih jadi mentornya adik-adik yang storytelling juga atau mungkin bidang lain?
0: Mungkin backgroundnya kami di sini di Madrasah Aliyah Negeri Sumenep. Saya kan pembina jurnalistik, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Ya,
0: pembina jurnalistik di Man Sumenep. Kebetulan anak-anak yang kemampuan public speakingnya itu potensinya besar itu saya kumpulkan. Saya kumpulkan melalui open recruitment, kemudian mereka mendaftar, terus kita gembleng di situ Kak. Kita gembleng di situ, ya latihan rutinnya ya menyiarkan berita gitu. Ya lala Genji gitu. Ya lala Genji gitu. Belajar reporter, belajar live report gitu kan. Kebetulan segala sesuatu yang kaitannya dengan public speaking itu kebetulan alhamdulillah saya yang menangani, kayak orasi ya kan. Orasi kemarin kita orasi juga juara satu se-Madura itu
2: Bapak
0: kan. Iya, juga juara se-Jawa Timur itu kan. Karena waktu itu lawannya dengan perguruan tinggi dari UINSA Surabaya, UIN Malang, kita lawan dengan sekolah menengah ketemu dengan perguruan tinggi gitu loh Kak. Nah, akhirnya kita juara tiga, kalah dengan UIN Unesa.
2: Tapi itu loh, itu keren loh.
0: Iya.
2: Iya. Disandingkan dengan
0: mahasiswa. Kita juara tiga gitu.
2: Itu keren.
0: Ya, orasi, kemudian debat juga Kak itu kan.
1: Wih, keren berarti ya.
0: Debat kita alhamdulillah kemarin nasional juara tiga tahun lalu itu kan.
1: Debatnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris.
0: Bahasa Indonesia Kak, karena saya guru pendidikan Pancasila. Ya. When I speak English, yeah, I know little gitu.
1: Yes, no. Soalnya sekarang depan banyak gitu.
0: Iya, dalam bahasa Inggris gitu. Gak tahu mungkin lain hari, tempo lain waktu mungkin nanti kita akan berdebat bahasa Inggris karena ada guru bahasa Inggris yang ngajak kami untuk kolaborasi.
1: Oh gitu,
0: kan.
1: Ya.
0: Anu Pak, Pak Eri, kolaborasi yuk. ada debat bahasa Inggris, ya mayu, saya gitu. Mungkin bahasa Inggrisnya tak serahkan sampean, jangan saya. Kalau
2: storytellingnya
0: dari Bapak, dari Bapak. Ya nanti ibu yang guru bahasa Inggris itu, nanti materinya biar saya, nanti untuk grammar, conversation, and then anything else. Oh, ya, oke.
1: Sudah menghasilkan putra dan putri didik yang keren-keren loh Pak ya.
0: Mereka
1: sudah berani ikut aja itu udah keren ya, loh ya. Mereka menawarkan diri sendiri loh ya. Yang kemarin.
0: Iya, itu lari-lari ngejar saya itu. Saya nggak tahu karena info itu mereka yang tahu.
2: Iya berarti dengan keadaan kayak gitu nggak ada merasa apa namanya kesulitan dong ya Pak?
0: Iya.
2: Ada kesulitan nggak kira-kira? Selama persiapan, selama proses ini apa namanya pembuatan ininya gitu.
0: Kesulitannya mungkin karena liburan ya waktu itu ya. Aja, saya kan pulang ke Malang gitu. Oh, saya waktu liburan tuh saya pulang ke Malang. Jadi selama liburan tadi kita online. Kita apa ke pengerjaannya online, konsultasinya online, anak-anak ngirim naskah saya revisi, ngirim hook saya revisi, ngirim plot twist saya revisi, kemudian diperbaiki. Kebetulan pada awal-awal sih kesulitannya mungkin jarak ya kan karena liburan. Kemudian yang kedua kesulitannya adalah riset. Kesulitannya riset. Riset itu ketika kita LDR, kok LDR sih?
1: Ya benar.
0: Iya iya. Itu kita komunikasinya sulit ketemu ketika masalah riset kak ya, ketika masalah riset sehingga waktu itu liburan saya persingkat, liburan saya persingkat, akhirnya segera saya balik ke Sumenep, akhirnya kita ketemu ada waktu sekitar satu minggu, kita satu minggu setiap hari kita bertemu dari pagi sampai sore, kita ketemu, kita melakukan riset di situ. Dan alhamdulillah karena riset kita tatap muka jadi tim itu lebih cepat paham. Lebih cepat paham daripada secara online gitu.
1: Iya, pantesan ngirimnya injury time ya.
0: Iya, iya betul. Iya. Ngirimnya itu masih proses editing. Masih proses editing jebret jam 11 malam selesai. Jam 11 malam selesai itu pun masih ada revisi judul, ya kan? Karena judulnya tim yang dibuat waktu itu terlalu panjang gitu kan. Kalau judul terlalu panjang kan orang kan ogah untuk membaca itu,
2: ya
0: kan? Akhirnya hook-nya juga kurang itu. Hook-nya juga kurang. Akhirnya kita revisi sedikit, revisi itu 15 menit kemudian kita kirimkan kan harus lewat media sosialnya institusi kan. Jadi lewat media sosialnya Mansumenep begitu kita kirim lewat situ. Okay. Loading masih belum loading, war munyer gak ngirim. Akhirnya ternyata 2 jam 12 kurang 20 menit kalau enggak salah itu akhirnya alhamdulillah terkirim. Kemudian link kita kirimkan kan yang dikirim hanya linknya saja itu ke panitia penyelenggara. Pada panitia itu ya alhamdulillah enggak karena 12.00 pukul 00.00 waktu selesai. Oh, 15 menit sebelum sudah alhamdulillah kita terkirim.
2: Untung enggak ada kendala terkait ini ya jaringan
0: editing.
2: Ya.
0: Iya, sempat panik itu sampai tim itu mengerahkan keluarganya. Nelpon saya itu kakaknya tuh. Pak, minta tolong Pak. Iya saya enggak tidur ini, enggak tidur nungguin ini. Kita pastikan ini terkirim dan aman, lancar, sehat, walafiat.
1: Dan akhirnya juara satu ya teman-teman ya. Oke, seru banget ya. Nanti kapan-kapan mereka datang ke sini.
0: Siap.
1: Ya. Oke, thank you. Dan apa nih pesan buat Bapak untuk teman-teman Brodua dan juga pelajar Sumenep. Biar mereka ini tetap berani untuk berprestasi dan mengembangkan diri. Contoh kayak putra dan putri didiknya Pak Heri. Apa nih yang mau disampaikan Pak?
0: Pesan yang disampaikan ya. Saya ingat mengutip kata-katanya dari Kepala Bidang Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Bidang Pendidikan Madrasah Bapak Dr. Sugiyo. Saya mengutip kata-katanya beliau. Kata-kata beliau ini yang menginspirasi saya dan memotivasi saya gitu kan. Sebagai pendidik gitu kan. Beliau juga menyampaikan bahwa ending dari seorang guru dan siswa endingnya itu adalah karya dan prestasi. Nah, dua kata ini, karya dan prestasi. Sehingga saya memotivasi diri dan juga memotivasi anak didik agar jangan sampai anak didik itu pulang sekolah, pulang sekolah, pulang sekolah, pulang sekolah tanpa ada jejak karya yang ditinggalkan. Artinya keberhasilan pembelajaran di empat dinding kelas itu adalah parameternya dari karya yang dihasilkan. Parameternya adalah dari prestasi yang dihasilkan. Kalau muncul karya dan muncul prestasi, berarti pembelajaran di kelas itu berhasil. Jadi motivasinya, pesan-pesannya adalah jangan hanya terjebak dalam pembelajaran di kelas, karena ilmu pengetahuan itu tersebar di sekitar kita.
1: Oke, terima kasih Bapak ya untuk obrolannya di sore ceria kali ini. Semoga ini bisa juga menginspirasi teman-teman Pro 2 dan juga guru-guru di Sumenep ya, biar mereka itu juga semangat untuk mendidik putra-putri terbaik mereka. Pastinya ya, nanti ditunggu karya-karya anak emas selanjutnya ya. Prestasi-prestasi anak emas selanjutnya kita tunggu deh
2: di sore ceria berikutnya. Betul ya, pastinya sekali.
1: Terima kasih Bapak ya sudah hadir di sore ceria kali ini. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Oke teman Pro 2, itu dia ya obrolan kita barengan sama Pak Heri Budianto MAP yang merupakan guru dan juga pelaksana Humas Man Sumenep. Next kita nanti di sore ceria berprestasi, nanti pastinya banyak ya lagi anak-anak muda dengan cerita-cerita serunya teman Pro 2. Tetap di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Brodua Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga. Saya dari SMA Negeri 2 Sumeneb. Di sini saya akan membaca yaitu surat Al-Lahab. Mari disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma awna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada salah bacaan, itu murni kesalahan saya. Semoga surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 94,6 FM, Radio Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi-khalqin jadid.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan. Saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya. Datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya. Polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.
2: Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Yeay, masih barengan sama kita berdua.
2: Iya, sampai jam 24.00 ya teman Pro 2. Oh bukan, salah.
1: 20, gak usah 20. Terlalu semangat, gak usah.
2: Iya, semangat ya. Banget karena masih tanggal muda kan, Anis.
1: Oh begitu ya.
2: Iya dong.
1: Oke, nanti kalau tanggal tua berarti udah gak semangat.
2: Enggak,
1: gitu.
2: Harus semangat, harus semangat. Aduh. Bekerja tuh harus semangat, cuman kalau di awal-awal bulan tuh agak lebih semangat
1: gitu. Ya ampun, gitu. Terjadi pada semua orang nih sepertinya.
2: Iya, benar sekali.
1: Oke deh, kita masih lanjut di sore ceria ya. Nanti kita belajar bahasa Mandarin ya. Ni hao ma, wo shi shi ma, wo shi shi shi. Itu dan itu lain-lain ya.
2: Benar.
1: Tapi sebelum itu kita mau ngobrolin tentang Sio. Kamu tahu Sio kan?
2: Oh, tahu.
1: Oh, tahu ya.
2: Sio apa?
1: Aduh, aku lupa lagi. Lupa.
2: Tahun lahir.
1: Tahun lahir,
2: ya,
1: ketahuan aja. Dong kak nanti.
2: Oh gitu.
1: Ih, kan aku malu.
2: Oh, iya, benar ya.
1: Soalnya kalau aku kan nggak begitu ini sama apa?
2: Sio ini ya.
1: Iya, ramalan nggak boleh kan? Maksudnya kalau kita nggak ini.
2: Benar. Cuman mungkin karena Elfris tinggal di Medan, kebanyakan orang
1: pakai Sio ya.
2: Enggak sih, cuman kayak lebih pengen mencari tahu.
1: Oh iya iya
2: Sio
1: betul.
2: Ya,
1: iya
2: gitu.
1: Iya. Karena itu.
2: Kamu pengen tahu Sio ku apa?
1: Apa kak?
2: Sio. Sioko itu sio anjing.
1: Oh sio anjing ya.
2: Iya.
1: Iya biasanya tiap per tahun itu kan ada. Kalau tahun
2: ada,
1: baru tuh
2: Ada
1: jadi, ramalannya gitu kan.
2: Ada ramalannya.
1: Iya.
2: Jadi apa nih terkait tentang sio nih.
1: Iya kan? Teman Pro 2. Jadi kalau kita ngomongin budaya Tionghoa, pasti kita gak asing ya sama yang namanya sio.
2: Pastinya,
1: jadi ada yang
2: pasti.
1: Sio tikus, naga, terus tadi KL sio anjing ya, sio
2: bener.
1: Babi juga ada. Tapi
2: bener.
1: Pernah gak sih kamu tuh kepikiran kenapa sih kok hewan-hewan itu bisa jadi penanda tahun? Mm-hmm. Jadi tahun Pro 2, sio ini merupakan sistem yang menggunakan 12 hewan untuk mewakili siklus tahun dalam penanggalan tradisional Tiongkok. Urutannya yaitu tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda,
2: betul,
1: kambing,
2: betul.
1: Terus monyet, ayam, anjing, dan babi. Nah, setelah 12 tahun siklusnya kembali lagi dari awal.
2: Dari awal, benar. Nah, sejarah sio ini ternyata cukup panjang nomor 2. Sistem ini berkaitan dengan 12 earthly branch ya, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai 12 cabang bumi katanya.
1: Okay.
2: Setiap cabang dipasangkan dengan satu hewan nih Kak Anis. Dan sistem ini dulunya enggak cuma dipakai untuk menghitung tahun teman Pro 2, tapi juga bulan, hari, bahkan waktu gitu. Jadi hubungan 12 hewan ini dengan kalender Tiongkok diperkirakan ya ada tuh mulai muncul sekitar abad ketiga sebelum Masehi dan semakin mapan pada sekitar abad pertama Masehi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi bahkan bukti dari masa dinasti di Han Timur menunjukkan bahwa susunan 12 hewan yang kita kenal sekarang sudah digunakan.
1: Dari dulu itu ya?
2: Dari dulu, tapi sampai sekarang juga pasti ada.
1: Iya tetap.
2: Pasti tetap tahun apa, sio apa. Tapi kalau misalnya di sio, misalnya sio anjing. Anjing itu ada lagi gitu, anjing apa
1: gitu.
2: Ada gitu-gitunya, kurang tahu sih apa ya.
1: Iya sih, Anis pernah dengar juga. Soalnya kalau tiap tahun baru Cina ya namanya ya. Tahun pokoknya yang Chinese Cina tahu
2: Chinese
1: kan kalian
2: New
1: ya. Iya itu kan ada biasanya ramalan-ramalan kayak gitu ya. Nah, tapi ada fakta yang lumayan bikin kaget juga nih teman Pro 2. Versi awal sio ternyata enggak sepenuhnya tuh sama dengan sekarang. Dalam salah satu naskah bambu dari periode Shin yang ditemukan di Sui Hudi, ada beberapa nama hewan yang berbeda. Bahkan ada rusa yang menggantikan naga. Nah, seiring perkembangan zaman, susunannya itu kemudian menjadi seperti yang kita kenal sekarang ini. Begitu.
2: Oke, ya. Baik. Jadi bagian menariknya ini ya, teman Pro 2. Dan kalau teman Pro 2 pernah dengar cerita tentang perlombaan 12 hewan untuk menentukan urutan sio, itu adalah legenda yang populer banget gitu.
1: Okay.
2: Nah, yang dimana teman Pro 2 dalam ceritanya itu, katanya ya, Kaisar Giok mengadakan perlombaan nih, terus tikus menjadi yang pertama, kemudian kerbau, harimau, kelinci, naga, ular dan lainnya itu dan babinya. Aduh kok gitu ya?
1: Sampai babi maksudnya.
2: Sampai babi. Ya,
1: terakhir itu. Babi itu ya.
2: Gitu. Jadi ya tikus itu adalah sio yang pertama gitu. Babi adalah yang terakhir. Nanti kembali lagi.
1: Ketika 12 tahun kan?
2: Setelah 12 tahun kemudian balik lagi ke sio tikus.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi perlu dicatat nih teman Pro 2, cerita perlombaan tersebut adalah legenda rakyat.
1: Betul.
2: Gitu ya. Bukan berarti sejarah tentang bagaimana sistem sio sebanyak terbentuk gitu. Mm-mm-mm-mm.
1: Dan yang menarik lagi nih teman Pro 2, dari 12 hewan tersebut, naga menjadi satu-satunya makhluk mitologis. Dalam budaya Tionghoa, naga ini punya simbol yang kuat dan sering dikaitkan dengan kekuasaan, perlindungan, kebahagiaan, dan juga kesuburan. Jadi sampai sekarang sio ini masih hadir dalam dalam berbagai tradisi ya, terutama saat tahun baru Imlek. Yeah. Oh, Imlek itu ya.
2: Iya,
1: yang
2: Imlek.
1: Aku bilang tadi ya.
2: Oh, kamu tadi maksudnya mau ngomongnya Imlek.
1: Iya.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Nah, tapi kalau ada yang bilang karakter atau keberuntungan seseorang itu pasti ditentukan oleh sionya, itu masuk ke ranah kepercayaan dan astrologi, bukan kesimpulan ilmiah teman Pro 2 ya.
2: Jadi ternyata sio bukan cuman soal kamu sio apa? Bukan gitu ya teman-teman dua ya. Di balik 12 hewan tersebut ada perjalanan sejarah panjang tentang kalender, budaya, seni, sampai tradisi masyarakat yang terus bertahan hingga sekarang. Gitu.
1: Kamu tahu akhirnya kan sejarahnya sio ini.
2: Sejarah sio bukan hanya dengan sekedar sio apa kamu? Gitu. Ternyata ada kaitannya terkait dengan
1: budayanya.
2: Budayanya, ya. Ada tradisi masyarakatnya, terus bertahan hingga sekarang gitu teman-teman dua.
1: Begitulah teman-teman dua. Itu tadi tentang sio ya. Ya. Tapi nanti kita masih ada informasi lainnya.
2: Boleh dicari tahu nih kak, boleh cari tahu sio, kak Anies sio apa.
1: Oh iya iya, nanti entar lagi aku nyari ya.
2: Dari sio itu ketahuan loh karakternya sesuai atau enggak. Kayak mirip-mirip zodiak kak.
1: Iya iya betul yeah. betul. Tapi kebanyakan zodiaknya meleset.
2: Tapi aku kan sebel banyak.
1: Oh iya. Oh ya udah deh. Kalau kalian gimana nih teman Pro 2? Kalian sio apa nih?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: 2, siapa nih yang punya wishlist kuliah ke luar negeri?
1: Aku.
0: Aku juga. Kita semua kayaknya ya. Nah, tapi langsung mikir, duh biayanya dari mana ya?
1: Iya, benar.
0: Eits, tenang dulu teman perlu 2 jam, langsung mundur ya. Ada kesempatan beasiswa yang bisa kamu lirik dan itu banyak banget ya. Hmm. Nah ini kita sekarang ngobrolin salah satunya.
1: Salah satunya, khususnya, dari sekian banyaknya ya kan.
0: Betul sekali, yep. Buat kamu yang punya background di bidang teknik dan tertarik dengan industri mineral nih. Jadi ada beasiswa kerjasama Indonesia Tiongkok bidang Metallurgical Engineering di University of Science and Technology Beijing atau USTB. Program ini teman Prodo merupakan kerjasama LPDP, USTB, dan juga PT Eternal Xingshan Indonesia. Wih, keren ya.
1: Keren banget lah ya. Jadi beasiswa ini ditujukan untuk jenjang S2 ya teman Prodo atau Magister dengan masa studi selama 36 bulan atau 3 tahun. Wih, ya emang iya ya.
0: Emang segitu ya.
1: Gitu ya. Nah, menariknya nih teman Prodo, program ini juga mencakup magang profesional di Tiongkok.
0: Wow.
1: Nah, jadi enggak cuma belajar teori di kelas teman Prodo, tapi ada kesempatan mendapatkan pengalaman yang lebih dekat dengan dunia industri katanya Kak Ani.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Jadi bidang yang dipelajari adalah metallurgical engineering. Benar enggak sih bacanya? Metallurgical.
0: Anggap iya, anggap iya.
1: Anggap iya. Mohon maaf ya teman-teman berdua. Atau teknik metalurgi. Oke. Program ini memang diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen terutama dalam penguatan hilirisasi industri mineral di Indonesia. Gitu.
0: Ini bidang yang mungkin belum banyak orang terjun ke
1: bener,
0: bidangnya enggak sih?
1: Benar banget. Bukan kayak jurusan akuntansi banyak.
0: Iya. Ilmu komunikasi aduh
1: seabrek
0: gitu.
1: Cuman ini agak kurang ya kalau di Indonesia ya.
0: Iya.
1: Jurusannya ya, Kak ya.
0: Oke.
1: Terus soal biayanya gimana, Kak?
0: Nah, ini cukup menarik ya teman Prodo.
1: Iya.
0: Jadi beasiswanya itu mencakup berbagai kebutuhan pendidikan seperti biaya kuliah, pendaftaran, tunjangan buku, penelitian tesis, seminar internasional sampai publikasi jurnal internasional tuh.
1: Waduh.
0: Termasuk dalam beasiswanya.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi kita ini bisa dong ya, Kak? Karena kan dia tadi kerjasama dengan LPDP ya.
0: Gitu
1: ya. Boleh ya.
0: Iya. Tapi ini yang jurusannya masuk ya teman Prodo ya.
1: Jangan jurusan akuntansi langsung ke situ,
0: takutnya nggak ada basicnya, nggak ada basicnya Kak masalahnya.
1: Jadi,
0: ya. Jadi untuk kebutuhan lainnya ternyata juga ada dukungan seperti transportasi, visa, asuransi kesehatan, dana kedatangan, biaya hidup bulanan juga ada, izin tinggal sampai dana keadaan darurat sesuai ketentuan program. Wish, banyak banget teman Prodo.
1: Jadi cuman dia tinggal bawa badan. Isi otak gitu ya.
0: Iya betul dong. Belajar bahasa Mandarin yang penting.
1: Betul. Tapi di situ bukan hanya sekedar ketentuannya aja ya. Pasti akan ada syarat-syarat yang untuk bisa mendaftar ke situ dong pastinya.
0: Iya, kualifikasinya
1: ya.
0: Siapa aja gitu ya. Siapa aja
1: dong.
0: Tuh Kak yang bisa daftar.
1: Nah, siapa aja yang bisa daftar? Program ini terbuka untuk warga negara Indonesia pastinya ya, yang sudah menyelesaikan pendidikan D4 atau S1 teman Prodo. Yang tadinya yang kita bahas tadi, latar belakang yang diprioritaskan antara lain metalurgi, kimia, pengolahan mineral, teknik mesin, teknik elektro, geologi, dan bidang relevan lainnya.
0: Oh, kalau ini banyak ini.
1: Banyak
0: kan?
1: Oh, benar-benar.
0: Teknik elektro apalagi banyak.
1: Benar-benar.
0: Banyak ini lulusannya. Pasti kalian banyak yang minat juga nih teman Pro 2 yang lulusan teknik mesin.
1: Aku boleh lah ya.
0: Gak mau masuk kan? Akuntansi gak masuk.
1: Di situ tadi katanya ada di bidang relevan lainnya. Mana tadi di bidang relevan lainnya boleh ada manajemen.
0: Oh, ada akuntansi gitu ya. Ya udah kita
1: lihat. Atau kita cari tahu aja nanti ya.
0: Iya boleh.
1: Oke.
0: Kalau usianya Kak berapa nih?
1: Nah, ini dia nih teman Prodo 2 untuk pendaftar masyarakat umum batas usia maksimal 35 tahun. Nah, tadi tuh sementara CPNS atau PNS maksimal 37 tahun gitu. Ternyata bisa nih kriterianya buat Elfris ya.
0: Oke, bisa.
1: Tapi jurusannya tidak linier ya.
0: Gak relevan gitu ya.
1: Gak relevan ya. Nah, teman Prodo 2 ada ketentuan usia berbeda untuk kategori tertentu ya. Selain itu, calon peserta harus punya IPK minimal 3,0 dari skala 4,0 dan memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris sesuai ketentuan LPDP teman Prodo 2.
0: Betul, IELTS-nya tuh.

0: Harus tinggi biasanya ini
1: iya,
0: mah.
1: Bener.
0: Tapi kamu kalau ke Tiongkok harus belajar bahasa Mandarin juga loh ya.
1: Iya,
0: nih
1: hao ma, xie xie, gitu-gitu teman berdua.
0: Iya, pokoknya kamu sampai mahir mah harus bisa. Iya, setidaknya ada basic bahasa Mandarin.
1: Bener.
0: Karena biasanya kalau di Tiongkok itu kalau Anis pernah baca ya emang mereka kebanyakan seringnya ya emang pakai bahasa sendiri gitu.
1: Kalau misalnya kalau di Eropa mungkin bisa pakai
0: bahasa Inggris gitu ya.
1: Iya, English ya. Tapi kalau udah berbicara dengan LPDP ya teman pro 2 ya, penerima beasiswa nantinya wajib kembali ke Indonesia untuk berkontribusi ke Indonesia gitu. Sesuai ketentuan LPDP pastinya ya, Kak.
0: Iya dong.
1: Jangan seperti isu-isu sebelum-sebelumnya gitu teman pro 2 ya.
0: Aku tahu yang kamu maksud.
1: Kamu tahu kan?
0: Aku
1: ya?
0: Tahu yang kamu maksud.
1: Iya. Di kalangan kita SMKS ya teman pro 2 ya, tapi kita jangan seperti itu ya. Jadi teman pro 2, kalau kamu punya background yang relevan dan punya mimpi lanjut S2 ke Tiongkok ini sambil mendalami dunia metalurgi, kesempatan ini bisa masuk daftar yang wajib kamu cek di website-nya ya.
0: Betul.
1: Pastinya.
0: Dan jangan lupa juga teman pro 2 cek langsung informasi resmi LPDP sebelum daftar ya, karena jadwal dan persyaratan tuh bisa saja berubah sewaktu-waktu.
1: Betul.
0: Jangan sampai sudah semangat buka koper ternyata dokumennya kamu belum lengkap. Jangan sampai deh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Tashahao, hai semua. Kembali di sesi bahasa Mandarin bersama saya Lin Lao Shi. Jintian, waman, iji shue shi, shijian. Shijian, waktu. Di ipufan, bagian ke satu. Jadi next time, di pertemuan berikutnya, kita juga akan membahas tentang waktu, tapi dengan kosakata yang berbeda. Hari ini, yuk kita pelajari terlebih dahulu beberapa kata yang akan membantu kamu untuk bisa mengingat waktu. Jintian, jintian, hari ini. Zuotian, zuotian, kemarin. Mingtian, mingtian, besok. Houtian, houtian, lusa. Kita ulang sekali lagi berurutan mulai dari kata kemarin, hari ini, besok, lusa. Kemarin, zuotian, zuotian. Hari ini, jintian, jintian. Besok, mingtian, mingtian. Lusa, houtian, houtian. Waktu berikutnya yang akan kita pelajari adalah pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Mandarin? Ayo kita pelajari bersama-sama dan praktekkan. Pagi. Zao shang. Zao shang. Siang. Zhong wu. Zhong wu. Sore. Xia wu. Xia wu. Malam. Wan shang. Wan shang. Jadi, kalau misalnya ingin bilang pagi hari ini, atau hari ini di pagi hari, hari ini pagi hari, kita akan bilang, jintian zao shang. Jintian zao shang. Contoh kalimatnya, pagi hari ini, aku pergi ke sekolah. Jintian zao shang, wo qu shue xiao. Jintian zao shang. Pagi, tapi besok hari. Besok pagi gitu ya. Besok pagi. Berarti kita akan ucapkan kata besok terlebih dahulu, setelah itu kata pagi. Mingtian zao shang. Mingtian zao shang. Mingtian zao shang. Malam hari ini. Kita ucapkan kata hari ini terlebih dahulu, baru setelah itu malam. Jintian wan shang. Jintian wan shang. Atau ada yang menyebutnya dengan kata jin wan. Jin wan. Jintian wan shang. Jintian wan shang. Malam hari ini atau nanti malam. Besok malam. Mingtian wan shang. Mingtian wan shang. Besok sore. Mingtian xiaowu. Mingtian xiaowu. Gimana? Mudah bukan belajar bahasa Mandarin? Sebelum kita akhiri, kita akan mengulang sekali lagi beberapa kosakata yang kita pelajari hari ini. Zuotian. Zuotian. Kemarin. Jintian. Jintian, hari ini. Mingtian, mingtian, besok. Houtian, houtian, lusa. Zaoshang, zaoshang, pagi. Zhongwu, zhongwu, siang. Xiaowu, xiaowu, sore. Wanshang, wanshang, malam. Terus semangat belajar, terus semangat berlatih. Sampai jumpa di sesi bahasa Mandarin berikutnya. Xiexie dajia, zaijian.
0: Kamu sedang mendengarkan FM 94.6 Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Berangkat kemana Merari Pro di FM semua teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia teman Pro 2.
0: Eh tadi kita udah ngobrol banyak ya kak ya di sore ceria.
1: Banyak banget ya. Tapi sudah tidak terasa ya waktunya sudah habis.
0: Iya karena sebentar lagi kita bakal dengerin musik rahsyat nih teman Pro 2 dari Pro 2 Jakarta. Karena hari ini nanti kamu akan ditemani sama Kak Edit. Ada Bukan Grace and Yoka Music yang akan berbagi cerita di MLC kali ini. Jadi kamu yang penasaran siapa sih itu Bukan Grace and Yoka Music, ya udah kamu dengerin aja terus kita ya teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yaudah kita pamit dulu ya Kak ya.
1: Pamit dulu ya.
0: Dadah.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Lounger. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin ya. Ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu barusan ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Bro 2 dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Bro 2 ya. Dan malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Bro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 ya. Selamat satu jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi Taman nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian, karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. What's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong, di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener ya Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih, awalnya sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja, cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau gak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu enggak dulu, kasih tau mama lagu-lagu yang rame juga.
0: Yeah.
1: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hipdut gitu ya, berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan eksplor banyak juga sih, mungkin bakal Afro mungkin atau EDM, nggak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar, karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hipdut-hipdut pada umumnya yang udah ada kan.
1: Benar-benar.
0: Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya, suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil
2: iya. Lu udah mulai kan?
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya, benar.
0: Oh, berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Yeah,
2: gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani, dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena
0: Alright, berarti apa single, lu udah punya single? Atau belum?
2: Udah.
0: Oh, udah punya single? Kapan? Single-nya apa?
2: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip-hop.
0: Oh, I see.
2: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip-hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka, Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan? Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace
2: awalnya
0: dulu.
2: Tuh di... Boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yuk aja dulu.
0: Iya, Kak. Silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
2: Okay. Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu, gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah, coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sementara lu mungkin yang bener-bener basic hip hop, rap gitu kan.
2: Iya. Yeah.
0: Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu. Gitu sih.
0: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerjasama sama si produsernya Ajikor ya.
1: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama
1: lagu-lagu
0: kalem banget. Tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan? Iya, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu A Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu. Ya, iya lo cocoknya kemana gitu biar emang nyambung.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
1: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
1: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita jadi lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak hip dude deh, kayaknya deh.
1: Udah pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman Bro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Bro 2, lu bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak kayaknya ini gimana ya. Cuman karena emang dia sayang, jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, gak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal ya.
0: Tipikal. Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh, belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Belum sih bang, sebenarnya
0: belum pernah ya, benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan, lu mau nggak jadi cewek gue gitu, tapi ceweknya kayak ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
1: Iya, udah gak enak deh.

0: kolaborasi bareng sama si Nakal sama Aji Kor lagi gitu ya.
1: Pasti.
0: Benar-benar. Dan akhirnya apa maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka salah satu dia tuh apa ya? Kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri rap itu rame kan dan lewat di FYP aku kayak bro, go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih di mana gitu. Tuh kayak ngerasa gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Bener-bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh, tapi pada akhirnya gue coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya, bener-bener. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya. Sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih? Total.
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Jadi per pertemuan karena online juga kan. Kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hip dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya udah kelihatan, oh ini hip dude doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan? Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hip dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hip-hop tuh kayak lu ngomong sehari ini kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip-hop tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hip-hop.
0: Bener. Tapi kan berarti di hip dude ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan?
1: Gimana
0: akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hipdot ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di hipdot aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali yang ini seru banget, hip dude tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
2: Yo.
1: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
3: Itu dia.
1: Lo udah panik kamu ditanyain ya. Lo udah panik
3: kamu ditanyain.
1: Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
3: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar. Mungkin lebih ke lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
1: Ah, iya, benar-benar.
3: Iya, gitu. Cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
1: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
3: Betul.
1: gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
3: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick meal.
1: Oke. Gue sih gak tahu ya pick meal itu gimana ya. Itu pick meal.
3: Gue yang pick meal sebenernya.
1: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
4: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu, ngerjain project ini, jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
1: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
4: Iya.
1: Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal dunia rap sekarang tuh, menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dan dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
4: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh.
1: Bener.
4: Tuh gede banget. Seru banget itu tahun yang lalu.
1: Bener.
4: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
1: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Rodo yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
3: Grace Kaitlyn kah?
1: Asik. ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
3: Itu gimana nih?
1: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
3: Emosional apa ya?
1: Ada nggak?
3: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih. Nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
1: Kacau sih.
3: Parah sih.
1: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
3: Benar. Best.
1: Best emang. Kalau dari lo yuk.
4: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
1: yang
4: Your Eyes Sober.
1: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
4: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
1: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah, itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
3: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya, ternyata lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
1: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh, gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
4: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener, jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
1: Asik, gokil, sedap.
3: Keren dia.
1: Sedap.
3: Jamblang deh sama gue nih.
1: Jangan begitu dulu, Grace. Jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
3: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
1: Yes.
3: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
1: Iya, yeah, yes. Benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti. Urusan orang-orang sendiri juga.
3: Nah,
1: karena
3: itu,
1: menurut
3: gue
1: lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue sih, di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
4: Takut mungkin kayak kalau pertama kali tuh karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
1: Okay.
4: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
1: Enjoy, tetap berkarya aja lah ya, benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
3: Iya gimana?
1: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan wajarnya ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
3: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
1: Oh iya? Oh wow.
3: Iya.
1: Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
3: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
1: Kok malah gak rilis?
3: Kebanyakan OPT-nya.
1: Iya, udah. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya, benar-benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan, banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah nggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
3: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
1: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
3: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
4: Iya, enggak.
3: Enggak.
1: Oke, berarti ya, bagian hip-dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rap-nya sama Yoka gitu ya.
3: Iya, betul.
1: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Ke Aji tadi.
3: Mutusin apa nih?
1: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
3: Oh iya, iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya, anjay terjadinya, bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, okay. Habis itu dia ngirimin salah satunya. Enggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
1: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
3: Yes.
1: Ya, dan pilih dan dibikin lagu. Dan itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
3: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, ngomongin waktu bro.
1: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLZ Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
2: Yo.
3: Halo.
1: Batuk dulu.
3: Oh iya. Mana aja?
1: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
3: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
1: Bener.
3: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA Call 2. Asik.
1: Udah paham ya.
3: Udah.
1: Masuk. Bener. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik. Bagian rap ya.
2: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu. Kayak
1: okay.
2: Dijogetin aja gitu kayak kata Greg tadi.
1: Benar. Yeah. Jadi mau santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
3: Asik, benar-benar.
1: Benar-benar. Aduh, kok bahasa gue istilah gue tua ya, YOLO gitu. Itu udah lama banget.
3: Ketara ya. Banget ya, gimana?
1: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
3: Apa ya, kagak ada sih.
1: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
3: MP belum.
1: Belum ada ya? Akan ada kah? Atau ada visualizer?
3: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin kita bikin MP.
1: Itu dia. Makanya yes, didengerin ya. Bisa dengerin di mana aja nih berarti?
3: Di all platforms pastinya. Di Spotify ada. Di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
1: Oke. Okay.
3: Di Apple Music ada. Semua ada.
1: Semua ada ya. Dan ternyata bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
3: Ah itu. Masuk.
1: Masuk. Kerjaan gue begitu bro. Alright deh. Mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan. Boleh Grace dulu.
3: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7. Jangan tes aku.
1: Nah itu dia. Dan ya. Dari Yoka, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
1: Asik.
2: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih, dengerin asik lagu ini aja.
1: Yo, jogetin aja bro.
3: Berhasil.
1: Oh iya berhasil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya benar. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya di semua platform ada, terus juga di visualizernya ada ya.
3: Ada.
1: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau
3: YouTube-nya bukan Grace ada.
1: Oh, bukan Grace ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka Grace.
3: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
1: Iya. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
3: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
1: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes, secara musik berbedakah atau sama root-nya?
3: Mungkin afro. Mungkin. Enggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
1: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan enggak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
2: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
1: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
2: Kayaknya sendiri sih. Plannya sendiri.
1: Plannya masih sendiri ya. Benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
3: Iya, iya.
1: Gara-gara ada alter ego lu nih. Respect, bro. Thank you so much, Grace. Thank you so much, Yoka.
3: Thank you so much,
1: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya. Kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
3: Let's go.
1: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga...
3: Bukan Grace.
1: Dan juga
2: Yoka.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.
3: Bye
2: bye. Music Life Chat.

Info Pro 2. Selamat malam teman-teman Pro 2. Masih di Jaga Malam bareng saya Sandri Setiawan ya, dan nanti ada teman Sandri. Ini aslinya di pembekasan teman Pro 2 yang bakal ngebahas topik kita malam ini, yaitu tentang olahraga dan kesehatan mental. Ada Kak Nani Anastasia dan juga ada Kak Yunita Ratnasari dari mahasiswi UPI Sumenep. Tapi sebelum ke Jaga Malam, Sandri mau ngasih informasi buat teman Pro 2. Ini ada info Pro 2, teman Pro 2 dari Pamekasan ya. Realisasi pendaftaran perlindungan sosial digital di Madura ini masih rendah, dan hal ini disampaikan Ketua Tim Program Keluarga Harapan PKH Jawa Timur, Hanafi. Setidaknya ada dua faktor yang membuat capaian pendaftaran perlinsos digital di Madura masih rendah. Aktivasi identitas kependudukan digital IKD yang belum masif dan tingkat partisipasi masyarakat yang belum optimal. Karena itu, saat ini pemerintah bersama tim pendamping PKH mengintensifkan pendaftaran perlinsos digital di Madura dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah warga. Dan info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2, kita bergeser ke Sampang. Satuan Tugas Satgas Program Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sampang mengungkap alasan dibalik kebijakan penundaan sementara dan penghentian operasional sejumlah unit pelayanan dapur. Langkah tegas tersebut diambil semata-mata demi menjaga standar mutu dan keamanan program sebelum sampai kepada para penerima manfaat. Sekretaris Satgas MBG Sampang Sudarmanto menjelaskan bahwa penertiban yang dilakukan secara berkala ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan higienitas makanan tetap terjaga sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, teman Pro 2, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan komunikasi dengan Jai Edis tetap berjalin meski sang pemain tidak dapat bergabung bersama skuad Garuda di FIFA Asian Cup 2026. Usai laga melawan Bangladesh, nampak pemain Indonesia menghubungi Jaides melalui video call karena pemain klub Sassuolo tersebut sedang mengalami cedera sehingga tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Thailand pada laga final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam ini, di mana tiket laga tersebut sudah terjual habis 67.000 tiket yang terjual untuk partai final FIFA Asian Cup antara Indonesia menghadapi Thailand pada malam ini. Jadi itu teman Pro 2 ya, untuk info Pro 2 malam ini bersama saya Sandri Setiawan. Selamat malam.

0: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat malam teman Pro 2, welcome back lagi. Bareng Sandri di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan sekarang Sandri senang banget, sumpah senang banget teman Pro 2, karena ada dua cewek yang namanya Sandri malam ini, yang juga mau sharing-sharing, berbagi informasi buat kalian tentang topik kita malam ini teman berdua, yaitu olahraga dan kesehatan mental bersama Kak Tasya dan Kak Indah. Selamat malam. Kabar baik ya? Paket punya dong. Iya. Untuk Tasya mikrofonnya kurang ke depan. Itu ambil mikrofonnya terus. Nah gitu. Enak ya? Aman ya? Oke. Kabar kalian baik hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Enggak ada rasa kegalauan-kegawalan habis diputusin pacar. Enggak ya, aman ya?
1: Apa itu galau?
0: Iya, betul. Sandi setuju, seneng banget kalau ada cewek ngomong tentang apa sih itu galau. Betul, Sandi setuju. Karena hidup satu kali ya. Iya kan? Udah yang happy. Gimana? Harus happy. Betul. Karena hidup kalau enggak happy enggak awet muda. Gitu. Kalian sekarang mahasiswa di UPI.
1: Iya.
0: Semester berapa?
1: Semester 5.
0: Jurusannya olahraga pasti ya? Iya. Oke. Topiknya olahraga dan kesehatan. Kesehatan mental. Aslinya dari mana?
1: Aslinya dari Pamekasan, Kak.
0: Tasya sama Yunita sama?
1: Iya,
0: sama. Satu kampung?
1: Enggak.
0: Enggak, beda. Tapi asal dari Pamekasan semua.
1: Pamekasan.
0: Oke. Nah, kalau kalian itu apa ya? Sekarang kan semester 5. Kalau kegiatan semester 5 di olahraga itu apa aja? Selain kuliah? Apa?
1: Lebih itu, Kak, ada di organisasi HMP, Himpunan Mahasiswa Prodi.
0: Oke, kegiatannya apa aja? Kegiatannya?
1: Banyak, Kak.
0: Contoh.
2: Main-main kayak sharing-sharing tentang olahraga.
0: Kurang dekat, Tasya. Awas sapinya jatuh. Apa aja? Sandri pengen tahu, Sandri kan jujur, kalau kuliah nggak pernah ngalamin, langsung kerja, langsung jadi penyiar radio gitu. Apa sih kegiatan-kegiatannya itu?
2: Tentunya kita bisa sharing-sharing dan juga main di lapangan gitu, untuk refreshing gitu, okay. Nggak pas harus menonton untuk akademik gitu.
0: Oke, okay. Gabung ke selain organisasi?
1: Nggak ada lagi, Kak.
0: Jadi di dalam kuliah itu cuma ada apa? Himpunan?
1: Himpunan ada juga itu. UKM, tapi kita nggak ikutan.
2: Lebih terfokuskan ke HMP.
1: Ke HMP.
0: HMPI. Mm-hmm. Himpunan
1: Mahasiswa Prodi.
0: Berarti banyak ya kegiatan-kegiatannya ya?
1: Banyak, Kak, seperti kejuaraan-kejuaraan gitu.
0: Dan membagi waktunya gimana? Kuliah, terus organisasi, mana lagi nongkrong-nongkrong sama di luaran gitu kan?
2: Tentunya harus bisa untuk memanage waktunya gitu, Kak. Kan kita kuliah gak pas harus
1: seharian full gak, Kak?
2: Ada waktu kosong juga.
0: Oke, apa yang dilakukan pas waktu kosong?
1: Ya kalau ada acara untuk itu, Kak, biasanya kan HMP itu ada kayak programnya HMP itu kejuaraan. Kalau ada waktu luang itu kita ada rapat gitu, Kak. Ada ngumpul bareng gitu.
2: Ya meskipun nggak ada kejuaraan, kita tetap ngumpul di sekret sih, Kak.
0: Nah itu apa ya, manfaatnya dalam bergabung ke organisasi. Iya kan? Ya. Daripada bergabung ya yang tidak ada tujuan dan ininya, kan lebih baik gabung ke organisasi gitu kan ya. Ya. Oke. Okay. Sandri kan nol nih masalah tentang apa namanya itu, pendidikan jasmani, kesehatan dan PJKR. Ya kan? Apa yang membuat Kak Tasya, Kak Yunita itu berdua itu memilih prodi PJKR?
1: Dari kenapa? Saya dulu ya, Kak.
0: Boleh.
1: Kalau saya pribadi itu, Kak, karena saya lebih suka belajar di luar gitu, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Gak begitu mikirin kayak kalau prodi lain itu, Kak, kayak banyak yang apa, pendidikan gitu, Kak. Okay. Ada juga pendidikannya di olahraga, cuman kita lebih banyak di luar kelas Kak, kayak praktek gitu Kak, banyak prakteknya ya, daripada teori.
0: Oke.
2: Okay. Biar refreshing.
0: Iya. Gitu. Jujur ya kalian ya. Dari Kak Yunita sama Kak Tasya lebih suka praktek atau teori?
1: Praktek Kak.
0: Praktek ya. Mm-hmm. Karena
2: tapi di praktek itu pasti ada teorinya.
1: Pasti ada teori. Sebelum praktek ada teori Kak, tapi lebih suka ke prakteknya.
0: Jadi kalau ada pelajaran-pelajaran pasti bosan ya?
1: Iya.
0: Kita buka-bukaan aja deh.
1: Iya.
0: Santri juga pernah ngalamin juga gitu kan. Kan kan jurusan di SMK. Mm-hmm. Kalau materi mah wah setengah ngantuk, jam udah ngantuk. Gitu kan. Iya, jadi sama berarti ya?
1: Sama.
0: Yunita sama Kak Tasya lebih suka praktek daripada
1: iya.
0: materi-materi itu ya?
1: Kayak lebih suka disuruh lari gitu Kak.
0: Kalau Kak Tasya gimana kok memilih prodi PJKR? Alasannya apa?
2: Ya, tentunya sih Kak itu suka olahraga dari SD gitu. Dan dari SD itu udah dibimbing untuk ikut-ikut event ini gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tentunya kemarin ikut di lari O2SN, terpilih di SD. Jadinya pas terus kepikiran, oh mau lanjut gitu. Nah, pas SMP gitu saya melanjutkan, sampai SMA juga melanjutkan.
0: Oh, berarti
2: sampai segini
0: sampai sekarang.
2: Iya.
0: Jadi emang
2: karena
0: emang
2: termotivasi juga ke keluarga ada yang jurusan olahraga gitu, kuliah olahraga. Guru lah gitu.
0: Sampai sukses.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi dari SD berarti udah suka olahraga.
2: Iya.
0: Emang cita-citanya menjadi guru olahraga?
2: Enggak sih, Kak.
0: Kenapa?
2: Lebih ke kayak koad gitu, TNI-TNI.
0: Oh, amin ya Allah, amin.
2: Iya, tapi enggak ekonomi gak bisa sekarang gitu.
0: Kenapa? Kok enggak bisa? Kan masih belum dilaksanakan, masih belum.
2: Capaiannya itu, Kak.
0: Oh, tinggi badan.
2: Iya, gitu.
0: Iya, tapi kalau
2: Kak Yunita itu
0: iya,
2: pasti
0: bisa.
2: Masuk kayaknya.
0: Iya. Udah 165 kayaknya.
1: Enggak kok, 158.
0: Ya cukup lah, cukup. Apa juga mau satu frekuensi sama Tasya?
1: Keinginan untuk jadi abdi negara itu ada, Kak. Sempat ada, tapi mikir dari saya pribadi itu banyak kekurangan, Kak. Jadi mending jangan coba aja gitu, Kak. Kalau endingnya nanti pasti gagal gitu Kak.
0: Okay.
1: Tapi kan nggak ada yang tahu, tapi mending jangan.
0: Enggak. Oh berarti nggak ada niat untuk menjadi seorang seperti keinginan Tasya ya. Suka olahraga dari?
1: Dari SD juga Kak. Dari SD saya itu Kak bermain sama cowok kayak lari-larian gitu Kak.
0: Main bola ya?
1: Yeah. Main bola di depan rumah itu main bola, lari-larian, kayak dulu itu kan jarang ada HP, Kak.
0: Betul.
1: Kayak main
0: petang
1: permainan tradisional gitu.
0: Petak umpet.
1: Itu. Manjat-manjat pohon gitu, Kak. Dan saya tertarik ke olahraga itu, Kak, semenjak SD kelas 4, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Lomba lari juga, Kak, seperti Kak Tasya.
0: Berarti kalian bisa dikatakan atletik?
1: Nggak pas atletik juga sih Kak.
0: Gimana?
2: Kalau saya sih lebih anu sekarang, lebih

0: Nah, Santi masih bingung tentang kesehatan mental. Lebih lebih jauh ya, Santi mau ngajak teman berdua buat mengetahui seperti apa sih sebenarnya kesehatan mental. Kalau Santi ngejelasin kan, apa sih Santi bukan jurusan olahraga, bukan ini. Tapi kan sama Yunita sama Kak Tasya kan satu frekuensi tentang topik kita malam ini mengenal kesehatan mental. Nah, kalau dijelaskan dengan apa ya, bahasa sederhana gitu kan, yang dimaksud kesehatan mental itu yang sebenarnya seperti apa sih?
1: Kalau menurut saya sih Kak, itu kesehatan mental itu kondisi seseorang apa ya, menentukan emosionalnya, psikologisnya gitu.
0: Oke. Ya. Berarti gitu bisa bisa dikatakan sosial. menjaga emosional.
2: Emosional, ya.
0: Oke. Okay. Caranya gimana? Kalau Sandi misalkan selalu orangnya nggak bisa mengontrol emosional, tidak bisa menjaga kesehatan mental, mungkin Tasya sama Yunita punya punya tips nih. Apa gimana caranya?
1: Iya, perlunya sih itu bimbingan. Nah, terutama dari orang tuanya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Di sekitar di lingkungan rumah itu juga penting Kak, berpengaruh juga ke kesehatan mental kita gitu.
0: Berarti bukan cuma di olahraga dong?
1: Iya, bukan.
0: Semuanya ya?
1: Iya.
0: Entah di olahraga, di masyarakat, di perkuliahan, di sekolah.
2: Iya, betul.
0: Itu penting nggak sejak dini?
1: Penting banget.
0: Apa ya, menjaga kesehatan mental?
1: Iya, penting.
0: Oke. Apa yang akan menonjol kalau misalkan dari sejak dini udah menjaga kesehatan mental?
1: Itu.
0: Yang didapat gitu.
1: Kalau kesehatan mental dari atlet, nah
0: atlet boleh.
1: Nah, atlet itu sejak dini kayak contohnya lari. Nah, lari itu kan pastinya anak-anak itu perlunya latihan setiap hari, latihan entah dari pelatihnya itu ada program latihannya tersendiri gitu. Nah, pasti ada yang nggak mencapai targetnya gitu.
0: Okay.
1: Nah seorang atlet itu ada yang menurun mentalnya, down.
0: Okay.
1: Jadinya pas kayak udah down dan pas ngelepas itu nggak melanjutkan atau apa gitu. Nah, dari seorang pelatih itu jadinya penting untuk memotivasi bersemangat lagi. Okay. Gitu biar nggak down. Oh, gitu.
0: Berarti inti sederhananya dalam menjaga kesehatan mental tanda kutip dalam dunia atlet itu meskipun kalah menang itu harus tetap berjuang gitu ya kan?
2: Percaya diri juga.
0: Percaya diri. Ya. Oh, berarti untuk menguatkan percaya diri kita gitu ya dalam dunia atlet. Gitu.
1: Tapi bukan atlet juga sih.
0: Semuanya kan.
1: Semuanya sih penting gitu.
0: Oke, okay, kalau misalkan kuliah misalkan kalau Tasya ini masuk ke kesehatan mental enggak? Untuk katanya mau jadi kuat, tapi udah down duluan dengan postur tubuh gitu.
1: Iya. Iya, masuk kan. Kan dulu saya itu udah down. Nah, tapi sama Om itu tetap bersemangat, dikasih semangat gitu.
0: Pecut ya?
1: Enggak juga. Enggak ya. Sih, pastinya disuruh ayo coba
0: lari.
1: Coba. Ya, gitu, lari. Tapi saya memilih jalan yang lain gitu.
0: Mencari rezeki yang lain.
2: Iya, ini mungkin jalannya Kak. Kita ambil jurusan olahraga
0: ini. Oh, gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan apapun yang dipilih kalian ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nanti sukses lah.
1: Amin.
0: Lancar rezekinya, sehat walafiat gitu ya. Nah, untuk Yunita, kesehatan mental kan penting dibicarakan ya?
1: Iya, Kak.
0: Iya kan? Khususnya di kalangan anak muda dan mahasiswa. Nah, ini spill dong untuk anak muda yang masih menyepelekan kesehatan mental dalam dunia kampus, perkuliahan gitu. Bisa menjawab? Tasya bisa bantu? Kenapa kesehatan mental penting dibicarakan gitu loh?
1: Nah, untuk mahasiswa sendiri atau remaja lah gitu ya Kak. Kita perlu di kalangan mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kan pasti fokus ke akademik gitu, ke hal-hal yang lain gitu. Tapi untuk menjalani kehidupan sosialnya di lingkungan kampus itu perlu
0: dorongan
1: dorongan juga dari

0: jadi temen gitu.
1: Tapi kalian pernah pernah menghadapi teman kalian nggak di perkuliahan? Misalkan Tasya, Yunita, Santi kan satu kampus nih, satu
0: Ya.
1: jurusan. Nah, kalian itu pernah pernah melihat teman kalian itu down dalam kesehatan mental?
0: Pernah,
1: Pernah
0: pernah,
1: kah?
0: Kak.
1: Pernah.
0: Ya.
1: Apa yang dilakukan? Ini sebagai contoh untuk teman perdua yang lain ya.
0: Ya.
1: Misalkan ada punya teman yang untuk kesehatan mentalnya down, yang harus dilakukan apa? Terutama dulu
0: Saya
1: Yunita.
0: pernah mengalami, Kak, waktu kelas SMA, Kak. Waktu SMA itu saya diikutkan lomba kan, Kak. Nah, karena saya karena awalnya konsisten, Kak, setiap minggu itu latihan sama guru di sekolah itu. Latihan terus nyampe hari H, Kak. Saya itu mentalnya down,
1: Dan
0: Kak. Mentalnya down karena ngelihat musuh-musuhnya. Oh, kok tinggi-tinggi? Oh, kok cepet? Kok larinya cepet? Takut, takut kalah gitu, Kak.
1: Don duluan.
0: Down duluan. Nah, nyampe pertengahan, Kak, lombanya itu saya jatuh, Kak. Dan itu saya gak bisa dipaksakan lagi untuk ngelanjutin lomba itu, Kak. Karena udah down duluan, Kak. Udah gak percaya diri duluan gitu, Kak. Ya, dan akhirnya waktu itu juga saya kayak udahlah aku berhenti aja dari lari ini gitu, Kak.
1: Ada teman di samping Yunita untuk, "Hayu Yunita, kamu bisa, kamu bisa."
0: Pelatih saya, Kak, atau guru saya itu, "Ayo bangun, bangun, bangkit," gitu, Kak. Tapi saya kayak udah,
1: Udah
0: Pak. Udah ketinggalan jauh gitu, Pak.
1: dan dulu
0: Down
1: ya.
0: duluan, udah ketinggalan jauh. Ya
1: Nah,
0: udah gitu.
1: kalau menanggapi itu gimana, Tasya? Yunita kan barusan barusan menceritakan bahwa pernah mengalami down kesehatan mental gitu.
0: Kurang percaya diri saya, Kak.
1: Terus gimana menghadapinya gitu, Tasya?
0: Itu, Kak, tentunya ya itu dari motivasi dari pelatihnya itu harus terutama sih, lebih-lebih ke orang tua. Nah, saya juga pernah kayak gitu, ada down untuk mengikuti lomba gitu. Gak, malahan dulu pernah gak didukung sama orang tua untuk ikut lomba itu, tapi saya tetap maksa, tetap optimis gitu, kata pelatih optimis, ndak bisa kayak pasti ada jalan
1: Jalan,
0: gitu ya.
1: Kalau teman-temannya gimana? Pernah melihat dengan yang dialami entah di kampus juga di luar kampus down untuk kesehatan mental? Pernah nggak melihat temannya itu down? Terus sama Yunita sama Tasya itu dikasih dorongan, "Ayolah, ayo bangun, ayo kamu bisa sukses," gitu.
0: Ya, pernah.
1: Pernah ngeliat itu nggak?
0: Pernah, Kak, tentang itu keluarganya gitu, lebih keluarganya. Nah, keluarganya itu bercerai gitu. Jadinya dia hidup sendiri, bukan hidup sendiri sih, lebih
1: Broken, berarti broken home.
0: Broken home. Broken home. Hidup sama neneknya. Jadinya dia yang berusaha untuk bekerja untuk menghidupi neneknya,
1: Neneknya,
0: gitu. Nah, seketika dia pernah bercerita ke saya, kalau udah gak kuat lagi, mau berhenti sekolah gitu, gak ada biaya juga untuk saku apa gitu. Jadinya sama saya tetap paksa, mungkin ada jalan. Terus dikasih motivasi untuk tetap bekerja juga.
1: Tapi sampai sekarang, sekarang?
0: Ya, bekerja, alhamdulillah nemu pekerjaan tetap.
1: Oke, jadi itu teman perdua. Kalau misalkan ada teman perdua, temannya entah di sekolah, di kampus, di mana aja yang mengalami pengalaman yang down, ya jangan sampai kita biarkan ya. Usahakan bujuk dia, terus paksa dia untuk bisa hidup, bisa tegar, bisa semangat ya. Karena ujian kehidupan emang emang emang berat gitu teman perdua, tapi kita harus bisa melewatinya gitu. Nah, sebelum kita panjang lebar lagi teman perdua, kita break dulu ya. Kita kembali saat lagi teman berdua, spesial buat kamu lagu dari Syarafi. Ini dia.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Masih bareng Sandri dan juga masih bersama Kak Tasya dan juga Kak Yunita dari mahasiswi UPI Sumenep yang malam ini mau ngajak kalian untuk sharing-sharing dengan topik olahraga dan kesehatan mental teman berdua. Untuk Kak Tasya, ini ya, mau pakai ini ya, pakai ini aja.
2: Tripod,
1: pakai tripod aja. Kak Tasya, pernah nggak Kak Tasya itu nggak lagi stres atau banyak pikiran? Terus setelah olahraga mood kamu jadi lebih baik. Pernah ngalamin itu nggak? Pernah?
2: Iya, pernah.
1: Oke, boleh cerita.
2: Itu dulu Kak, pernah nggak didukung sama orang tua untuk ikut lomba di Surabaya.
1: Okay.
2: Jadinya saya itu memilih untuk diam-diam berangkat gitu.
1: Oke. Okay. Lewat tapi, lewat jalur ini ya.
2: Nah, dari situ saya kepikiran. Masa iya orang tua gak ngedukung gitu.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Tapi untuk menghilangkan itu semua saya optimis aja. Ya bismillah gitu.
1: Oke. Okay.
2: Apa ya? Untuk lebih ke itu sih Kak, optimis karena pernah ada yang bilang kalau kamu optimis, insya Allah ada jalannya gitu.
1: Oke, okay. Oh berarti kata saya pernah ngalamin lagi stres, banyak pikiran, setelah olahraga moodnya lagi kembali lagi gitu, baik lagi gitu.
2: Lebih ke olahraga sepeda sih Kak.
1: Oke, okay. Yunita pernah ngalami stres? Pernah ngalamin ya?
3: Iya, pas lagi patah hati.
1: Beduh! Dalam! Dalam! Pernah berarti ya? Banyak pikiran pernah ya?
3: Pernah.
1: Oke. Okay. Terus setelah olahraga mood, kamu jadi lebih baik?
3: Iya, Kak. Kayak pikiran itu hilang gitu, Kak. Tapi setelah itu, lama-kelamaan ada lagi. Muncul lagi gitu, Kak. Tak pas pure hilang gitu, Kak. Tapi mengurangi gitu.
1: Oke. Okay. Jadi buat teman berdua mungkin yang satu frekuensi sama Kak Yunita ya.
2: Iya.
1: Juga Kak Thais ya, kalau misalkan mengalami stres, terus banyak pikiran, solusinya gampang, gratis.
3: Olahraga yang disukai Kak.
1: Olahraga apa? Kalau saya yang kemarin pas lagi hatinya berbelah dua.
3: Apa? Itu pucalan Kak.
1: Gabung sama cowok berarti? Main sama cowok enggak?
3: Gabung cewek cowok Kak.
1: Cowok.
3: Iya. Ada cewek, ada cowok gitu Kak.
1: Oke. Jadi iya juga sih bener ya. Daripada kita galau terus di rumah,
2: Murung sendiri
1: di kamar.
3: Tambah stres Kak.
1: Pikiran pasti jalan-jalan kan?
3: Iya.
1: Mikirin ini kok bisa gini.
3: Kalau main itu Kak happy gitu, bercanda-bercanda gitu Kak.
1: Betul. Nah ini di sosial media TikTok ya yang udah komentar. Sandri mau baca dari atas dulu deh. Ini thank you ya. Siapa nih? Anak-anakku ini katanya. Ana Sera. Pelan-pelan. Ana Sera. Anak-anakku ini katanya. Terus dari Dika. Keren katanya ya. Dan thank you yang udah tonton, yang udah titip like, terima kasih banyak. Dan lagi Sandri baca yang udah masuk ya. Ini ada pertanyaan. Ih banyak. Hilma Rahim Eits katanya. Siapa nih? Cowoknya Yunita nih? Bukan?
2: Hilma.
1: Oh teman ya, teman ya.
2: Cewek itu kan.
1: Oh Hilma cewek ya?
2: Iya.
1: Saya kira cowok, sorry. Terus ada Ganda Gara 5i85. Salam-salam untuk Mbak Dian di Jalan Payah dan adik-adik di Gedungan Sehat Barokah ya katanya. Teman ya? Enggak?
4: Kurang tahu ya.
1: Oke. Okay. Terus ada Kak Isalkarni. Kita harus sering ya Kak berolahraga untuk menjaga kesehatan mental. Terus mentalnya itu gimana Kak? Nah siapa yang bisa jawab? Tasya atau Ani?
3: Tasya aja Kak.
1: Tasya. Ini dari Kak Isal Karni.
2: Ya.
1: Kita harus sering ya Kak untuk berolahraga untuk menjaga kesehatan mental.
2: Gak harus sering sih. Semisal kalian udah stres, ya olahraga dengan kapasitasnya sendiri gitu.
3: Kemampuan. Okay.
2: Kemampuannya sendiri, betul.
1: Terus mental yang sehat itu gimana?
2: Mental yang sehat.
1: Mental yang sehat.
3: Ya happy.
1: Enggak cepat gitu. Down?
3: Iya, happy.
1: Masuk? Terus happy? Apa lagi?
3: Happy percaya diri. Terus apa lagi?
1: Apapun yang akan dijalani berarti ya. Oke.
3: Okay. Enjoy aja.
1: Aku pendengar Pro 2 sejak 2005, bukan teman-teman. Oh iya, oke. Lanjut lagi deh. Kak Isal makasih ya. Ini barusan sedikit dan ngena banget dari Kak Yunita sama Kak Tasya gitu. Nah, kalau kalian itu lagi suntuk banget gitu ya. Suntuk banget. Pilih olahraga, tidur, main game atau scroll medsos.
2: Ya duluan.
1: Biasanya Yunita nih yang paling duluan kalau gampang.
3: Kalau saya pribadi ya Kak, tidur dulu. Baru nanti kalau agak sorean itu jalan kaki Kak.
1: Olahraga
3: sambil sunset, cari sunset Kak.
1: Oke.
3: Itu kayak bikin kita gak bosan, gak suntuk gitu. Karena jalan kaki itu Kak, kita bawaannya itu enjoy gitu Kak.
1: Apalagi sama ini ya. Iya Kak. juga. Kalau Tasya gimana? Jangan ikut-ikutan sama Yunita ya. Enggak,
2: beda.
1: Versinya Tasya gimana? Kalau misalkan suntu banget yang pilih dari Tasya apa?
2: Lebih ke bersepeda. Okay. Melihat pemandangan gitu dan melihat aktivitas orang-orang di sawah gitu. Okay. Kayak pemandangan yang indah lah pokoknya gitu. Lebih ke laut sih saya. Pergi ke laut.
1: Anak kan pantai? Deket. Anak pantai?
2: Nggak juga
1: pantai.
2: Sih.
1: Pemakasan Talang Siring?
2: Nggak, bukan. Pantai Jumiang.
1: Oh, Jumiang.
2: Ya, okay. Saya ke selatan sana gitu.
1: Berarti?
2: Rekreasi ke pantai.
1: Seri, anu?
2: Apa?
1: Apa namanya itu? Sendirian atau banyak teman?
2: Kalau saya sendirian.
1: Kalau olahraga?
3: Kalau saya lebih suka sendirian, Pak. Kalau jalan kaki, kalau olahraga, kayak jalan kan otomatis rame-rame kan ya. Kak, iya. Kalau kayak jalan lari itu lebih suka kayak berdua gitu Kak. Kalau rame-rame itu Kak, kalau saya pribadi itu bakal gak fokus Kak, bakal kayak bercanda-bercanda gitu Kak.
1: Berarti kalau misalkan udah suntuk banget, pilih olahraga sendirian ya?
3: Iya.
1: Gak banyak teman-teman ya?
3: Gak banyak, sendirian atau berdua gitu Kak.
1: Oke. Okay. Apa olahraga bisa jadi me time? Versi anak muda?
3: Iya Kak, bisa.
1: Alasannya apa? Karena apa?
3: Karena anak-anak sekarang itu Kak, kayak banyak itu kayak di TB pelari culture gitu Kak. Kayak apa Kak, olahraga lari itu kayak banyak yang cuman sekedar lari,
1: pomo-pomo gitu. Ikut-ikutan ya kan?
3: Ikut-ikutan.
1: Biar ikut viral. Iya kan? Tapi sering me-time kalian?
3: Sering Kak, sering bersepeda tapi. Kalau saya pribadi tuh gak suka lari Kak.
1: Wih, pas nanti simple jawabannya Kak Tasya. Sorry Kak Yunita. Cepet ngangsur kan?
3: Cepet ngangsur Kak. Karena udah berat badan yang sudah berisi
1: menambah.
3: Kak.
1: Berisi lemak.
3: Berisi. Lebih suka yang santai kayak jalan, bersepeda gitu Kak. Lebih suka kayak gitu.
1: Tesnya juga sama?
2: Iya.
1: Apa olahraga bisa jadi me-time? Versi bisa. Anak muda sekarang?
2: Iya.
1: Terus kembali di TikTok nih. Ini dari Kak Isal yang tadi nanya ya kan. Tapi saran Kak, kalau pas stres jangan olahraga renang Kak. Takutnya renang gaya baru tenggelam. Iya. Iya juga sih. Kak Isal emang pinter banget Kak Isal. Kalau stres emang gak boleh renang.
2: Kalau stres kayak
3: atlet diminati yang... aja, kak, yang disukai gitu, gak harus renang, cuman yang disukai kita aja gitu.
1: Iya, maksudnya kan Kaisel ini kalau misalkan ada yang stres, jangan mengambil olahraga renang, gitu katanya, takut tenggelam.
2: Tapi ya ada juga sih atlet renang yang memilih untuk refreshing untuk renang, mungkin ada apa ya, ada anunya sendiri, solusinya sendiri untuk memilih berenang. Gitu ya.
1: Ya kan orang itu beda-beda kan tasnya ya. Meskipun pasti. Meskipun ada yang ditimpa stres, galau, pasti kan tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau tapi kebanyakan orang kalau stres enggak harus jangan pilih renang kalau menurut Sandri. Iya kan? Nanti renang-renang mikir-mikir hilang gitu tenggelam gitu kan ya. Oke. Lebih penting mana? Olahraga karena ingin punya tubuh yang ideal atau olahraga karena ingin merasa lebih sehat dan bahagia? Ini tak?
3: Lebih sehat dan bahagia sih, kak.
1: Boleh, kasih pandangan luas. Pasti ada alasan dong. Iya kan? Pasti ada alasan kan ya?
3: Iya.
1: Oke, apa? Lebih sehat dan bahagia yang ini tak? Apa? Alasannya apa?
3: Karena ya sehat itu mahal, kak.
1: Setuju. Oke.
3: Kalau gak olahraga dari sekarang, dari muda, kita nanti ke depannya bakal males, iya, bakal males, kak, untuk memulai olahraga dari masa tua itu males, kak. Kalau gak ada penyakit ya, kak, pasti males. Baru kalau udah penyakit, ada penyakit apa, baru mau olahraga gitu. Kalau gak olahraga dari sekarang, itu kita susah nanti ke depannya, kak. Apalagi kita nanti sibuk gitu.
1: Oke.
3: Kalau cuman ideal apa itu bisa dari pola makan, pola pikiran gitu bisa pengaruh juga ke
1: badan kita,
3: ke ideal kita.
1: Oke, ini jujur karena di studio, karena di radio atau emang sesungguhnya kayak gitu?
3: Enggak jujur.
1: Aduh, kalau Tasya?
2: Ya sama, lebih memilih untuk
1: sehat dan bahagia.
2: Soalnya saya untuk memilih apa? Tubuh yang ideal itu belum tertarik sama sekali. Soalnya dari dulu belum diizinkan untuk nge-gym. Kan nge-gym ada, adalah untuk memperbaiki tubuhnya gitu.
1: Betul. Nah, ini lagi di TikTok, lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul.
3: Betul.
1: Setuju, Kak Isal. Terus example motoran santai jam 21 malam muter-muter mulai Lukulu Lombang, nikmati saja pelan-pelan udara malam. Wih.
3: Itu bukan olahraga,
1: bos.
2: Itu refreshing. Ya kan?
1: Itu refreshing.
3: Jalan-jalan.
2: Tapi enggak apa-apa juga sih, kak.
3: Saya juga suka, kak.
1: Iya, tak. Emang. Sandi juga anak motor. Tapi kalau jam 9, muter-muter mulai Lukulu sampai Lombang gitu kan ya.
2: Ngeri juga.
1: Apalagi sendirian kan.
3: Lombang yang mana, kak?
1: Lombang Timur. Pantai Lombang. Lukulu ke sana kan? Di barat?
3: Iya.
1: Kalau sendirian dari Lukulu ke Lombang, motor jam 9 lewat jalan utara.
3: Begel, kak.
1: Oke, yang terakhir deh ya, karena waktu kita batas sampai jam 9. Kalau kesehatan mental itu penting dan olahraga bisa menjadi salah satu cara menjaganya, menurut Yunita sama Tasya, apa satu kebiasaan kecil yang bisa mulai dilakukan anak muda dari hari ini? Apa?
3: Bisa diulang.
1: Kan kesehatan mental itu penting kan, tadi ya, dijelaskan bahwa kesehatan mental itu penting. Terus olahraga menjadi salah satu cara menjaganya.
2: Oh.
1: Ya kan? Nah, menurut kalian apa satu kebiasaan kecil yang bisa dimulai dilakukan anak muda dari hari ini?
2: Menurut saya sih harus disiplin untuk bangun tidur.
1: Oke. Okay.
2: Nah, dari situ kita belajar gimana caranya kita bangun. Terus apa yang harus selanjutnya yang dilakukan? Pastinya kan harus bergerak. Harus beraktivitas. Nah, dari aktivitas itu kita juga berolahraga gitu. Apa ya?
1: Oh, berarti harus ada kebiasaan tertata rapi ya.
2: Betul.
3: Konsisten
1: gitu ya. Oke. Dan untuk Kak Yunita, apa pesan untuk teman produk tentang topik kita malam ini, olahraga dan kesehatan mental? Apa? Pesannya apa nih ya, pesannya nih? Entah jaga kesehatan kek, jaga...
3: Iya, jaga kesehatan, jangan apa olahraga mulai dari sekarang, karena sehat itu mahal. Mulai jangan malas-malasan untuk berolahraga, Kak.
1: Gitu. Tidur malam penting gak?
3: Penting, Kak. Karena kalau sering begadang itu, Kak, ke kita mudah emosi, Kak.
1: Oke.
3: Okay. Saya sendiri mudah emosi, Kak. Soalnya
1: sering begadang.
3: Terus merasa cemas, Kak.
1: Oke. Okay.
3: Cemas gitu. Kayak pikiran kemana-mana gitu, Kak. Kalau jadi tidur yang sehat itu, Kak, mulai dari jam 9 bangun jam 4
1: subuh. 4 subuh gitu ya. Oke. Okay. Oke dah. Makasih banyak waktunya ya. Kita udah jam 20 lewat 58. Terima kasih yang udah tanya-tanya di TikTok ya. Jangan lupa tidur lebih cepat, tahajud, subuh, udah pagi itu sehat,
3: nah,
1: berhasil.
3: Betul, ya, betul. Betul.
1: Makasih banyak ya yang udah komen-komen di TikTok. Dan semoga yang disampaikan oleh Kak Yunita, Kak Thais ya, bermanfaat dan menambah wawasan untuk santri juga. Untuk teman berdua dan untuk kalian semua teman berdua. Oke, kita bye-bye dulu ya. Selamat malam. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kita next ya, setelah kita bersama Kak Yunita sama Kak Tasya. Jam 9 Sandri mau ngajak kalian untuk ke cerita penutup hari teman Pro 2 ya. Yang dimana ini ada informasi ya 2 jam ke depan buat kalian teman Pro 2 tentang masalah mobil listrik makin banyak di jalan Indonesia. Kenapa gitu ya? Kan beberapa tahun lalu mobil listrik kan masih terlihat sebagai kendaraan yang jarang ditemui di jalan raya gitu ya. Kini pemandangannya mulai berubah teman Pro 2. Mobil berbasis baterai atau baterai elektrik vehicle ini semakin mudah ditemukan terutama di kota-kota besar Indonesia. Jadi pertumbuhan ini teman Pro 2 terlihat dari data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo. Dari tahun 2025 kemarin, penjualan mobil listrik ini sudah mencapai 103.093 satu unit, lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 2024 teman Pro 2 yang berada di angka 43.000 unit. Jadi pangsa pasar mobil listrik ini juga meningkat dari sekitar 5% menjadi 12,9% jika kendaraan elektrifikasi secara keseluruhan dihitung termasuk hybrid dan plug-in hybrid. Ini penjualannya mencapai 175.144 unit pada tahun 2025. Kalau di tahun 2026 berapa totalnya gitu ya? Satu lagi Sandri sharing buat kalian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, di tahun 2026 teman Pro 2, ya tren ini masih berlanjut. Jadi Gakindo mencatat porsi BEV ini, baterai elektrik vehicle ini teman Pro 2, dalam pasar mobil nasional mencapai sekitar 15,6% pada bulan Maret 2026 kemarin. Dan periode yang sama, penjualannya tumbuh 96% menjadi 33.146 unit. Sementara pertumbuhan industri otomotif secara keseluruhan hanya sekitar 1,7%. Nah, ini salah satu alasan mobil listrik semakin diminati adalah pilihan produknya yang semakin banyak. Tapi menurut Gakindo, jumlah model BEV ini yang tersedia di Indonesia meningkat dari hanya 11 model pada tahun 2021 menjadi 74 model pada tahun 2026. Harganya semakin beragam teman Pro 2. Bahkan sudah terdapat mobil listrik di kisaran 300 juta rupiah dan di bawahnya. Di mana kondisi ini membuat kendaraan listrik tidak lagi identik dengan mobil berharga sangat tinggi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2. Sebelum buru-buru ngecek HP atau kejar setumpuk kegiatan, coba deh rayain semaluin pagi kamu. Minum segelas air, rapihin tempat tidur, atau tulis satu hal yang mau dicapai hari ini. Kelihatannya sih sepele, tapi bikin otak kita bilang, yes, aku bisa mulai hari ini dengan oke. Kemenangan kecil ini bikin mood lebih oke, energi lebih stabil, dan siap menghadapi hari tanpa drama. Jadi sebelum memulai semua aktivitas kamu ya, pikir dulu kemenangan kecil apa yang udah kamu capai pagi ini. Share juga biar pagi kita makin seru untuk Pro2. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Pro2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Sembilan empat RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yuk lanjut lagi teman Pro 2. Kita ngomongin tentang mobil listrik ya, tren masa kini atau masa depan anak muda. Karena mobil listrik kan semakin sering terlihat di jalan-jalan Indonesia ya. Kehadirannya bukan lagi sekedar simbol teknologi baru, tetapi mulai menjadi bagian dari perubahan industri otomotif dan pilihan mobilitas masyarakat. Pertanyaannya, apakah mobil listrik hanya menjadi tren masa kini atau justru menjadi bagian dari masa depan generasi muda ke depan? Bakal saya bahas 1 jam lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, ini ada data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan teman berdua. Pangsa penjualan mobil listrik berbasis baterai atau ini ya, ini juga wah udah mulai dikenal teman berdua. Apalagi untuk ini ya, kedepannya gitu loh. Dan ini teman berdua, tantangannya mobil listrik masih membutuhkan ekosistem yang kuat. Infrastruktur pengisian daya ini harus terus diperluas agar masyarakat tidak kesulitan ketika menggunakan kendaraan listrik, terutama untuk perjalanan antar kota. Dan di sejumlah daerah, pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU ini masih terus dilakukan seiring bertambahnya jumlah kendaraan listrik. Nah, contoh misalkan ada di Sumatera Barat teman berdua, hingga September 2026 itu tercatat terdapat 102 unit SPKLU dan 579 kendaraan listrik roda 4. Jadi perubahan ini juga membuka peluang baru bagi generasi muda ya, ketika teknologi kendaraan berkembang, kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan baru ikut meningkat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94.6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Oke, teman bro, kita udah dulu ya di cerita penutup hari karena jam 11 malam. Sandri mau ngajak kalian lagi untuk dengerin ya jazz musik, di mana lagu-lagu sudah disiapkan oleh MD kita, musik direkturnya dari Pro 2, ada Kak Dina teman Pro 2 ya. Jadi yuk pantengin terus di jazz musik satu lagi.

berdua, ngaku deh, siapa yang hampir tiap hari nyerbu abang-abang penjual seblak, pentol, atau jajanan lainnya sepulang sekolah? Nah, enak ya, murah dan praktis. Tapi tahu gak kamu, dibalik kenikmatannya ada risiko kesehatan yang mengintai jika dikonsumsi terlalu sering. Makanan street food seperti itu tuh umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa. Namun rendah serat dan nutrisi penting lainnya, teman bro dua. Riset dari Kementerian Kesehatan RI memperingatkan pola makan seperti ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di usia kamu, di usia muda ya. Pertama, gangguan pencernaan karena rasa pedas ya dalam seblak bisa mengiritasi lambung, memicu sakit maag atau naiknya asam lambung atau yang kita kenal itu dengan GERD ya. Terus kedua, risiko jangka panjang. Kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi berpotensi menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik. Yang perlu diwaspadai lagi, sebuah penelitian yang dilakukan di Samarinda membuktikan ada hubungan yang signifikan antar kebiasaan makan junk food dengan meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Jadi jangan anggap sepele deh, masa remaja ini adalah periode penting untuk pertumbuhan. Tubuhmu butuh protein, vitamin, dan mineral yang berkualitas, bukan sekedar kalori kosong. Terus gimana dong, harus berhenti jajan nih? Enggak juga, kuncinya adalah bijak dan pilih yang lebih sehat. Batasi frekuensinya, pilih porsi kecil, dan mintalah lebih banyak sayuran. Pastikan juga penjualnya menjaga kebersihan ya. Utamakan makanan rumahan yang lebih terjamin gizi dan kebersihannya. Jadi ingat, investasi kesehatan yang terbaik dimulai dari pilihan makananmu hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

story I'll tell.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kawan Pro 2, jujur aja deh, pernah gak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis? Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi makanan dibuat buat tenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu mikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu dirayain dengan jajanan favorit, lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu gak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self-care loh. Oke, tetap dengerin Pro 2 Semenat melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Semenat.

0: Kadang kasihan ya, anak muda di daerah aksesnya terbatas.
1: Padahal talentanya gak kalah kan?
0: Astacita pengen pembangunan gak cuma di kota besar.
1: Kayak internet, pendidikan, peluang kerja, harusnya kan rata ya?
0: Iya, biar mimpi gak kepotong jarak.
1: Nah, kalau semua daerah maju, Indonesia pasti makin solid. FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita ya, teman Pro 2. Oke, saya sudah kebersamaan kita hari ini. Hari Senin 5 Oktober 2026. Kami seluruh kerabat kerja Program 2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya, saya Santri Setiawan undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026. Siaran kami, program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Di hari-hari kemarin, akankah kita menjadi manusia yang lalai, yang bahkan lupa terhadap Tuhannya? Ataupun kita bisa menjadi manusia yang terlalu sibuk untuk memikirkan dunia hingga lupa akhirat kita? Maka hal yang paling penting, bagaimana kita mengevaluasi diri kita dari segala hal-hal yang telah kita lakukan. Sebagaimana disebutkan, hasibu qabla an tuhasabu, bermuhasabahlah, evaluasi diri kita, bagaimana kita sebelumnya, sebelum nantinya kita yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting dengan muhasabah, bagaimana kita meningkatkan diri, meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Tune in FM 94.6 RRI Prodia Sumedep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk, kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Teman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, Teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Gak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, Teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar nggak kambuh dan nggak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin. Apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu, cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id. Just Music Pro2.

Info Pro 2. Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kita sebelum ke Spada, ada baiknya kita update informasi dulu di Info Pro 2 nih. Di informasi yang pertama, ada kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep yang membuat kebutuhan sarana penampungan air bersih ini semakin meningkat ya teman Pro 2. Dan BPBD Sumenep yang merespons kondisi ini dengan mendistribusikan tandon air ke sejumlah wilayah terdampak nih, termasuk kawasan kepulauan. Kepala BPBD Sumenep Kamiluddin yang mengatakan penyaluran tandon dilakukan secara bertahap ya, dengan mempertimbangkan permintaan dan juga kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Bantuan ini juga diprioritaskan untuk daerah yang membutuhkan sarana penampungan air akibat kekeringan. Dan hingga saat ini tandon telah disalurkan ke Kecamatan Gayam, Nungkunong, dan juga Kangayan masing-masing sebanyak 2 unit ya teman Pro 2. Untuk sementara itu, jumlah permohonan bantuan dari masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan ini udah mencapai lebih dari 30 pengajuan. Dan di informasi kedua, ada petani di Desa Culuk, Kecamatan Sarongkini yang Kabupaten Sumenep yang melakukan penanaman jagung melalui lahan demonstrasi plot atau demplot ya teman Pro 2. Dan kegiatan ini juga melibatkan ke Gapok Tancam Sarongki, BPP Pertanian, Polsek Sarongki, dan juga pihak PT BISI Internasional. Demplot yang ditanam di lahan milik petani seluas sekitar 2.500 meter persegi ini juga menjadi lokasi uji coba sejumlah varietas jagungnya teman Pro 2. Dan diantaranya BC234 maskot dan BC18 dengan varietas Petras sebagai pembanding. Nah, Ketua Gapok Tancam Sarongki yakni Ahmad Zaini yang mengatakan hasil pertumbuhan dan juga produksi nantinya bakal menjadi bahan pertimbangan petani ini ya, dalam menentukan varietas yang dinilai paling potensial. Di informasi ketiga, kita ke dunia olahraga. Ada atlet petang asal Kabupaten Sumenep yakni Bagas Syarif Hidayat yang berhasil meloloskan diri dalam seleksi nasional melalui training camp TC yang diselenggarakan pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia PBVOPI. Nah, atas keberhasilan ini juga Bagas resmi diproyeksikan memperkuat tim nasional Indonesia kita pada ajang World Petang Championship di tahun 2026 ini yang bakal dijadwalkan berlangsung pada 20 sampai 26 November nanti di tahun 2026 di Konkain University Thailand. Nah, Ketua Harian VOPI Sumenep yakni Taufik Rahman yang mengungkapkan bahwa dari seluruh perwakilan Jawa Timur hanya 2 atlet nih yang sukses menembus skuad Garuda. Salah satunya adalah Bagas. Dan Bagas diproyeksikan ini bertanding di nomor shooting, double, dan juga single. Dan lolosnya Bagas ini menurut Taufik ya memang menjadi kebanggaan besar nih bagi Kabupaten Sumenep sendiri, sekaligus pelecut motivasi bagi atlet-atlet lain agar mampu nih mengukir prestasi serupa. Oke deh teman Pro 2, itu dia 3 update informasi kita di Info Pro 2 Spada, edisi Spada hari ini ya teman Pro 2. Dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di pukul 10 dan kita ke next program di Spada.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Ya pagi, sepada nih teman Pro 2, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, gimana nih paginya hari ini di hari Selasa ya? Setelah gedebak-gedebuk kemarin di hari Senin, hari ini masih gedebak-gedebuk enggak? Oke, well, teman Pro 2, di sepada kali ini kamu ditemenin Ria ya, sampai nanti lepas pukul 9. Dan di sepada kita bakal banyak banget yang kita bahas nih teman Pro 2 ya. Di pagi ini nih teman Pro 2, kita Ria mau bagiin dulu nih clue-nya BBI kita hari ini. BBI kita bangga berbahasa Indonesia. Clue-nya hari ini istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kekuatan atau kebesaran seorang raja nih teman Pro 2. Ini apa ya teman Pro 2? Ada huruf D di kotak pertama dan di kotak ketiga ada huruf U dan di kotak keempat ada huruf L. Dan kalian tinggal ngisi tiga kotaknya lagi yang kosong ya teman Pro 2. Yang tahu jawabannya bisa komen-komen di WhatsAppnya kita 0853-3489-4676. Atau di semua media sosialnya kita ada TikTok, ada Instagram nih teman Pro 2. Dan buat kalian-kalian yang dengerin Ria melalui aplikasi RRI Digital ataupun di laman webnya kita di rri.co.id, kalian juga bisa banget interaksi sama kita di sana melalui via live chatnya nih teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Yuk kita update cuaca dulu nih buat kalian-kalian bisa prepare dulu nih sebelum bepergian ya teman berdua. Karena cuaca hari ini untuk wilayah Sumenep sendiri ini teman berdua. Untuk daerah Sumenep kali ini panas ya, berawan nih di suhunya dari 27 sampai di 33 derajat Celcius. Di Pamekasan juga sama ya, berawan, cerah berawan nih teman berdua. Di suhunya juga 26 sampai 33 derajat Celcius. Sampang juga sama dengan suhu 26 sampai 34 derajat Celcius. Dan di Bangkalan juga sama nih teman berdua, kisaran suhunya di 26 sampai 33 derajat Celcius. Buat kalian nih yang mungkin bepergian jauh, jangan lupa ya teman berdua selalu pakai tabir suryanya nih teman berdua supaya kulit kita terhindar dari paparan sinar matahari. Dan pastinya pakai kacamata kemana-mana nih teman berdua, karena sekarang dibilang kering kerontang ya teman berdua. Jadi debu di mana-mana, proteksikan diri kamu dengan kacamata, iya, dan juga pakai masker di manapun kalian mau berada ini teman berdua. Oke deh, itu dia update cuaca kita hari ini, supported by BMKG Trunajaya pastinya nih teman berdua.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunajaya Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Bangga berbahasa Indonesia.
1: Oke deh teman Pro 2, waktunya kita jawabin BBI kita hari ini Bangga Berbahasa Indonesia dengan clue yang udah tadi Ria share nih teman Pro 2. Istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kekuasaan atau kebesaran seorang raja adalah... Ini ada Kak Nura yang sudah jawab nih teman Pro 2. Katanya jawabannya daulat Kak. Oke, kita lihat dulu ya jawabannya benar apa enggak nih, kekuasaan atau kebesaran seorang raja. Yap, betul jawabannya daulat ya teman Pro 2. Well, terima kasih buat Kak Nura yang sudah jawab nih melalui line WhatsApp-nya kita nih teman Pro 2, dan kita ucapkan selamat pagi buat Kak Nura dan semoga segala aktivitasnya hari ini diberi kelancaran ya teman Pro 2.

0: scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke teman Pro 2, waktunya kita update informasi lalu lintas. Lebih tepatnya Ria di sini mau mengedukasi nih buat kalian-kalian semua. Maybe ya teman Pro 2, mungkin kalian ini baru beli mobil baru, lala ya. Memang rasanya pengen banget langsung diajak jalan-jalan kemanapun nih teman Pro 2. Tapi jangan buru-buru gas dulu ya teman Pro 2, kalau kendaraan kalian ini belum dilengkapi dengan dokumen dan plat nomor yang resmi. Nah, mengacu pada edukasi Korlantas Polri nih teman Pro 2, pengendaraan baru yang pastinya belum mendapatkan TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor permanen nih tetap wajib dilengkapi STCK atau surat tanda coba kendaraan beserta plat nomor sementara resmi dari kepolisian nih sebelum digunakan di jalan raya ya teman Pro 2. Jadi kalau mobil baru masih belum punya plat nomor resmi nih, jangan kemudian bikin plat sendiri atau pakai plat palsu ya teman Pro 2. Karena plat nomor itu bukan sekedar aksesoris kendaraan aja, tapi merupakan identitas resmi kendaraan yang pastinya digunakan untuk memastikan kendaraan kalian ini terdaftar dan juga sah digunakan di jalan raya. Nah, ini juga nih yang juga penting banget buat kalian-kalian ingat nih, ada pasal 280 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan yang mengatur bahwa kendaraan yang digunakan tanpa TNKB yang ditetapkan oleh kepolisian nih bisa dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 2 bulan ataupun denda paling banyak Rp500.000. Jadi buat kalian-kalian nih yang baru punya kendaraan nih teman Pro 2, sabar sebentar ya sampai dokumen kalian dan juga plat resminya ini lengkap. Jadi jangan sampai gara-gara pengen cepat dipakai nih malah berurusan dengan aturan lalu lintas yang ada. Nah intinya nih, kendaraan baru boleh keren tapi kelengkapan administrasinya juga harus aman dong. Karena tertib lalu lintas itu bukan cuma soal menghindari tilang tapi nih juga untuk kenyamanan, keamanan, kenyamanan kita bersama di jalan raya pastinya.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.